0: Hello, listening friends.
1: Halo, saudara pendengar.
0: We are delighted that you tuned in today.
1: Kami sangat gembira Anda bergabung lagi hari ini.
0: We have just started a new series entitled Blessed to be a Blessing.
1: Kita telah mulai sebuah seri yang baru dengan judul Diberkati untuk menjadi berkat.
0: Which is based on 1 Peter.
1: Yang didasarkan pada 1 Petrus.
0: In order to understand the word of God found in 1 Peter.
1: Untuk mengerti firman Allah yang terdapat dalam 1 Petrus,
0: we must first know more about Peter the man.
1: Pertama-tama kita harus mengetahui lebih banyak tentang Petrus.
0: Peter had to lose his false sense of security.
1: Petrus harus kehilangan perasaan amannya yang palsu itu.
0: Why?
1: Mengapa?
0: So that he could be filled with the security found only in God.
1: Yaitu supaya ia bisa dipenuhi dengan keamanan yang hanya ditemukan di dalam Allah.
0: The Lord did this by methodically stripping Peter of his false confidence.
1: Tuhan melakukan ini dengan cara melucuti Petrus dari keyakinannya yang palsu itu.
0: God had to strip him of his false confidence in the places where Peter felt completely at ease.
1: Allah harus melucuti dia dari keyakinannya yang palsu itu di mana Petrus merasa begitu komplit, begitu lengkap dengan kenyamanannya.
0: In this broadcast, we will look at the next episode of Peter's stripping.
1: Dalam siaran ini, kita akan melihat episode selanjutnya dari pelucutan terhadap Petrus.
0: And this second stripping down is found in Matthew chapter 8, verses 23 to 26.
1: Pelucutan kedua ini kita temukan dalam Matius pasal 8, ayat 23 sampai 26.
0: Peter was born a leader.
1: Petrus dilahirkan sebagai seorang pemimpin.
0: There's nothing wrong with that.
1: Tidak ada yang salah dengan itu.
0: Jesus didn't have a problem with that.
1: Yesus tidak memiliki masalah dengan itu.
0: Jesus just wanted to make sure that Peter would not become a problem leader.
1: Yesus hanya ingin memastikan bahwa Petrus tidak ingin menjadi seorang pemimpin yang bermasalah.
0: Peter had pride problems.
1: Petrus memiliki masalah harga diri.
0: Peter had self-confidence problems.
1: Petrus mempunyai masalah percaya diri.
0: Peter had self-adequacy problems.
1: Petrus mempunyai masalah kesanggupan diri.
0: Most of these were related to water, the sea, and the fishing.
1: Dan kebanyakan dari ini berhubungan dengan air, laut, dan menangkap ikan.
0: And they were related not just to any sea, but the Sea of Galilee.
1: Dan semua itu juga tidak hanya berhubungan dengan sembarang laut, tetapi Laut Galilea.
0: That was Peter's second home.
1: Itu adalah rumah kedua buat Petrus.
0: Half of his day was spent there.
1: Setengah kehidupannya dihabiskannya di sana.
0: That's where Jesus encounters him again and again.
1: Dan itulah tempat di mana Yesus bertemu dengan dia berkali-kali.
0: This is how the story begins.
1: Disinilah kisahnya dimulai.
0: The disciples all get in the boat.
1: Murid-murid Yesus masuk ke dalam perahu.
0: Most likely was one of Peter's family fishing boats.
1: Kebanyakan dari mereka sepertinya adalah salah satu dari keluarga nelayan Petrus.
0: This was Peter's place of confidence and adequacy and boasting.
1: Ini adalah tempat keyakinan, rasa cukup, dan kemegahan Petrus.
0: And no sooner than they got into the boat.
1: Dan tidak lama kemudian mereka masuk ke dalam perahu.
0: In one of those well-known wind storms that the Sea of Galilee is known for begins to rage.
1: Ketika salah satu angin ribut yang terkenal di Laut Galilea mulai mengamuk.
0: And they were all panicked.
1: Dan mereka semua menjadi panik.
0: Obviously, this storm was like no other storm they had experienced.
1: Tentu saja badai ini tidak seperti badai lain yang pernah mereka alami.
0: But do you know who panicked the most?
1: Tetapi apakah Anda tahu siapa yang paling panik?
0: Can you guess who yelled out to Jesus?
1: Bisakah Anda tebak siapa yang berteriak kepada Yesus?
0: You guessed it correctly. It was Peter.
1: Ya, tebakan Anda benar. Orang itu adalah Petrus.
0: What was going through Peter's mind, do you think?
1: Menurut Anda, apa yang menghampiri pikiran Petrus?
0: He probably was thinking, I thought I knew this lake like the back of my hand.
1: Ia mungkin sedang berpikir, aku mengira aku mengenal danau ini sama seperti mengenal telapak tanganku sendiri.
0: I thought I was an expert in this area.
1: Aku mengira aku ini ahli dalam area ini.
0: I've never panicked before.
1: Aku tidak pernah panik sebelumnya.
0: I'm always confident.
1: Aku selalu merasa yakin.
0: What's happening to me?
1: Apa yang terjadi padaku?
0: And that is the second stripping of Peter.
1: Dan itu adalah pelucutan Petrus yang kedua.
0: And his self-confidence and courage was shaken.
1: Rasa percaya diri serta keberaniannya digoyahkan.
0: At that point, Jesus with all the authority of the Creator God.
1: Pada titik itu, Yesus dengan segala otoritas Allah Pencipta
0: tells the storm to hush and it does.
1: Menghardik badai itu untuk diam dan terjadilah seperti itu.
0: The storm obeyed.
1: Badai itu tunduk.
0: You will find the third stripping of Peter's self-confidence in Matthew 14:22-31.
1: Anda akan mendapati pelucutan rasa percaya diri Petrus yang ketiga di dalam Matius 14 ayat 22-31.
0: Once again, the Lord strips Peter right in the very center of his field of expertise.
1: Sekali lagi, Tuhan melucuti Petrus tepat di pusat keahlian pengalaman lapangannya.
0: How did this happen?
1: Bagaimana ini bisa terjadi?
0: By now, Peter has begun to learn few lessons from his previous strippings.
1: Mulai sekarang, Petrus telah mulai belajar beberapa pelajaran dari pelucutan dirinya sebelumnya.
0: By now, Peter has begun to exchange his false self-confidence for confidence in the Lord.
1: Petrus telah mulai menukarkan rasa percaya dirinya yang palsu itu dengan kepercayaan di dalam Tuhan.
0: Now, my listening friends, did you notice I said he began?
1: Nah, saudara pendengar, apakah Anda memperhatikan saya berkata, ia telah mulai?
0: The important word here is began.
1: Dan kata yang penting di sini adalah telah mulai.
0: Do you remember when you got to the highest class in your elementary school?
1: Apakah Anda ingat ketika Anda naik ke kelas teratas di sekolah dasar?
0: And you thought you were on top?
1: Dan Anda mengira Anda berada di paling puncak?
0: When you were at the highest grade, you looked down on other kids in the lower grades?
1: Ketika Anda berada di kelas yang paling atas, Anda menganggap remeh anak-anak lain di kelas yang lebih bawah?
0: Then you went to the upper school.
1: Kemudian Anda naik ke kelas yang lebih atas.
0: Suddenly you are down at the bottom of the heap again.
1: Dengan mendadak Anda turun di dasar tumpukan lagi.
0: Do you know how that feels?
1: Apakah Anda tahu bagaimana rasanya?
0: That's where Peter was.
1: Itulah tempat Petrus berada, rasanya seperti itu.
0: Peter had just begun.
1: Petrus baru saja memulai.
0: Peter had risen to the highest class in elementary school.
1: Petrus telah naik ke kelas tertinggi di sekolah dasar.
0: But by the third episode here, he goes to the bottom of the heap in the upper school.
1: Tetapi melalui episode yang ketiga ini, di sini ia turun ke dasar tumpukan dari kelas yang lebih atas.
0: This time Jesus wasn't in the boat.
1: Kali ini Yesus tidak berada di perahu.
0: But he came walking on the water.
1: Tetapi ia datang dengan berjalan di atas air.
0: And most of the disciples did not know if it was a ghost.
1: Dan kebanyakan murid-muridnya tidak tahu bila itu adalah hantu.
0: Peter, who had just graduated from elementary school of faith,
1: Petrus yang telah lulus dari sekolah dasar iman,
0: he thought now that he had learned his lesson.
1: Ia mengira bahwa ia telah belajar pelajarannya.
0: Was he right?
1: Apakah ia benar?
0: He was wrong.
1: Ia keliru.
0: Peter said,
1: Petrus berkata,
0: Jesus, if this is you, just tell me to come and I will walk on water.
1: Yesus, jika itu engkau, perintahkanlah aku untuk datang dan aku akan berjalan di atas air.
0: He now had confidence in Jesus Christ.
1: Ia sekarang memiliki keyakinan dalam Yesus Kristus.
0: Do you see Peter had learned some lessons?
1: Apakah Anda lihat Petrus telah belajar sebagian pelajaran?
0: Peter's confidence in Jesus had grown to the point of knowing that if what he saw on the water was the Lord.
1: Keyakinan Petrus dalam Yesus telah bertumbuh sampai pada titik pengenalan itu, jika orang yang dia lihat berjalan di atas air itu adalah Tuhan.
0: The Lord would empower Peter to walk toward him on water.
1: Tuhan akan memperlengkapi Petrus untuk berjalan ke arah dia di atas air.
0: So Jesus said, "Okay, walk to me, Peter."
1: Maka Yesus berkata, "Okay, Petrus, berjalanlah kepadaku."
0: So Peter got up and after taking few steps on the water,
1: maka Petrus bangun dan setelah melangkah beberapa saat di atas air,
0: he began to sink.
1: Ia mulai tenggelam.
0: And Peter's cry is not, "Look at me, guys," but instead, "Lord, save me."
1: Dan teriakan Petrus bukanlah, lihat aku teman-teman, tetapi Tuhan selamatkan aku.
0: Peter had to learn to trust in Christ's sufficiency and not his own self-sufficiency.
1: Petrus harus belajar untuk menaruh percaya dalam kesanggupan Kristus dan bukan dengan kesanggupan dirinya sendiri.
0: This was stripping number three.
1: Ini adalah pelucutan nomor tiga.
0: I want to stop here and tell you something of uttermost importance.
1: Saya ingin berhenti di sini dan mengatakan kepada Anda sesuatu yang sangat penting.
0: A listening friends, please listen carefully.
1: Saudara pendengar, mohon dengarkan dengan baik-baik.
0: God does not enjoy seeing his children suffer the pain of stripping.
1: Allah tidak bahagia melihat anak-anaknya menderita rasa sakit karena pelucutan.
0: If an earthly mother or father hurts, suffers with their children,
1: jika seorang ibu atau ayah terluka, menderita karena anak-anak mereka,
0: how much more does God's heart ache when he sees us suffering growing pains?
1: Betapa lebih sakit hatinya Allah ketika ia melihat kita menderita sampai mengalami rasa sakit.
0: But let me tell you something important.
1: Saya sampaikan kepada Anda sesuatu yang penting.
0: God knows that you have to grow up.
1: Allah tahu bahwa Anda harus bertumbuh.
0: You cannot be a spiritual toddler for the rest of your spiritual life.
1: Anda tidak bisa menjadi seorang bayi rohani untuk sepanjang kehidupan rohani Anda.
0: This next time stripping of Peter is found in Matthew 16:21-23.
1: Kali ini pelucutan diri Petrus ditemukan dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23.
0: This has to do with false self-confidence and outward courage.
1: Ini harus dilakukan bersama dengan rasa percaya diri yang palsu dan keberanian yang bisa ditampakkan keluar.
0: In other words, this has to do with the area of boasting.
1: Dengan kata lain, ini harus dilakukan bersama di daerah kemegahan.
0: This has to do with false self-image that we often want to project about ourselves.
1: Ini harus dilakukan bersama dengan citra diri sendiri yang palsu yang kita sering ingin tonjolkan mengenai diri kita.
0: It often has no relation to the truth about us.
1: Dan itu sering tidak mempunyai hubungan kepada kebenaran mengenai diri kita.
0: It has to do with that religious mask that we wear.
1: Dan itu harus dilakukan bersama dengan topeng agamawi kita yang kita kenakan.
0: When Jesus was telling the disciples about his upcoming death and crucifixion.
1: Ketika Yesus sedang memberitahu murid-muridnya mengenai kematian dan penyalipannya yang akan datang.
0: Guess who rebuked the Lord?
1: Tebaklah siapa yang memarahi Tuhan?
0: Peter.
1: Petrus.
0: It was as if he said to Jesus, "Jesus, you don't understand whose company you're keeping."
1: Seolah-olah ia berkata kepada Yesus, "Yesus, engkau tidak mengerti kelompok seperti apa yang menjaga engkau."
0: Or Jesus, "You are with the mighty Peter, and Peter will take care of you."
1: Atau, "Yesus, engkau bersama dengan Petrus yang perkasa, dan Petrus akan menjaga engkau."
0: Are there any of you listening think that you can help God?
1: Apakah ada dari antara saudara pendengar yang mengira bahwa Anda bisa menolong Allah?
0: Then listen carefully.
1: Dengarkan baik-baik.
0: And learn from Peter's false boasting.
1: Dan belajarlah dari kemegahan Petrus yang palsu itu.
0: Jesus looks at Peter and says, "Peter, you are the mouthpiece of Satan."
1: Yesus memandang pada Petrus dan berkata, "Petrus, engkau adalah juru bicara setan."
0: Oh, how those words must have hurt Peter.
1: Oh, betapa kata-kata itu telah melukai Petrus.
0: This is stripping number 4.
1: Ini adalah pelucutan nomor yang keempat.
0: Next we will look at the stripping down we find in Matthew 26:33-35.
1: Berikutnya kita akan melihat pelucutan yang kita temukan dalam Matius 26 ayat 33 sampai 35.
0: The night of the crucifixion Jesus was preparing his disciples for what was coming.
1: Pada malam penyalipan Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk apa yang akan datang.
0: But Peter wasn't listening.
1: Tapi Petrus tidak mendengarkan.
0: He was thinking while the Lord was talking and he insisted on saying.
1: Ia sedang berpikir sementara Tuhan berbicara dan ia bersikeras dan mengatakan,
0: "Lord, I told you I'll take care of you."
1: Tuhan, aku katakan kepadamu aku akan menjaga engkau.
0: But Jesus looks at Peter and says.
1: Tetapi Yesus memandang kepada Petrus dan berkata,
0: "Peter, a few hours from now."
1: Petrus, beberapa jam dari sekarang.
0: Before the cock crows,
1: sebelum ayam berkokok,
0: you will deny me 3 times.
1: Engkau akan menyangkal aku 3 kali.
0: That probably hurt Peter deeply, worse than anything else.
1: Itu mungkin melukai Petrus begitu dalam, lebih buruk dari segala sesuatu yang lain.
0: Let me speak to all of you who are Peter's, both men and women.
1: Izinkan saya berbicara kepada Anda semua yang adalah Petrus.
0: God is not looking for, nor is he impressed with your adequacy.
1: Allah tidak mencari atau tidak terkesan dengan kesanggupan atau kepandaian Anda.
0: God is not looking for, nor is he impressed with your false confidence.
1: Allah tidak mencari atau terkesan dengan keyakinan Anda yang palsu itu.
0: God is looking for your willingness to be stripped of all that is natural.
1: Allah sedang mencari ketersediaan Anda, diri Anda untuk dilucuti dari semua yang alamiah itu.
0: So that he can build you up with the supernatural.
1: Sehingga supaya ia bisa membentuk Anda dengan kuasa supranatural.
0: That's what God is looking for.
1: Itulah yang Allah sedang cari.
0: I know several people who are craftsmen with wood.
1: Saya mengenal beberapa tukang kayu.
0: They tell me that when they get a piece of wood that has a lot of varnish and paint on it.
1: Mereka mengatakan kepada saya bahwa ketika mereka mengambil sepotong kayu yang sudah pernah dipelitur atau dicat,
0: it is important to do something first before they repaint it.
1: Adalah hal yang penting untuk melakukan sesuatu dulu sebelum mereka mencat ulang kayu itu.
0: The first thing that they have to do is strip the piece of wood of the old varnish.
1: Hal pertama yang mereka harus lakukan adalah mencopoti atau melepaskan bagian kayu dari pelitur yang lama.
0: Then they bring back the original grain before they do anything to it.
1: Kemudian mereka mengembalikan lagi kayu itu ke bentuk semula sebelum mereka melakukan apapun di atas kayu itu.
0: That's what Jesus was doing to Peter, and that's what Jesus longs to do for you and me.
1: Itulah yang Yesus lakukan pada Petrus, dan itulah yang Yesus juga ingin lakukan bagi Anda dan saya.
0: He has to strip us in order to build us up.
1: Ia harus melucuti kita untuk membentuk kita.
0: Let me tell you something important.
1: Saya akan beritahu kepada Anda sesuatu yang penting.
0: If you have never taken risk in your faith,
1: jika Anda belum pernah mengambil resiko dalam iman Anda,
0: if you have never attempted something that is impossible without God's power to accomplish,
1: jika Anda belum pernah mengusahakan sesuatu yang mustahil tanpa kuasa Allah untuk menyelesaikannya,
0: then you are missing out on all that God has to offer you.
1: Maka Anda akan kehilangan semua yang Allah telah sediakan bagi Anda.
0: If you have never attempted something so impossible that without God's power it is doomed to failure.
1: Jika Anda belum pernah mengusahakan sesuatu yang sangat mustahil itu tanpa kuasa Allah, pasti gagal.
0: Then you are still living in the realm of the natural.
1: Maka Anda masih hidup dalam realita alamiah.
0: And you have never experienced the spiritual, the supernatural.
1: Dan Anda belum pernah mengalami hal-hal yang supranatural, yaitu hal-hal yang ajaib.
0: The problem, my listening friend, is that this world is full of believers who are living in the realm of the natural.
1: Saudara pendengar, masalahnya adalah bahwa dunia ini penuh dengan orang percaya yang hidup dalam realitas alamiah.
0: They live like the people of the world.
1: Mereka hidup sama seperti orang-orang di dunia.
0: They think like the people of the world.
1: Mereka berpikir sama seperti orang-orang di dunia.
0: They never attempt something so great for God.
1: Mereka tidak pernah mengusahakan sesuatu yang besar bagi Allah.
0: They never take risks for God.
1: Mereka tidak pernah mengambil resiko untuk Allah.
0: And they sit where they feel comfortable.
1: Dan mereka duduk diam di mana mereka merasa nyaman.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because they are afraid.
1: Karena mereka takut.
0: They don't want to experience the stripping down in order that He might build them up.
1: Mereka tidak ingin mengalami pelucutan sehingga karena itu Ia bisa membangun mereka.
0: My listening friends, this is very important.
1: Saudara pendengar, hal ini sangat penting.
0: Sitting in the natural and living by sight and not by faith is miserable.
1: Duduk secara alami dan hidup dengan penglihatan dan bukan dengan iman adalah hal yang kacau.
0: Until you experience the supernatural power of God in doing the impossible.
1: Sebelum Anda mengalami kuasa Allah yang supranatural untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin,
0: you have not experienced God yet.
1: Anda tidak akan pernah mengalami Allah.
0: And sure enough, before the cock crowed,
1: dan cukup yakin sebelum ayam berkokok,
0: Peter turns into a chicken and denies the Lord 3 times.
1: Petrus berpaling kepada seekor ayam dan menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali.
0: Make things worse.
1: Untuk membuat sesuatu lebih buruk.
0: We learn in Matthew 26:69-75.
1: Kita belajar dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75.
0: That Peter does not deny the Lord to Pontius Pilate or to the high priest.
1: Bahwa Petrus tidak menyangkal Tuhan di depan Pontius Pilatus atau di depan imam besar.
0: Peter does not deny Jesus to someone who's important in society in those days.
1: Petrus tidak menyangkal Yesus di depan seseorang yang punya kedudukan penting dalam masyarakat di masa itu.
0: But Peter denies the Lord to a slave girl.
1: Tetapi Petrus menyangkal Tuhan di depan seorang hamba wanita.
0: In those days, a slave girl was considered to be at the bottom of society.
1: Di masa itu, hamba wanita dianggap sebagai masyarakat yang paling rendah, paling bawah.
0: And do you know what the Bible says at this point?
1: Dan apakah Anda tahu apa yang Alkitab katakan pada saat itu?
0: Bible says in Luke 22:61.
1: Alkitab berkata dalam Lukas 22 ayat 61.
0: And Jesus turned and looked straight at Peter.
1: Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus.
0: Oh, I can tell you one thing about that look.
1: Oh, saya bisa mengatakan kepada Anda satu hal mengenai pandangan Tuhan itu.
0: Peter never forgot that look.
1: Petrus tidak pernah melupakan pandangan itu.
0: I want to tell you something else about it.
1: Saya ingin mengatakan kepada Anda sesuatu yang lain mengenai itu.
0: It was not a look that said, "Peter, I told you so."
1: Itu bukanlah sebuah pandangan yang berkata, "Petrus, aku sudah mengatakannya."
0: No.
1: Tidak.
0: It was the look that said,
1: itu adalah pandangan yang berkata,
0: "Peter, I still love you and I'm ready to forgive you. Peter, I understand."
1: Petrus, aku masih mengasihi engkau dan aku siap mengampuni engkau. Petrus, aku mengerti.
0: How do I know it was that kind of a look?
1: Bagaimana saya tahu jenis pandangan seperti itu?
0: Because after Jesus had risen from the dead, he appeared specially one-on-one to Peter.
1: karena Yesus telah bangkit dari kematian dan ia menampakkan diri secara khusus muka dengan Petrus.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because Jesus want to say to Peter.
1: Karena Yesus ingin berkata kepada Petrus.
0: Peter, I stripped you of all those false idols, not to hold them against you, but to forgive you.
1: Petrus, aku melucuti kamu dari semua kebanggaan palsumu, bukan untuk mempertahankan hal-hal yang melawan kamu, tetapi untuk mengampuni kamu.
0: I pulled down all these false confidences and false adequacies, not to tear you down, but to build you up in me.
1: Aku meruntuhkan semua keyakinan palsu ini dan rasa cukup palsu ini, bukan untuk meruntuhkan kamu, tetapi untuk membangun kamu di dalam aku.
0: I did these things because I love you and I want you to do great and mighty things for me.
1: Aku melakukan hal ini karena aku mengasihi engkau dan aku ingin engkau melakukan hal-hal yang besar dan perkara-perkara besar bagiku.
0: Peter, you have an option.
1: Petrus, engkau mempunyai pilihan.
0: You can allow self-pity and sorrow to pull you down.
1: Engkau bisa mengizinkan sifat mengasihani diri dan kesedihan untuk meruntuhkanmu.
0: Or you can move forward in my power.
1: Atau engkau bisa maju di dalam kuasaku.
0: My listening friends, I want to tell you something very, very important.
1: Saudara pendengar, saya ingin menjelaskan kepada Anda sesuatu yang sangat-sangat penting.
0: You can focus on what you have lost and stay where you are.
1: Anda bisa berfokus pada apa yang telah hilang dan tetap tinggal di mana Anda berada.
0: Or you can look straight ahead to the gain that only God can give you.
1: Atau Anda bisa memandang jauh ke depan kepada keuntungan yang bisa diberikan Allah kepada Anda.
0: It is my prayer that you look forward.
1: Adalah doa saya untuk Anda menanti.
0: In the next message, we will see Peter's last encounter with the Lord Jesus.
1: Dalam pelajaran yang mendatang, kita akan melihat perjumpaan Petrus yang terakhir dengan Tuhan Yesus.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: Sampai jumpa, Tuhan memberkati.

0: saudara pendengar. Dalam program kali ini, Dr. Michael menjelaskan area kedua yang akan dilucuti Allah. Area itu adalah rasa percaya diri Anda. Pengalaman Anda selalu menjadi dalih yang kuat untuk tidak bergantung pada kekuatan Allah. Oleh karena itu, Allah akan membentuk ulang kepercayaan kepada diri sendiri yang menipu dengan kepercayaan di dalam Dia. Seberapa tinggi pun Anda merasa telah mencapai suatu puncak dalam kehidupan Anda, Allah akan menaruh Anda kembali pada suatu dasar dengan tujuan untuk merendahkan hati Anda. Dalam tingkat ini, Anda belajar bergantung pada kesanggupan Allah dan bukan pada kesanggupan diri sendiri. Allah melakukan semua ini untuk membuat Anda bertumbuh di dalam Allah dan diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sudahkah Anda mengizinkan Allah melucuti semua topeng-topeng kepalsuan Anda?
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

0: Sebagai apresiasi kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Dia Buka Jalan, dengan ini Leading the Way Ministry bekerjasama dengan Yaski akan memberikan paket istimewa kepada Anda yang bersedia menjawab dengan tepat pertanyaan kuis berikut ini. Pertama, di radio mana Anda mendengarkan program Dia Buka Jalan? Kedua, apa keuntungan Anda mendengarkan program Dia Buka Jalan? Bagi tiga pemenang utama akan disediakan sebuah paket menarik. Jawaban Anda ditunggu melalui Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063, atau melalui email kualitashidup@yahoo.com atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci SW, spasi, lalu jawaban Anda.
1: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
2: Tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional, telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show His glory through your voice.
3: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
4: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
3: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
4: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
5: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners, ada eksperimen yang dilakukan ilmuwan. Mereka memasukkan 3 tikus ke dalam satu toples yang berisi air. Setelah 15 menit semua tikus mati. Lalu mereka ambil tikus lain lalu dimasukkan ke dalam air lagi. Sebelum tenggelam, tikus itu diselamatkan dan lalu dikasih makan. Dikasih istirahat lalu diceburin lagi ke dalam toples itu. Mau tahu bedanya? Ternyata tikus tersebut mampu berenang non-stop selama 60 jam. Pertanyaannya adalah, mengapa tikus yang terakhir bisa bertahan? Itu karena mereka diselamatkan, jadi punya harapan hidup. Dari 15 menit menjadi 60 jam. Kadang yang kita butuhkan adalah secuil harapan untuk bisa bertahan. Selamat mencoba. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: 100.6 Heartline FM.
1: Walaupun ku tak dapat.
2: Halo, kami Elsa Fan dari Forfoxa Production.
3: Dengarkan lagu miliki makna
4: di 100.6 FM Heartline Radio.
2: Your family station.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

0: Saat ini, Anda akan diberkati melalui pelayanan Reverend Paul Seni dalam program Pilihan Ada di Tanganmu. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Haleluya, what a God.
2: Allah yang luar biasa. Amen.
1: The more we come into the presence of God,
2: yaitu tambah sering kita masuk dalam hadirat Tuhan,
1: we realize that we know nothing.
2: Ya, kita menyadari bahwa sebetulnya kita enggak mengetahui apa-apa.
1: We are all dependent upon him.
2: Dan kita menyadari yaitu sebetulnya kita bergantung kepada Tuhan kita.
1: Not only on the stage, but we must also have the acknowledgement that wherever we are, whatever we do, every step that we take, that we must be dependent upon him.
2: Bukan hanya di mimbar saja, tapi di mana saja kita berada, setiap langkah kita, kita menyadari bahwa kita harusnya bergantung kepada dia.
1: And so if we are dependent to him, and every circumstances or every resistance or every challenges that come, or every even sicknesses that come, we are dependent on him that we will go forth, we will not just give up and die.
2: Dan waktu kita menyadari kita bergantung kepada dia, yaitu apapun tantangan dalam kehidupan kita, yaitu apapun sakit penyakit yang di hadapan kita, kita tahu yaitu kita bisa maju terus yaitu bersama Yesus Kristus, dan kita tidak lepas yaitu pengharapan kita begitu saja.
1: Amen. And so this morning we're going to talk about steps to breakthroughs.
2: Jadi pagi hari ini kita bicara mengenai yaitu steps, langkah-langkah atau tingkatan-tingkatan untuk dalam keterobosan.
1: But you know, these are steps only, but the key is the Lord Jesus. The key is to commune with him and his word dwelling in you, that you can connect with him and receive the instructions of the Lord.
2: Dan ini hanya langkah-langkah saja, tapi ingat saudara sekalian, yaitu yang dipentingkan atau yang digarisbawahi adalah persekutuan kita dengan Tuhan, dan kita membenamkan diri kita di dalam firman Tuhan, sehingga kita bisa lebih lagi dekat dengan Tuhan, dan tambah dekat kita, tambah kita juga dapat terobosannya. Amen.
1: So these points are there to help you, to direct you towards the word of God and to connect with God so that you can have the fullness of what God promised you.
2: Amen. Tapi pengajaran hari ini, langkah-langkah tersebut ialah bisa mengarahkan saudara sehingga yaitu lebih mempermudah saudara untuk mendapatkan apa janji-janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Amen.
1: Awesome God. You know, I just want to give you an encouragement. You know, a few years ago when I was in the Philippines.
2: Dan saya mau membangkitkan saudara dengan yaitu berbagi, yaitu beberapa tahun yang lalu waktu Dr. Paul berada di Filipina.
1: And I was in one of the provinces, in one of the villages where there is no electricity, no water, and it's very difficult for them to have all those supplies.
2: Dan yaitu di mana Dr. Paul sebagai misionaris di tempat itu, di mana tempatnya desa itu sangat miskin sekali, enggak banyak air bagus maupun juga enggak ada listrik.
1: And after my preaching in another area, and the family sent the pastor of that village to see me, to ask me to come and pray for the husband of the person who is sick.
2: Dan apa yang terjadi yaitu jadi ada satu pendeta dari desa yang lain yaitu datang kepada Dr. Paul minta yaitu untuk berdoa yaitu di mana suami daripada seseorang itu sedang sakit.
1: And the whole group of them insisted that I would come there.
2: Dan satu grup itu yang datang mengatakan, ayolah datang ke tempat desa tersebut, kampung tersebut.
1: And I insisted that I will send somebody there, but I will not go there.
2: Yaitu, tapi Dr. Paul yaitu mengatakan, saya enggak usah ke sana, tapi saya akan mengirim seorang ke tempat itu.
1: But they keep insisting until I felt so bad that I said, okay, I will come.
2: Yaitu, tetapi mereka terus memohon, yaitu sampai rasanya enggak enak. Jadi Dr. Paul mengatakan, okay, saya akan datang.
1: And so we went there, and to my amazement, this man was on, is lying on the floor, in the room, in the floor, and he was as good as dead.
2: Dan yaitu yang mengejutkan daripada Dr. Paul ialah orang itu hanya rebahan di lantai, udah hampir mati aja.
1: You know, it's only skins and bones, and he's, you know, like, cannot even do anything.
2: Lah itu dia hanya dikatakan tinggal tulang sama kulit, dan nafasnya juga tersengal-sengal dan tidak bisa melakukan apa-apa.
1: And the house was so dark and so gloomy that every spirit of death is down there.
2: Dan yaitu rumahnya itu sangat gelap dan sesak, dan kelihatannya yaitu roh kemaut ada di situ.
1: Just to let you know how I felt when I was down there. I want to go in the house. I was hesitating to go inside.
2: Dan ini apa yang dirasakan oleh Dr. Paul ialah waktu sampai di situ kayaknya dia ya itu tunggu dulu untuk masuk ke dalam rumah tersebut.
1: You know, the devil was preventing me from coming into the house and was preventing me from the beginning, so I resisted to go.
2: Dan kita lihat bagaimana yaitu iblis memblokir yaitu untuk Dr. Paul masuk ke dalam rumah tersebut bahkan sebelumnya di mana yaitu untuk Dr. Paul tidak datang ke tempat tersebut.
1: I do not know the condition of the man, I just know he was sick.
2: Karena pada saat itu Dr. Paul enggak tahu kondisi daripada pria tersebut, dia hanya tahu orang tersebut sedang sakit.
1: And the Lord told me, go in.
2: Tapi Tuhan mengatakan pada Dr. Paul untuk masuk ke rumah tersebut.
1: That's the key. The Lord told me, go in.
2: Dan itu adalah kunci pertamanya, yaitu di mana Tuhan sendiri menyuruh Dr. Paul untuk masuk ke rumah tersebut.
1: So I went in the house and I saw so gloomy and everybody down there waiting for this man to die.
2: Dan waktu Dr. Paul masuk ke dalam rumah tersebut, kelihatannya yaitu sangat gelap, kelam, dan menyedihkan. Kayaknya setiap orang di situ hanya menantikan kapan orang ini untuk meninggal.
1: And people outside were all, you know, saying things. And so what I did, just to cut short the story, so what I did was I told everybody, okay, everybody go out except for the wife.
2: Lalu Dr. Paul katakan yaitu, okay, semua orang tolong keluar dari rumah ini, kecuali istrinya saja yang berada di situ.
1: And my other two people that is with me was with me in that room.
2: Dan juga dua teman daripada Dr. Paul yang berada di situ.
1: And so after that I closed the room and then we prayed.
2: Dan setelah dia menutup pintunya, lalu mereka semua berdoa.
1: So I just remembered what Peter did, what the Lord did and all that. And so I just prayed.
2: Dan Dr. Paul mengingat apa yang Tuhan lakukan, apa yang Petrus lakukan, dan begitu juga Dr. Paul hanya berdoa.
1: And you know, because of the faith of the wife and the children, and when I prayed this for this man, he was totally healed and he rose up. He had never walked for more than a year.
2: Dan apa yang terjadi karena iman dari seorang istri dan anak-anaknya setelah Dr. Paul berdoa, yaitu laki-laki ini bangkit dan sebelumnya dia belum pernah maksudnya bangkit selama setahun atau lebih.
1: And this man, you know, his skin and bones, and he woke up, he stood up, you know, like skeleton rising up, and he begin to talk and he begin to walk, and then I said, jump, you do anything, you feel anything. He said nothing at all.
2: Dan luar biasanya yaitu laki-laki ini langsung bisa berdiri dan ya sama seperti kalau dibilang tulang-tulang tengkorak itu berdiri gimana caranya ya karena udah lama laki-laki ini rebahan terus. Tapi Dr. Paul mengatakan kepada dia, itu kan bisa loncat, dia loncat, dia bicara, dia melakukan segala sesuatu. Lalu Dr. Paul tanya lagi, apa yang kamu rasakan? Dia katakan, oh saya gak berasa apa-apa.
1: And so you know the village people were all talking about this man and say, ah no use praying for him anymore.
2: Yaitu orang desa tersebut atau orang kampung tersebut bicara mengenai laki-laki ini dan mengatakan, oh enggak ada gunanya berdoa untuk dia lagi.
1: And but this man rose up and everything was totally well again. And because of this man's healing, the entire village got saved.
2: Dan apa yang terjadi, tapi terbalikannya, di mana orang ini bangkit dan sepenuhnya sembuh. Dan karena kesembuhan daripada orang ini, maka seluruh kampung perkampungan tersebut yaitu bertobat dan diselamatkan.
1: And you see how powerful God's word can work because of one person just believing God.
2: Yaitu saudara bisa lihat bagaimana yaitu kuasa daripada firman daripada Tuhan. Dan kuasa daripada hanya satu orang yang percaya kepada Tuhan.
1: It's not to do with me, nothing to do with me. It's that person that having faith in God, believe God's word, believe and believe for the husband, and all we did was just to pray and release that miracle. And we have nothing to glorify ourselves with. Only Jesus to be glorified.
2: Yaitu karena iman daripada seorang istri, yaitu percaya bahwa suaminya itu bisa disembuhkan. Dan apa yang Dr. Paul lakukan bersama dua temannya hanyalah yaitu berdoa melepaskan firman tersebut dan kemuliaan itu sepenuhnya bagi Tuhan.
1: And thus therefore salvation was made available for the rest.
2: Dan itu luar biasanya, maka keselamatan itu terjadi untuk seluruh kampung tersebut.
1: Amen. And so God receive all the glory. So this morning when you listen to the message, these are because there are steps that they did that got them that miracle.
2: Dan pagi hari ini juga yaitu lagi saudara mendengarkan firman, saudara melihat yaitu langkah-langkah daripada mereka sehingga mereka bisa mendapatkan mujizat mereka.
1: So praise the Lord. So steps for breakthrough.
2: Nah, kita lihat yaitu langkah-langkah untuk dapat terobosan.
1: So the circumstances of many people, there are so many different kinds of circumstances for from all of us.
2: Ya, kita lihat manusia hidup dengan segala macam masalah dan keadaan.
1: But the principle never change.
2: Tetapi kita tahu yaitu prinsip firman itu tidak pernah berubah.
1: What? The principle never change because the word of God is with us until now.
2: Yaitu karena apa? Karena firman Tuhan itu dulu sampai sekarang itu bersama kita.
1: So what work in the Bible will work for us.
2: Jadi prinsip yang di dalam Alkitab itu telah berhasil atau bekerja, itu juga pasti berhasil dan bekerja di dalam kita.
1: When we apply that word in our lives.
2: Dan waktu kita melakukan yaitu prinsip daripada firman tersebut dalam kehidupan kita.
1: So we must understand that, you know, there are so many circumstances that come along the way. Whatever the circumstances are, but God's principle is His word.
2: Dari sekali lagi yaitu apapun keadaan daripada kita semua itu bermacam-macam, tetapi yaitu prinsip daripada Tuhan adalah firman-Nya.
1: So as we enter into the spiritual realm that God has promised us.
2: Jadi selagi kita masuk di dalam alam roh yang Allah sendiri telah menjanjikan kepada kita,
1: we must be prepared for confrontations.
2: Dan kita juga harus bersiap dengan konfrontasinya.
1: Means there is no progress without any resistance.
2: Artinya tidak ada kemajuan tanpa yaitu resistance atau perlawanan.
1: So Jericho was a fortress city.
2: Dan kita lihat yaitu Jericho adalah kota yang kuat.
1: It was a symbol of the enemy's strength and power.
2: Dan kota Jericho itu adalah simbol daripada kuasa daripada musuh, kekuatan daripada musuh.
1: And it was made up of men and women who are wholly into worshiping idols.
2: Di mana yaitu bangsa Jericho tersebut yaitu sepenuhnya menyembah berhala.
1: So this city stood directly opposed to Israel's inheritance.
2: Dan kita lihat yaitu kota Jericho adalah kota yaitu di tengah-tengah atau di hadapan daripada bangsa Israel dengan warisannya.
1: And this city had great walls which speaks about the enemy's strength.
2: Dan sekali lagi yaitu kota Jericho memiliki tembok yang besar, yang kuat, itu menggambarkan kekuatan daripada musuh.
1: And it speaks about the its reputation for to be indestructible.
2: Dan sebuah reputasi bahwa tidak dapat dikalahkan.
1: And so you know when we talk about the city of Jericho, we see big walls, indestructible, forfeited city. You know who enemy come, they cannot conquer.
2: Dan diartinya sekali lagi kota Jericho adalah kota yang kuat, temboknya tebal. Di musuh itu datang dan mereka tidak bisa mengalahkan kota Jericho.
1: So in the realm of the spirit, sometimes we face our enemy who are stronger than us.
2: Begitu juga artinya di dalam alam roh kehidupan kita, kadangkala kita menghadapi musuh yang lebih kuat dari kita.
1: And all the realm in the spirit, you know, the spirit things are even stronger than each and every one of us who are walking just like that. Natural.
2: Okay. Dan kita tahu yaitu di dalam alam roh atau iblis itu jauh lebih kuat daripada yaitu manusia biasa seperti kita.
1: But with the Lord on your side,
2: tetapi yaitu dengan Tuhan di sisi kita,
1: you can pull down every strong man in your life.
2: Dan saudara bisa menarik turun atau mengalahkan setiap yaitu penguasa-penguasa di udara di dalam kehidupan saudara.
1: And so the city was opposing, resisting the Israelites to get their inheritance. This is the only hindrance that they have now.
2: Jadi kita lihat yaitu kota Jericho adalah penghalang atau di tengah-tengah antara bangsa Israel dengan yaitu warisan mereka.
1: Okay, let us look in Jericho, Joshua chapter 5 verse 2.
2: Kita lihat di dalam Yosua 5 ayat kedua.
1: Then the manna ceased on the day after they had eaten the produce of the land. And the children of Israel no longer had manna, but they ate the food of the land of Canaan that year.
2: Yaitu ayat ke-12, lalu berhentilah manna itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh manna lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan.
1: So all this while they were living on heavenly bread, on supernatural food.
2: Jadi selama ini kita tahu bahwa bangsa Israel hidup di apa namanya tergantung dengan mana tersebut, di mana adalah mana, yaitu dikatakan roti surgawi.
1: And so God was bringing the Israelites to the promised land where he said this land is filled with milk and honey.
2: Dan di mana Allah sendiri yaitu berjanji kepada bangsa Israel untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan yang penuh dengan madu, ya, milk dan juga dengan susu.
1: And so it means that they are filled with riches, filled with everything that you need down there.
2: Artinya yaitu penuh dengan kekayaan yang bangsa itu butuhkan.
1: And so while he was bringing them there, when they are near in Jericho now, they have already tasted the fruits of that land.
2: Dan waktu mereka dekat dengan Yeriko, mereka sudah dapat mengicipi hasil atau buah daripada tanah Kanaan.
1: Now when the moment you taste the fruit of the land, that supernatural food supply stop because the natural providence is already there.
2: Dan kita lihat di sini waktu makanan yang dihasilkan tanah Kanaan secara jasmani mereka sudah memakannya, maka yaitu pencukupan yang ilahi yaitu mana tersebut berhenti.
1: So this is what happened. They began to taste the goodness of the Lord. They said, taste and see that the Lord is good.
2: Mereka yaitu mulai melihat yaitu kebaikan Tuhan dikatakan yaitu icipi dah kebaikannya Tuhan.
1: But Jericho stood in the way.
2: Tetapi kita lihat yaitu Yeriko yaitu di tengah menghalangi mereka untuk masuk ke tanah Kanaan.
1: So let's jump a little bit in Joshua chapter 6 verse 1.
2: Di dalam Yosua 6 ayat 1.
1: And now it says here, now Jericho was securely shut up because of the children of Israel, none went out and none came in.
2: Ayat 1, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk.
1: So now nobody can come in or out because Israelites were all outside waiting. If they come out they get attacked.
2: Yaitu karena dari sebab itu kalau mereka keluar apa yang terjadi? Yaitu mereka kena diserang oleh bangsa Israel.
1: So for some people they are satisfied where they are.
2: Untuk beberapa orang yaitu mereka puas di mana mereka berada.
1: You know where you are satisfied with everything right where you are happy, you are okay, don't touch me, don't bother me, I won't bother you.
2: Yaitu di mana yaitu mereka just puas di mana mereka berada, maksudnya ya kalau kamu ganggu saya enggak ganggu kamu.
1: Same with some churches. Begitu, who are satisfied right where they are.
2: Begitu juga ada gereja-gereja yang puas di mana mereka berada.
1: So they haven't gained any, they haven't lost any, so I'm okay.
2: Yaitu mereka tidak mendapatkan lagi jiwa, tapi mereka tidak kehilangan jiwa, ya sudah.
1: But you and I must remember that God is never satisfied with containment.
2: Tetapi yaitu kita tahu Allah tidak pernah puas dengan begitu-begitu saja.
1: To contain is like this, to suppress the enemy is never a victory.
2: Jadi yaitu untuk memasukkan konten itu jadi hanya segitu saja di dalam box tersebut. Artinya yaitu menekan musuh tetapi saudara tidak sepenuhnya berkemenangan di atas musuh.
1: Ah, I got a good example for you. You know when you have blood pressure.
2: Saudara waktu saudara ada tekanan darah tinggi.
1: The moment you take the medication.
2: Yaitu pada saat saudara meminum obat.
1: It doesn't cure you, but it suppress the pressure.
2: Yaitu tidak menyembuhkan saudara, tetapi yaitu menekan tekanan darah saudara.
1: So that is why you got to maintain taking, so that the pressure is always suppressed.
2: Jadi yaitu dari sebab itu saudara harus terus-menerus mengambil obat untuk menekan tekanan darah.
1: Because you are not solving the problem, but you are only suppressing.
2: Yaitu karena saudara yaitu tidak menyelesaikan masalah, tapi saudara hanya menekannya.
1: The danger is if you do not change your lifestyle or change everything, the danger is the moment you stop that medication suddenly, that pressure will shoot up and sometimes will cause you to have stroke or whatever hemorrhage.
2: Dan masalahnya yaitu dengan setiap hari makan obat tekanan darah, begitu saudara berhenti, bisa aja tekanan darah itu langsung melonjak tinggi dan bisa juga sampai saudara dapat stroke umpamanya.
1: So, it must be controlled through a doctor slowly, little by little, while you are changing and your pressure is getting better, and follow the sequence, and then it's okay.
2: Dan dari sebab itu penting yaitu saudara untuk ke dokter dan melihat takaran-takaran tersebut.
1: So to suppress lust is not victory.
2: Jadi untuk menekan yaitu umpamanya nafsu bukanlah kemenangan.
1: Or even anger or resentment or criticism is not victory. To suppress them.
2: Yaitu untuk kali lagi menekan apapun hal negatif terus bisa aja marah, bisa aja penolakan atau kritikan, yaitu bukanlah sebuah kemenangan.
1: So remember, suppress means to hold it inside.
2: Jadi sekali lagi untuk menekan adalah yaitu untuk menaruh hal tersebut hanya di dalam sebuah kotak.
1: Logically speaking, certainly if you are holding something on the inside, this is not victory.
2: Dan jika saudara masih ada sesuatu di dalam saudara, secara logika itu bukanlah kemenangan.
1: So what is victory then?
2: Apakah itu kemenangan?
1: When the cross has destroyed that thing, means that circumstances or whatever thing at root.
2: Yaitu kuasa daripada salib Kristus itu menghancurkan segala sesuatu yang hal negatif atau akar-akar tersebut yang di dalam kehidupan.
1: So you got to go to the root of the problem to deal with it.
2: Jadi artinya saudara harus masuk ke dalam akar-akarnya untuk membereskannya.
1: So why am I telling you this so that when I give you the steps to breakthrough, you can enter into those breakthroughs and then you can have your victory, you can have your promised land.
2: Kenapa saya memberitahukan saudara pagi hari ini demikian, yaitu waktu diberikan langkah-langkahnya, saudara yaitu dapat bisa kemenungan sepenuhnya dan masuk ke tanah perjanjian saudara.
1: So number one, Joshua chapter 5 verse 2 and 3.
2: Jadi nomor satu kita lihat itu ayatnya dari kitab Yosua 5 ayat 2 dan 3.
1: At the time the Lord said to Joshua, make flint knives for yourself and circumcise the sons of Israel again the second time.
2: Dikatakan ayat kedua, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Joshua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya.
1: And so in verse 3 he says, verse 3 says, so Joshua made flint knives for himself and circumcised the sons of Israel at the heel of the foreskin.
2: Dan ayat ketiga, lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit Katan.
1: So let's see, he circumcised again the children of Israel.
2: Dan kita lihat di sini yaitu untuk kedua kalinya di mana yaitu Yosua menyunat orang Israel.
1: So how does it apply to us? Very simple. Sanctify yourself.
2: Jadi bagi kita pada hari ini ialah apa? Yaitu mari kita semua menyucikan diri kita sendiri.
1: You do not need to go and do your circumcision, but this is a circumcision of the heart.
2: Saudara tidak yaitu perlu menyunat secara jasmani, tapi apa yang di sini bicarakan menyunat yaitu hati saudara.
1: So sanctify yourself.
2: Jadi sekali lagi menyucikan diri saudara sendiri.
1: Take the word of God and cut yourself loose from anything of the flesh.
2: Di mana yaitu saudara ambil firman Tuhan untuk memotong diri saudara yaitu daripada segala sesuatu kedaginganmu sendiri.
1: Do you follow what I'm saying? Number one is so important, sanctify yourself and take the word of God and cut yourself loose from anything that is of the flesh.
2: Jadi sekali lagi nomor satu ialah menyunat hati saudara dengan mengambil firman Tuhan, memutuskan hubungan saudara yaitu daripada kedagingan saudara sendiri.
1: For number 2, 3 and 4.
2: Nomor 2, 3 dan 4.
1: Number 2 is Joshua chapter 5 verse 13 to 15.
2: Yaitu kita lihat ayatnya Joshua 5 ayat 13 sampai 15.
1: So this is for point number 2, 3 and 4, but I will give you each point later on.
2: Yaitu ayat ini sekali lagi Joshua 5 ayat 13 sampai 15 itu untuk nomor 2, 3 dan 4.
1: And so the word of God says, and it came to pass when Joshua was by Jericho that he lifted his eyes and looked, and behold, a man stood opposite him with his sword drawn in his hand. And Joshua went to him and said to him, are you for us or for our adversaries?
2: 13, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan?
1: So number two is Joshua lifted up his eyes.
2: Dan kita lihat nomor dua, yaitu Yosua melayangkan pandangannya.
1: And look.
2: Dan dia melihat.
1: So you look towards the Lord.
2: Dan dia dilihat ya di sini laki-laki dia melihat kepada Tuhan.
1: And so the one that is standing there, he saw a man over against him with a sword drawn out.
2: Dan saudara bisa bayangkan dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya.
1: See, when the Lord is your defense.
2: Kita ingat sekali lagi Tuhanlah pembela kita. Amen.
1: That is why you know so many people have misunderstanding or no understanding.
2: Dan banyak sayang sekali orang enggak mengerti atau salah mengerti.
1: Because they always complain about their situation.
2: Karena mereka selalu mengeluh mengenai keadaan mereka.
1: Why don't you simply sanctify yourself, cut yourself loose from the world, from the flesh, with the word of God?
2: Yaitu sangat sederhana sekali daripada kita mengeluh, yaitu kenapa kita tidak menyunat hati kita, yaitu dengan kuasa firman Tuhan, yaitu kita lepaskan diri kita daripada kedagingan kita.
1: And so once we cut ourselves loose from the flesh, now our eyes can fix on Jesus.
2: Amen.
1: Our eyes can be lifted up and see.
2: Amen.
1: And look towards the Lord.
2: Amen. Dan waktu kita melepaskan yaitu diri kita daripada segala sesuatu kedagingan kita semua, dari sebab itu lebih mudah untuk kita melihat pandangan kita, fokus kita kepada Tuhan kita. Amen.
1: And then you can see. Amen. The Lord is your defense.
2: Amen. Dan toh saudara bisa melihat sekarang bahwa Tuhan adalah pembela kita.
1: Number three.
2: Nomor tiga.
1: Let me read the next scripture first. So he said, no one but as commander of the army of the Lord, I have now come. And Joshua fell on his face to the earth and worshiped and said to him, what does my Lord say to his servant?
2: Ayat 14 jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Amen.
1: So number three says that align yourself with God.
2: Dan nomor tiga artinya yaitu biarlah saudara selaras dengan Tuhan saudara.
1: So you got to be in alignment. If you're off alignment, you're gonna miss it. You got to be aligned with God.
2: Yaitu sekali lagi adalah penting kita yaitu untuk menyelaraskan hati kita, diri kita dengan Tuhan kita.
1: So he says here, nay, as the captain of the Lord's host, I am come.
2: Dia bilang, bukan, jawab 14, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang.
1: So once you are in alignment with God, you can know the voice of the Lord starts speaking to you. Not although you have not fulfilled everything, but the voice of the Lord will start speaking.
2: Amen.
1: To you, to let you be assured that he is the captain of the Lord, of hosts.
2: Dan sekarang jika saudara, yaitu sekali lagi pandangan saudara kepada Tuhan, saudara menyelaraskan diri dengan Tuhan saudara, sekarang saudara bisa mendengar suara dia, bahwa dia pasti adalah yaitu Tuhan, panglima bala tentara Tuhan yang membela kita.
1: Why we will know all these things? Because the Bible tells us, test every spirit.
2: Yaitu kenapa saudara itu bisa tahu? Karena Alkitab sendiri mengatakan kepada kita untuk memeriksa setiap roh.
1: So when we test every spirit, remember the earlier verse says that when Joshua saw the angel of the Lord coming.
2: Yaitu ingat di ayat sebelumnya di mana Yosua melihat yaitu seorang laki-laki itu berdiri di depannya.
1: Are you for me or my adversaries?
2: Dan Yosua sendiri menanyakan, kawankah engkau atau lawan?
1: So he said, nay, I come because I am the captain of the Lord of hosts.
2: Tetapi di sini yaitu malaikat tersebut menjawab, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan.
1: So number three, when the moment you align yourself, you will know for sure whether this is the Lord.
2: Jadi nomor tiga, yaitu sekali lagi, waktu saudara menyelaraskan diri saudara dengan Tuhan, saudara akan tahu apakah dia itu dari Tuhan atau bukan.
1: And then number four, what the moment

0: you know, what Joshua did was Joshua fell on his face and worship.
1: Jadi kita lihat nomor 4, waktu Yosua tahu dia adalah dari Tuhan, lalu ayat 14, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah.
0: So, number 4 is to fall on your face and worship.
1: Jadi nomor 4 ialah yaitu kita dikatakan sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah dan menyembah.
0: So, what is that talking about? Worship is the key note of destiny.
1: Jadi kita di sini menyembah adalah kunci daripada destiny kita atau masa depan kita.
0: So when you worship, it begins to prepare your heart, it begins to plow your heart, getting rid of all those pebbles and stones and all those sinful things out.
1: Jadi waktu kita mulai memuji dan menyembah Tuhan, yaitu dikatakan bahwa itu adalah membajak hati kita dan mengangkat semua kerikil-kerikil itu keluar daripada hati kita.
0: And so these pebbles and all these things, this uncleanness of the world or the flesh, whatever it is, you set yourself right before God when you come into worship. So your ground is being plowed, ready, effective when you... Oh, okay.
1: Jadi artinya yaitu waktu kita menyembah Tuhan, yaitu di mana hati kita itu dibajak oleh Tuhan dan siap.
0: So what happens is worship create the atmosphere for us to see and hear God in our hearts.
1: Karena yaitu waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita menyiapkan hati kita untuk dapat mendengar suara Dia.
0: So when you worship, it creates the atmosphere for you firstly to hear God, hearing God.
1: Sekali lagi, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, yaitu disitulah kita menyiapkan hati kita untuk mendengar suara Tuhan.
0: So why did I say worship opens the eyes and the ears of the heart to hear God?
1: Jadi sekali lagi, memuji dan menyembah Tuhan adalah membuka mata kita dan juga membuka hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Amen.
0: Amen. So when I worship, you know, when I praise God, when I worship God, I'm preparing myself and the atmosphere is being prepared for me to come into the presence of the Most High.
1: Jadi disitulah, yaitu waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita menyiapkan hati kita, kita juga yaitu mempersiapkan suasana yang pada saat itu untuk kita dapat masuk ke dalam ruangan yang maha tinggi.
0: But worship is not the thing.
1: Tetapi penyembahan bukanlah intinya.
0: Worship is the one that prepares the atmosphere.
1: Sekali lagi, yaitu menyembah dan memuji adalah menyiapkan suasananya.
0: So that you can go in and receive and hear the word of God and apply the word of God that you can have your breakthrough.
1: Sehingga saudara bisa mendengar yaitu suara Tuhan, instruksi daripada Tuhan, dan saudara dapat melakukannya dan sehingga saudara dapat terobosan saudara.
0: Let me give you an example like in Acts chapter 13 and verse 2.
1: Saya kasih lihat lagi kisah para rasul 13 ayat 2.
0: As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, "Now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them."
1: Ayat kedua dikatakan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagikan untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka.
0: Wow. So when the word they ministered is also worshiping, and then besides worshiping, they fasted and prayed, and reading of the word is all important.
1: Dan di sini dikatakan mereka beribadah. Beribadah artinya yaitu juga mereka melayani Tuhan atau mereka dengan menyembah Tuhan, dan penting sekali yaitu juga berpuasa penting dan juga berdoa dan membaca Firman itu penting.
0: And then the Holy Spirit begin to speak.
1: Lalu kita lihat di sini, berkatalah Roh Kudus.
0: You see, so then God's instructions begin to come.
1: Dan artinya yaitu instruksi Tuhan itu diberikan kepada mereka.
0: Let me give you another example in Acts 16 verse 25 and 26.
1: Kisah para rasul 16 ayat 25-26.
0: And the Bible tells us, but at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prison heard them.
1: Dikatakan 25.
0: Prisoners heard them, sorry.
1: 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka.
0: And verse 26, and suddenly there was

0: was a great earthquake, so that the foundation of the prison was shaken, and immediately all the doors were open and everyone's bands were loose.
1: Amen, amen. 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan sekitar itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua.
0: So what happened is their praise and worship begin to prepare their atmosphere for God. Amen. And for them to connect with God, and their prayer, their petition were answered, and God did the tremendous miracle, and thus they had the breakthrough.
1: Jadi dengan jelas di sini, yaitu di mana pujian-pujian mereka itu menyiapkan hati mereka dan menyiapkan atmosfer atau keadaan di tempat itu di mana Allah sendiri bisa ikut campur tangan di dalam kehidupan mereka sehingga mereka dapat terobosannya.
0: Okay, yeah. So number 5.
1: Nomor 5.
0: Let us see the next scripture verse in Joshua chapter 5 verse 15.
1: Balik lagi kita lihat, yaitu Joshua 5. Balik lagi Joshua 5 ayat 15.
0: Then the commander of the Lord's army said to Joshua, "Take your sandals off your foot, for the place where you stand is holy," and Joshua did so.
1: 15, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus, dan Yosua berbuat demikian. Amen.
0: So point number 5 is to lose thy foot from off thy foot. Simple as take off your shoes.
1: Yaitu nomor 5 dikatakan, yaitu tanggalkanlah kasutmu dari kakimu.
0: So why is that?
1: Kenapa demikian?
0: So you know, in the olden days, the priests, when they carried the ark of the covenant, the presence of the Lord was going before them.
1: Yaitu ingat zaman dahulu, yaitu perjanjian lama selalu mereka mengusung, yaitu tabut perjanjian Allah yang selalu, yaitu sebelum segala sesuatu, tabut perjanjian Allah nomor satu dibawa.
0: So when they carry the ark of the covenant, they got to be barefooted.
1: Dan waktu mereka membawa tabut perjanjian Allah tersebut, mereka harus enggak pakai kasut.
0: So to possess our spiritual inheritance,
1: jadi artinya untuk kita mendapatkan yaitu warisan rohani kita,
0: we must be barefooted.
1: Kita juga harus yaitu menanggalkan kasut kita.
0: So what does that mean to us today?
1: Apa artinya menanggalkan kasut kita?
0: No personal agenda.
1: Artinya tidak ada yaitu rencana-rencana pribadi atau keuntungan sendiri-sendiri.
0: No selfish ambitions.
1: Artinya yaitu tidak ada ambisi yang egois.
0: Given up to the plan and purpose and the will of God.
1: Di mana kita seluruhnya hanya berserah kepada tujuan dan kehendak Tuhan.
0: And walking softly and tenderly.
1: Dan berjalan dengan lembut.
0: So you know, when the foot is barefooted, the soul is soft and tender. When you step anything, so it's like that.
1: Yaitu artinya apa? Karena kalau kita enggak pakai kasut, yaitu saudara harus berjalan hati-hati. Begitu juga, yaitu di dalam Tuhan kita melangkah dengan hati-hati.
0: So it means simply as this, we must have the fear of the Lord.
1: Artinya apa? Hati-hati, artinya kita harus memiliki takut akan Tuhan.
0: We must reverend God.
1: Artinya kita yaitu menghormati Tuhan Allah kita.
0: We must have a holy lifestyle.
1: Dan artinya kita harus memiliki kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan Allah kita.
0: And on top of that, we must walk with love.
1: Dan di atas segala sesuatunya itu artinya kita harus berjalan di dalam kasih.
0: Our action must display the love of God and the kindness and the patience of the Lord.
1: Dan yaitu setiap sikap dan tindakan kita harus dapat mencerminkan yaitu kasih Tuhan dan kesabaran daripada Dia.
0: And in other words, having the character of Christ displayed through your life.
1: Dengan kata lain yang lebih sederhana ialah mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita setiap harinya.
0: So thus, that symbolize a exchange life.
1: Jadi semuanya itu mencerminkan atau simbol dari yaitu pertukaran hidup.
0: So it means like this, my plan for your plans, Lord.
1: Jadi dengan kata lain yaitu saya serahkan seluruh rancangan saya kepada Engkau Tuhan untuk rencanamu yang saya terima atau ambil.
0: My will for your will, Lord.
1: dan yaitu kehendak saya Tuhan, saya serahkan kepada Engkau, biarlah kehendak-Mu saja yang saya terima dan terjadi.
0: And that many people do it, but my desire for your desire, that's where the trouble begins.
1: Dan yaitu yang berikutnya lebih sulit lagi ialah kerinduan daripada saya Tuhan, atau kemauan daripada saya berikan kepada Engkau Tuhan, dan kerinduan dan kemauan Engkau saja yang saya terima Tuhan. Dan itulah mulai masalahnya.
0: Because the desires, many of us, we have desires of the world.
1: Yaitu karena kebanyakan, yaitu desire itu bisa hasrat daripada hati ya. Lebih tepat hasrat hati daripada kita seringkali yaitu daripada dunia ini.
0: And so when you begin to say no longer my desire Lord but your desire now.
1: Dan disebab itu kita mengatakanlah bukan kemauan saya Tuhan tapi kemauan-Mu saja Tuhan.
0: Hallelujah, praise the Lord. Now let us jump a little bit to in Joshua chapter 6 and verse 2.
1: Di Yosua 6 ayat 2.
0: And here the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho into your hands, its king and the mighty men of valor.
1: Dikatakan ayat kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Jericho ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa.
0: So now you see when you begin to prepare all those atmosphere from point number one to all the way to point number five.
1: Dan kita lihat yaitu waktu kita menyiapkan segala sesuatu keadaan yaitu untuk Tuhan bergerak dari nomor 1 sampai nomor 5.
0: And point number 5 is talking to us like this. Now, the instruction of the Lord comes.
1: Dan kita lihat di sini instruksi daripada Tuhan diberikan.
0: So the Lord says to him, basically God told Joshua, the city is yours.
1: Jadi dengan kata lain yaitu Tuhan mengatakan ayat 2 ini, oh kota Jericho itu adalah milikmu.
0: So I really do not know what difficulties you are facing today or now.
1: Dan saya tidak tahu apa kesulitan apa yang saudara sedang hadapi pada saat ini.
0: But I can tell you this.
1: Tapi ini yang saya bisa beritahu saudara.
0: God is looking for barefooted worshippers.
1: Yaitu Tuhan sedang mencari yaitu penyembah-penyembah yang tidak berkasut.
0: Instead of gripping and grumbling and complaining,
1: daripada yaitu mereka gripping itu memegang erat-erat, grumbling itu yaitu saudara mengeluh, complain yaitu saudara mengeluh
0: about your situation or your problems that you are facing and yeah,
1: mengenai yaitu situasi yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara.
0: So just take off your shoes and worship God.
1: Dan kenapa saudara yaitu tidak melepaskan kasut saudara dan mulailah menyembah Tuhan saudara.
0: You notice that many Christians, when they start, they talk positively along the way. They slip in between negative words. Oh, difficult, you know, the situation is so tough, especially in this pandemic or in this situation and that in this. Oh my God, you listen to these people, you are actually listening to all the negative that they are speaking.
1: Ya, karena yaitu ada juga yaitu orang-orang di mana yaitu memang mulai berbicara secara positif, tetapi di tengah-tengah mereka mulai bicara negatif dan mulai mengeluh, dan yaitu saudara perhatikan keluhan negatif itu jauh lebih banyak yang dibicarakan.
0: So what we're telling you is simple, take off your shoes and start worshiping God.
1: Dari sebab itu, yaitu pagi hari ini diberitahukan pada saudara kenapa kita tidak, yaitu melepaskan sepatu atau kasut kita dan mulailah menyembah Tuhan Allah kita.
0: So means no personal agenda, no selfish ambition.
1: Artinya sekali lagi tidak ada, yaitu catatan pribadi untuk kita atau kemauan-kemauan pribadi kita, yaitu selfish, artinya hanya untuk keuntungan daripada diri kita sendiri.
0: Hallelujah, praise the Lord. You know when you don't do all those things, you begin to focus to the Lord more clearly.
1: Dan apakah saudara perhatikan jika kita tidak mendengarkan kata-kata negatif tersebut, saudara bisa lebih fokus kepada Tuhan saudara lebih jelas, lebih terang.
0: Watch what you are speaking.
1: Jadi sebab itu yaitu berhati-hatilah, perhatikanlah apa yang saudara kata-kata keluar dari mulut saudara.
0: Number 6, obedience is the key.
1: Nomor 6 yaitu ketaatan adalah kuncinya.
0: So, when you are obedient to the word of God, when you are obedient to the Lord Jesus Christ.
1: Amen. Jadi artinya waktu saudara taat kepada firman Tuhan, taat kepada Tuhan Yesus Kristus,
0: God will give you the direction.
1: Artinya Tuhan sendiri akan memberi arahan kepada saudara. Amen.
0: So when God told Joshua the direction to go,
1: jadi waktu di sini di mana Tuhan sendiri memberitahu Yosua arahannya,
0: it was not a suggestion.
1: Itu bukanlah sebuah maksudnya seperti input saja, bukan.
0: So when you hear people speaking the word of God or men of God talking to you and speaking to you and giving you the word of God, it is not a suggestion, it is a command to you.
1: Jadi saudara, waktu saudara mendengar firman Tuhan diberitakan atau hamba Tuhan itu memberitakan firman Tuhan, itu bukan sebuah yaitu ide atau input saja, tapi itu sebetulnya sebuah perintah Tuhan kepada saudara untuk saudara melakukannya.
0: So sometimes you react straight away, oh no, but you never listen and you never pray through, you didn't see, you cannot see because you are blind spotted.
1: Yaitu kadang-kadangkala yaitu kalau kita diberitahu seringkali reaksi pertama, ah enggak, ah apa, yaitu tapi kita kenapa kita tidak menerimanya terlebih dahulu karena kita tidak bisa melihat yaitu apa kekurangan diri kita atau blind spot atau titik buta atau titik kelemahan kita tidak bisa lihat.
0: There are issues that God sees deeper than what you can see.
1: Amen. Karena ada yaitu hal-hal di mana Tuhan bisa melihat jauh lebih dalam di dalam diri kita daripada kita bisa melihat untuk diri kita sendiri.
0: Give you an example. For example, you know, there are 5 years ago, I told God, no, I'm so sorry about this thing, about this thing. Say.
1: Umpamanya, yaitu ada 5 tahun yang lalu di mana Dr. Paul mengatakan, ampuni saya Tuhan mengenai umpamanya ABC.
0: And then last month, the Lord reminded me about it again.
1: Tetapi, yaitu bulan kemarin tiba-tiba Tuhan mengingatkan Dr. Paul kembali.
0: I didn't tell the Lord, I settled the matter with you already.
1: Dan tetapi Dr. Paul tidak memberitahu kepada yaitu Tuhan, Tuhan, saya sudah selesaikan semua masalah itu.
0: I didn't do that. I said, oh yes Lord, thank you for reminding me. And I begin to search again and see, maybe that's a root down there, that is thick down there, that is now trying to grow through other situations. So I went in, I pray, I break Amen. It, I destroy it, and I pray.
1: Amen.
0: I curse you, die in the name of Jesus. Amen. I pray, the fire of the Holy Spirit burn you up and become ashes.
1: Amen. Dan apa yang Dr. Paul lakukan, yaitu, oh terima kasih Tuhan untuk mengingatkan ke saya. Lalu Dr. Paul yaitu berdoa dan melihat, yaitu apakah ada akar-akar yang dulu bisa aja belum mati, sekarang coba tumbuh lagi. Dari sebab itu Dr. Paul pastikan doakan yaitu dan dikatakan Tuhan terima kasih, lalu biarlah darah daripada Yesus dan juga api daripada Roh Kudus membakar segala sesuatu akar-akar tersebut di dalam nama Tuhan Yesus.
0: So Joshua's victory was dependent on him listening to the direction that God gave, the command that God gave him.
1: Jadi dengan jelas di sini yaitu kemenangan daripada Yosua itu bergantung penuh dengan yaitu instruksi dan perintah-perintah yang dimana Tuhan berikan kepada Yosua. Amen.
0: Their victory was total reliance on their obedience.
1: Yaitu karena artinya dengan jelas sekali kemenangan daripada Yosua itu sepenuhnya bergantung kepada ketergantungan mereka kepada Tuhan.
0: So my victory was in my victory is upon those total reliance upon God's instruction to me about those situations. So I begin Amen. To pray, I begin to break it down so that that will not affect the future or that will not affect Amen. My walk with God.
1: Amen, amen. Dan jadi kita lihat juga di dalam kehidupan kita yaitu sepenuhnya kemenangan kita yaitu bergantung kepada Tuhan dan memastikan yaitu segala sesuatu kita periksa kembali sehingga segala sesuatu 5 tahun yang lalu umpamanya yang dikasih contoh yaitu tidak akan mempengaruhi lagi yaitu masa depan atau jalanan kita dengan Tuhan.
0: And so you know I come across so many people who always reject the word of God the first moment they straight cut. They say no I have not done it. Oh that settled. Oh that was long ago. Why don't you just receive it and then go and pray?
1: Amen,
0: through
1: amen,
0: that God
1: amen.
0: Can open your eyes to show you. Because amen. You are not seeing what God's saying. You amen. Are of the flesh. You are not seeing what God is saying. Don't look at us as we are of the flesh.
1: Ya itu, amen, amen. Dan banyak kali sayangnya itu kalau orang Kristen, kalau dikasih tahu ya itu mereka suka mengatakan, oh itu udah lama banget. Oh itu mah udah selesai. Oh itu mah udah saya doakan. Kenapa kita jangan, memberi jawaban terlebih dahulu, tapi terima aja nasihat. Jika itu adalah nasihat sesuai dengan firman Tuhan, kita terima itu semuanya dan pastikan yaitu kita melakukannya.
0: You see, sorry Pastor, not nasihat. It's a word that is coming to you, a command that is coming to you, a direction yeah. that God is giving, but it's not a advice.
1: Dan sekali lagi yaitu karena tadi permulaannya sudah dikatakan, yaitu waktu hamba Tuhan, firman Tuhan disampaikan itu bukanlah sebuah input atau nasihat, tetapi itu adalah sebuah perintah daripada Tuhan. Kita terima firman tersebut, kita lakukan firman tersebut.
0: And your victory was on total reliance upon obedience.
1: Dan kemenangan kita itu bergantung sepenuhnya kepada atau pada ketaatan kita kepada Tuhan.
0: So you, your victory will depend upon your total obedience to the Lord.
1: Jadi sekali lagi yaitu kemenangan kita bergantung kepada ketaatan kita yang 100% ketergantungan kita kepada Tuhan.
0: So our working of the word of God, which we are displaying, we are acting on the word.
1: Jadi artinya yaitu kita punya menjalani firman tersebut, itu yang penting.
0: Number 7.
1: Nomor 7.
0: People forbidden to speak.
1: 7 di mana yaitu umatnya dilarang untuk berbicara.
0: So what do we mean by that?
1: Apa yang dimaksud bahwa umatnya yaitu bangsa Israel itu dilarang untuk berbicara?
0: Remember they have to walk 7 times around, they're not supposed to speak. They are told to be quiet.
1: Yaitu di mana mereka yaitu harus mengitari kota Yeriko dan mereka tidak diizinkan untuk berbicara.
0: So what does this represent? Training ourselves to speak only that edifies.
1: Ya, artinya yaitu melatih diri kita sendiri yaitu untuk berbicara yang membangkitkan
0: and glorify God.
1: Dan memuliakan Tuhan.
0: And to minister grace.
1: Dan untuk melayani dengan yaitu grace itu dengan kasih karunia.
0: So it's so important when we speak, we must watch what we are speaking. We need to edify, we need to glorify God, and we need to minister with grace.
1: Jadi sekali lagi penting yaitu waktu kita berbicara satu dengan yang lain yaitu untuk melayani penuh dengan kasih Tuhan dan juga untuk membangkitkan mereka sesuai dengan firman Tuhan.
0: Earlier I said people, you know, many Christians, they always talk, they are negative down there. You got to learn to change, you got to learn to train yourself not to speak all those things but to learn to edify.
1: Dari sebab itu, seperti yang dikatakan sebelumnya, juga banyak orang Kristen berbicara yang negatif. Dari sebab itu kita berhenti untuk berkata negatif, tapi berbicara untuk dapat membangkitkan satu dengan yang lain.
0: Let me give you Matthew chapter 12 and verse 36.
1: Matius 12 ayat 36.
0: But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment.
1: Matius 12 ayat 36 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman.
0: So be careful because every word that we speak, even negative, it will be taken into account. So it's better for us to train ourselves today to learn to edify, glorify God and to minister with grace.
1: Jadi sekali lagi yaitu berhati-hati dengan setiap kata-kata yang kita ucapkan karena kita semua harus pertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Dari sebab itu kita belajar untuk menyatakan firman Tuhan dan berbicara penuh dengan rahmat atau karunia Tuhan.
0: And then in Proverbs 6:2.
1: Di Amsal 6 ayat 2.
0: Thou art snared with the words of thy mouth, thou art taken with the words of thy mouth.
1: Amsal 6 ayat 2 dikatakan, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu.
0: So be wise how you speak and what you speak.
1: Jadi sekali lagi berhati-hatilah dengan kata-kata saudara sendiri.
0: One more scripture, Proverbs 18 verse 21 says.
1: Amsal 18 ayat 21 dikatakan,
0: death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit.
1: Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya.
0: And so number 8 is called shout.
1: Nomor 8 adalah yaitu berteriak atau berseru.
0: So there comes a time when you have lifted up your eyes to the Lord.
1: Yaitu ada waktunya waktu saudara mengangkat mata saudara kepada Tuhan.
0: Above your problems, over and above your problems.
1: Di atas segala suatu situasimu.
0: You have taken off your shoe and stood before the Lord barefootedly and worship God.
1: Di mana saudara yaitu telah membuka kasutmu dan di hadapan Tuhanmu saudara telah menyembah Dia.
0: And you have aligned yourself with God.
1: Dan sekarang saudara sudah yaitu menyelaraskan diri saudara dengan Tuhan.
0: And now you have obeyed His voice.
1: Dan saudara telah mentaati suara Dia.
0: And you have learned to speak only words that edifies.
1: Dan sekarang saudara juga sudah belajar bagaimana mengucapkan kata-kata yang membangkitkan.
0: So all you need to do is now shout.
1: Apa yang saudara perlu lakukan ialah berseru.
0: Shout.
1: Berserulah.
0: And then in the moment you shout, the walls of Jericho fall down. The enemy is destroyed because you hearken to the voice of the Lord.
1: Dan saudara, yaitu suatu saudara berseru, sekarang tembok-tembok daripada Yeriko itu dihancurkan karena saudara mendengarkan dan melakukan

0: victory that overcomes the world, even our faith.
1: Dan ini adalah kemenangan yang kita miliki, yaitu even our faith. Say it one more time.
0: Okay, this is the victory, the one that God says. Yeah? So this is the victory that overcomes the world, even our faith.
1: Ini adalah kemenangan yang dapat melewati segala sesuatu dunia ini, bahkan yaitu iman kita sendiri.
0: Amen. And so what happens is this now. It means by faith you can stand strong by listening to God's word, because God is the one that say you will have the victory.
1: Yaitu dengan iman saudara bisa berdiri teguh karena yaitu Tuhan sendiri mengatakan bahwa Dia telah memberikan kepada saudara kemenangannya.
0: Overcome the world, overcome the flesh, overcome all the situation, overcome every stronghold, because if you listen to God, you will have the victory.
1: Yaitu memenangkan apa? Memenangkan di atas dunia. Apa itu dunia? Yaitu memenangkan di atas segala sesuatu. Mamnya kedagingan saudara, sistem daripada dunia ini, kata-kata negatif tersebut. Karena apa? Karena Tuhan sendiri telah menjanjikan kemenangan itu bagi saudara. Amen.
0: Praise is faith expressing audibly.
1: Amen. Jadi dikatakan pujian adalah ekspresi daripada iman kita dengan suara yang nyaring. Amen.
0: So it means faith have a voice.
1: Jadi artinya kita lihat yaitu iman kita ada suaranya.
0: So faith call those things that are not as though they were.
1: Jadi iman yaitu memanggil apa yang saudara tidak bisa lihat, yaitu enggak ada ya, dan itu adalah nyata adanya.
0: Amen. So faith hears God say it is done.
1: Karena iman itu mendengar, yaitu apa yang Tuhan katakan telah terjadi.
0: See God makes it done.
1: Dan iman itu melihat bahwa Allah sendiri telah melakukannya, hal itu terjadi.
0: And the shout is believe it's done.
1: Dan juga berseru karena iman itu percaya bahwa hal itu Tuhan telah melakukannya dan telah terjadi.
0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: What
1: amen.
0: A God. What a God. What
1: Tuhan
0: a God.
1: Yang luar biasa. Amen.
0: Praise
1: amen.
0: The Lord.
1: Puji Tuhan.
2: Anda telah diberkati melalui program Pilihan Ada di Tanganmu bersama Reverend Paul Seni. Jika Anda rindu untuk menghubungi kami, kirimkan surat ke alamat kami, GBI Damai Sejahtera, Jalan Cempaka Putih Timur 11, nomor 81, Jakarta Pusat 10510, atau telepon di 426-6006, 426-6006, atau 426-6007. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang.
3: Impian dimulai dari tempat yang tepat.
4: Atria Hotel Gading Serpong bersama Premier Wedding Organizer mempersembahkan
5: Moonlight Enchanted Garden Wedding Showcase.
3: Dimulai dari 15 hingga 16 Agustus 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong. Temukan inspirasi pernikahan Anda bersama vendor-vendor terbaik, mulai dari dekorasi, bridal, entertainment, wedding cake, lighting, photo booth, perawatan before wedding, hingga berbagai vendor pernikahan pilihan lainnya.
4: Nikmati juga free food testing sepanjang acara. Dan khusus bagi Anda yang deal on the spot, dapatkan penawaran istimewa berupa free engagement venue and buffet, serta free upgrade kamar pengantin The Grand Royal Suite, satu-satunya kamar hotel dengan private pool di Tangerang.
3: Catat tanggalnya, ajak pasangan dan keluarga Anda, lalu wujudkan hari bahagia bersama Atria Hotel Gading Serpong. Atria Hotel Gading Serpong Wedding Showcase 2026 bersama Premier Wedding Organizer.
4: 15 hingga 16 Agustus 2026. Inspirasi dimulai di sini, kisah cinta Anda berlanjut selamanya.

0: Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Haleluya, what a God.
2: Allah yang luar biasa, amen.
1: The more we come into the presence of God,
2: ya, itu tambah sering kita masuk dalam hadirat Tuhan.
1: We realize that we know nothing.
2: Ya, kita menyadari bahwa sebetulnya kita enggak mengetahui apa-apa.
1: We are all dependent upon Him.
2: Dan kita menyadari yaitu sebetulnya kita bergantung kepada Tuhan kita.
1: Not only on the stage, but we must also have the acknowledgement that wherever we are, whatever we do, every step that we take, that we must be dependent upon Him.
2: Bukan hanya di mimbar saja, tapi di mana saja kita berada, setiap langkah kita, kita menyadari bahwa kita harusnya bergantung kepada Dia.
1: And so if we are dependent to Him, and every circumstances or every resistance or every challenges that come, or every even sicknesses that come, we are dependent on Him that we will go forth, we will not just give up and die.
2: Dan waktu kita menyadari kita bergantung kepada Dia, yaitu apapun tantangan dalam kehidupan kita, yaitu apapun sakit penyakit yang di hadapan kita, kita tahu yaitu kita bisa maju terus yaitu bersama Yesus Kristus, dan kita tidak lepas yaitu pengharapan kita begitu saja.
1: Amen. And so this morning we're going to talk about steps to breakthroughs.
2: Jadi pagi hari ini kita bicara mengenai yaitu steps, langkah-langkah atau tingkatan-tingkatan untuk dalam keterobosan.
1: But you know these are steps only, but the key is the Lord Jesus. The key is to commune with Him and His Word dwelling in you, that you can connect with Him and receive the instructions of the Lord.
2: Dan ini hanya langkah-langkah saja, tapi ingat saudara sekalian, yaitu yang dipentingkan atau yang digarisbawahi adalah persekutuan kita dengan Tuhan, dan kita membenamkan diri kita di dalam firman Tuhan, sehingga kita bisa lebih lagi dekat dengan Tuhan, dan tambah dekat kita, tambah kita juga dapat terobosannya. Amen.
1: So these points are there to help you, to direct you towards the Word of God and to connect with God so that you can have the fullness of what God promised you.
2: Amen. Tapi pengajaran hari ini, langkah-langkah tersebut ialah bisa mengarahkan saudara sehingga yaitu lebih mempermudah saudara untuk mendapatkan apa janji-janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Amen.
1: Awesome God. You know, I just want to give you an encouragement. You know, a few years ago when I was in the Philippines.
2: Dan saya mau membangkitkan saudara dengan yaitu berbagi, yaitu beberapa tahun yang lalu waktu Dr. Paul berada di Filipina.
1: And I was in one of the provinces, in one of the villages where there is no electricity, no water, and it's very difficult for them to have all those supplies.
2: Dan yaitu di mana Dr. Paul sebagai misionaris di tempat itu, di mana tempatnya desa itu sangat miskin sekali, enggak banyak air bagus maupun juga enggak ada listrik.
1: And after my preaching in another area, the family sent the pastor of that village to see me, to ask me to come and pray for the husband of the person who is sick.
2: Dan apa yang terjadi yaitu jadi ada satu pendeta dari desa yang lain yaitu datang kepada Dr. Paul minta yaitu untuk berdoa yaitu di mana suami daripada seseorang itu sedang sakit.
1: And the whole group of them insisted that I would come there.
2: Dan satu grup itu yang datang mengatakan, ayolah datang ke tempat desa tersebut, kampung tersebut.
1: And I insisted that I will send somebody there, but I will not go there.
2: Yaitu, tapi Dr. Paul yaitu mengatakan, saya enggak usah ke sana, tapi saya akan mengirim seorang ke tempat itu.
1: But they keep insisting until I felt so bad that I said, okay, I will come.
2: Yaitu, tetapi mereka terus memohon, yaitu sampai rasanya enggak enak. Jadi Dr. Paul mengatakan, okay, saya akan datang.
1: And so we went there, and to my amazement, this man was on, is lying on the floor, in the room, in the floor, and he was as good as dead.
2: Dan yaitu yang mengejutkan daripada Dr. Paul ialah orang itu hanya rebahan di lantai, udah hampir mati aja.
1: You know, it's only skins and bones, and he's, you know, like, cannot even do anything.
2: Lah itu dia hanya dikatakan tinggal tulang sama kulit, dan nafasnya juga tersengal-sengal dan tidak bisa melakukan apa-apa.
1: And the house was so dark and so gloomy that every spirit of death is down there.
2: Dan yaitu rumahnya itu sangat gelap dan sesak, dan kelihatannya yaitu roh kemaut ada di situ.
1: Just to let you know how I felt when I was down there. I want to go in the house. I was hesitating to go inside.
2: Dan ini apa yang dirasakan oleh Dr. Paul ialah waktu sampai di situ kayaknya dia yaitu tunggu dulu untuk masuk ke dalam rumah tersebut.
1: You know, the devil was preventing me from coming into the house and was preventing me from the beginning, so I resisted to go.
2: Dan kita lihat bagaimana yaitu iblis memblokir yaitu untuk Dr. Paul masuk ke dalam rumah tersebut, bahkan sebelumnya di mana yaitu untuk Dr. Paul tidak datang ke tempat tersebut.
1: I do not know the condition of the man, I just know you are sick.
2: Karena pada saat itu Dr. Paul enggak tahu kondisi daripada pria tersebut, dia hanya tahu orang tersebut sedang sakit.
1: And the Lord told me, go in.
2: Tapi Tuhan mengatakan pada Dr. Paul untuk masuk ke rumah tersebut.
1: That's the key. The Lord told me, go in.
2: Dan itu adalah kunci pertamanya, yaitu di mana Tuhan sendiri menyuruh Dr. Paul untuk masuk ke rumah tersebut.
1: So I went in the house and I saw so gloomy and everybody down there waiting for this man to die.
2: Dan waktu Dr. Paul masuk ke dalam rumah tersebut, kelihatannya yaitu sangat gelap, kelam, dan menyedihkan. Kayaknya setiap orang di situ hanya menantikan kapan orang ini untuk meninggal.
1: And people outside were all, you know, saying things. And so what I did, just to cut short the story. So what I did was I told everybody, okay, everybody go out except for the wife.
2: Lalu Dr. Paul katakan yaitu, okay, semua orang tolong keluar dari rumah ini kecuali istrinya saja yang berada di situ.
1: And my other two people that is with me was with me in that room.
2: Dan juga dua teman daripada Dr. Paul yang berada di situ.
1: And so after that I closed the room and then we prayed.
2: Dan setelah dia menutup pintunya, lalu mereka semua berdoa.
1: So I just remembered what Peter did, what the Lord did and all that. And so I just prayed.
2: Dan Dr. Paul mengingat apa yang Tuhan lakukan, apa yang Petrus lakukan, dan begitu juga Dr. Paul hanya berdoa.
1: And you know, because of the faith of that the wife and the children, and when I prayed this for this man, he was totally healed and he rose up. He had never walked for more than a year.
2: Dan apa yang terjadi karena iman dari seorang istri dan anak-anaknya, setelah Dr. Paul berdoa, yaitu laki-laki ini bangkit, dan sebelumnya dia belum pernah maksudnya bangkit selama setahun atau lebih.
1: And this man, you know, his skin and bones, and he woke up, he stood up, you know, like skeleton rising up, and he begin to talk and he begin to walk, and then I say, jump, you do anything, you feel anything. He say nothing at all.
2: Dan luar biasanya yaitu laki-laki ini langsung bisa berdiri, dan ya sama seperti kalau dibilang tulang-tulang tengkorak itu berdiri, gimana caranya ya, karena udah lama laki-laki ini rebahan terus. Tapi Dr. Paul mengatakan kepada dia, itu kan bisa loncat, dia loncat, dia bicara, dia melakukan segala sesuatu. Lalu Dr. Paul tanya lagi, apa yang kamu rasakan? Dia katakan, oh saya gak berasa apa-apa.
1: And so you know the village people were all talking about this man and say, ah no use praying for him anymore.
2: Yaitu orang desa tersebut atau orang kampung tersebut bicara mengenai laki-laki ini dan mengatakan, oh enggak ada gunanya berdoa untuk dia lagi.
1: And but this man rose up and everything was totally well again. And because of this man's healing, the entire village got saved.
2: Dan apa yang terjadi, tapi terbalikannya, di mana orang ini bangkit dan sepenuhnya sembuh. Dan karena kesembuhan daripada orang ini, maka seluruh kampung perkampungan tersebut yaitu bertobat dan diselamatkan.
1: And you see how powerful God's word can work because of one person just believing God.
2: Yaitu saudara bisa lihat bagaimana yaitu kuasa daripada firman daripada Tuhan. Dan kuasa daripada hanya satu orang yang percaya kepada Tuhan.
1: It's not to do with me, nothing to do with me. It's that person that having faith in God, believe God's word, believe and believe for the husband, and all we did was just to pray and release that miracle. And we have nothing to glorify ourselves with. Only Jesus to be glorified.
2: Yaitu karena iman daripada seorang istri, yaitu percaya bahwa suaminya itu bisa disembuhkan. Dan apa yang Dr. Paul lakukan bersama dua temannya hanyalah yaitu berdoa, melepaskan firman tersebut, dan kemuliaan itu sepenuhnya bagi Tuhan.
1: And thus therefore salvation was made available for the rest.
2: Dan itu luar biasanya, maka keselamatan itu terjadi untuk seluruh kampung tersebut.
1: Amen. And so God receive all the glory. So this morning when you listen to the message, these are because there are steps that they did that got them that miracle.
2: Dan pagi hari ini juga yaitu lagi saudara mendengarkan firman, saudara melihat yaitu langkah-langkah daripada mereka sehingga mereka bisa mendapatkan mujizat mereka.
1: So praise the Lord. So steps for breakthrough.
2: Nah, kita lihat yaitu langkah-langkah untuk dapat terobosan.
1: So the circumstances of many people, they are so many different kinds of circumstances from all of us.
2: Jadi kita lihat manusia hidup dengan segala macam masalah dan keadaan.
1: But the principle never change.
2: Tetapi kita tahu yaitu prinsip firman itu tidak pernah berubah.
1: What? The principle never change because the word of God is with us until now.
2: Yaitu karena apa? Karena firman Tuhan itu dulu sampai sekarang itu bersama kita.
1: So what work in the Bible will work for us.
2: Jadi prinsip yang di dalam Alkitab itu telah berhasil atau bekerja, itu juga pasti berhasil dan bekerja di dalam kita.
1: When we apply that word in our lives.
2: Dan waktu kita melakukan yaitu prinsip daripada firman tersebut dalam kehidupan kita.
1: So we must understand that, you know, there are so many circumstances that come along the way. Whatever the circumstances are, but God's principle is His word.
2: Dari sekali lagi yaitu apapun keadaan daripada kita semua itu bermacam-macam, tetapi yaitu prinsip daripada Tuhan adalah firman-Nya.
1: So as we enter into the spiritual realm that God has promised us.
2: Jadi selagi kita masuk di dalam alam roh yang Allah sendiri telah menjanjikan kepada kita,
1: we must be prepared for confrontations.
2: Dan kita juga harus bersiap dengan konfrontasinya.
1: Means there is no progress without any resistance.
2: Artinya tidak ada kemajuan tanpa yaitu resistance atau perlawanan.
1: So Jericho was a fortress city.
2: Dan kita lihat yaitu Jericho adalah kota yang kuat.
1: It was a symbol of the enemy's strength and power.
2: Dan kota Jericho itu adalah simbol daripada kuasa daripada musuh, kekuatan daripada musuh.
1: And it was made up of men and women who are wholly into worshiping idols.
2: Di mana yaitu bangsa Jericho tersebut yaitu sepenuhnya menyembah berhala.
1: So this city stood directly opposed to Israel's inheritance.
2: Dan kita lihat yaitu kota Jericho adalah kota yaitu di tengah-tengah atau di hadapan daripada bangsa Israel dengan warisannya.
1: And this city had great walls which speaks about the enemy's strength.
2: Dan sekali lagi yaitu kota Jericho memiliki tembok yang besar, yang kuat, itu menggambarkan kekuatan daripada musuh.
1: And it speaks about the its reputation for to be indestructible.
2: Dan sebuah reputasi bahwa tidak dapat dikalahkan.
1: And so you know when we talk about the city of Jericho, we see big walls, indestructible, forfeited city. You know who enemy come, they cannot conquer.
2: Dan di artinya sekali lagi kota Jericho adalah kota yang kuat, temboknya tebal, di musuh itu datang dan mereka tidak bisa mengalahkan kota Jericho.
1: So in the realm of the spirit, sometimes we face our enemy who are stronger than us.
2: Begitu juga artinya di dalam alam roh kehidupan kita, kadangkala kita menghadapi musuh yang lebih kuat dari kita.
1: And all the realm in the spirit, you know, the spirit things are even stronger than each and every one of us who are walking just like that. Natural.
2: Okay. Dan kita tahu yaitu di dalam alam roh atau iblis itu jauh lebih kuat daripada yaitu manusia biasa seperti kita.
1: But with the Lord on your side,
2: tetapi yaitu dengan Tuhan di sisi kita,
1: you can pull down every strong man in your life.
2: Dan saudara bisa menarik turun atau mengalahkan setiap yaitu penguasa-penguasa di udara di dalam kehidupan saudara.
1: And so those city was opposing, resisting the Israelites to get their inheritance. This is the only hindrance that they have now.
2: Jadi kita lihat yaitu kota Jericho adalah penghalang atau di tengah-tengah antara bangsa Israel dengan yaitu warisan mereka.
1: Okay, let us look in Jericho. Joshua chapter 5 verse 2.
2: Kita lihat di dalam Yosua 5 ayat kedua.
1: Then the manna ceased on that day after they had eaten the produce of the land, and the children of Israel no longer had manna, but they ate the food of the land of Canaan that year.
2: Yaitu ayat ke-12, lalu berhentilah manna itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh manna lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan.
1: So all this while they were living on heavenly bread, on supernatural food.
2: Jadi selama ini kita tahu bahwa bangsa Israel hidup di apa namanya tergantung dengan mana tersebut, di mana adalah mana yaitu dikatakan roti surgawi.
1: And so God was bringing the Israelite to the promised land where He said this land is filled with milk and honey.
2: Dan di mana Allah sendiri yaitu berjanji kepada bangsa Israel untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan yang penuh dengan madu, ya, milk, dan juga dengan susu.
1: And so it means that they are filled with riches, filled with everything that you need down there.
2: Artinya yaitu penuh dengan kekayaan yang bangsa itu butuhkan.
1: And so while he was bringing them there, when they are near in Jericho now, they have already tasted the fruits of that land.
2: Dan waktu mereka dekat dengan Yeriko, mereka sudah dapat mengicipi hasil atau buah daripada tanah Kanaan.
1: Now when the moment you taste the fruit of the land, that supernatural food supply stop because the natural providence is already there.
2: Dan kita lihat di sini waktu makanan yang dihasilkan tanah Kanaan secara jasmani mereka sudah memakannya, maka yaitu pencukupan yang ilahi yaitu mana tersebut berhenti.
1: So this is what happened. They began to taste the goodness of the Lord. They say taste and see that the Lord is good.
2: Mereka yaitu mulai melihat yaitu kebaikan Tuhan dikatakan yaitu icipi dah kebaikannya Tuhan.
1: But Jericho stood in the way.
2: Tetapi kita lihat yaitu Yeriko yaitu di tengah menghalangi mereka untuk masuk ke tanah Kanaan.
1: So let's jump a little bit in Joshua chapter 6 verse 1.
2: Di dalam Yosua 6 ayat 1.
1: And now it says here, now Jericho was securely shut up because of the children of Israel, none went out and none came in.
2: Ayat 1, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk.
1: So now nobody can come in or out because Israelites were all outside waiting. If they come out, they get attacked.
2: Yaitu karena dari sebab itu kalau mereka keluar apa yang terjadi? Yaitu mereka kena diserang oleh bangsa Israel.
1: So for some people, they are satisfied where they are.
2: Untuk beberapa orang yaitu mereka puas di mana mereka berada.
1: You know where you are satisfied with everything right where you are happy, you are okay. Don't touch me, don't bother me, I won't bother you.
2: Yaitu di mana? Yaitu mereka just puas di mana mereka berada. Maksudnya ya, kalau kamu ganggu saya enggak ganggu kamu.
1: Same with some churches. Begitu, who are satisfied right where they are.
2: Begitu juga ada gereja-gereja yang puas di mana mereka berada.
1: So they haven't gained any, they haven't lost any, so I'm okay.
2: Yaitu mereka tidak mendapatkan lagi jiwa, tapi mereka tidak kehilangan jiwa, ya sudah.
1: But you and I must remember that God is never satisfied with containment.
2: Tetapi yaitu kita tahu Allah tidak pernah puas dengan begitu-begitu saja.
1: To contain is like this. To suppress the enemy is never a victory.
2: Jadi yaitu untuk memasukkan konten itu jadi hanya segitu saja di dalam box tersebut. Artinya yaitu menekan musuh tetapi saudara tidak sepenuhnya berkemenangan di atas musuh.
1: Ah, I got a good example for you. You know when you have blood pressure.
2: Saudara waktu saudara ada tekanan darah tinggi.
1: The moment you take the medication,
2: yaitu pada saat saudara meminum obat,
1: it doesn't cure you but it suppress the pressure.
2: Yaitu tidak menyembuhkan saudara tetapi yaitu menekan tekanan darah saudara.
1: So that is why you got to maintain taking so that the pressure is always suppressed.
2: Jadi yaitu dari sebab itu saudara harus terus-menerus mengambil obat untuk menekan tekanan darah.
1: Because you are not solving the problem but you are only suppressing.
2: Yaitu karena saudara yaitu tidak menyelesaikan masalah tapi saudara hanya menekannya.
1: The danger is if you do not change your lifestyle, change everything, the danger is you, the moment you stop that medication suddenly, oh, that pressure will shoot up and sometime will cause you to have stroke or whatever hemorrhage.
2: Dan masalahnya yaitu dengan setiap hari makan obat tekanan darah, begitu saudara berhenti, bisa aja tekanan darah itu langsung melonjak tinggi dan bisa juga sampai saudara dapat stroke umpamanya.
1: So, it must be controlled through a doctor slowly, little by little, while you are changing and your pressure is getting better, and follow the sequence, and then it's okay.
2: Dan dari sebab itu penting yaitu saudara untuk ke dokter dan melihat takaran-takaran tersebut.
1: So to suppress lust is not victory.
2: Jadi untuk menekan yaitu umpamanya nafsu bukanlah kemenangan.
1: or even anger or resentment or criticism is not victory to suppress them.
2: Yaitu untuk kali lagi menekan apapun hal negatif, terus bisa aja marah, bisa aja penolakan atau kritikan, yaitu bukanlah sebuah kemenangan.
1: So remember, suppress means to hold it inside.
2: Jadi sekali lagi untuk menekan adalah yaitu untuk menaruh hal tersebut hanya di dalam sebuah kotak.
1: Logically speaking, certainly if you are holding something on the inside, this is not victory.
2: Dan jika saudara masih ada sesuatu di dalam saudara, secara logika itu bukanlah kemenangan.
1: So, what is victory then?
2: Apakah itu kemenangan?
1: When the cross has destroyed that thing, means that circumstances or whatever thing at root.
2: Yaitu kuasa daripada salib Kristus itu menghancurkan segala sesuatu yang hal negatif atau akar-akar tersebut yang di dalam kehidupan.
1: So, you got to go to the root of the problem to deal with it.
2: Jadi artinya saudara harus masuk ke dalam akar-akarnya untuk membereskannya.
1: So why am I telling you this? So that when I give you the steps to breakthrough, you can enter into those breakthroughs and then you can have your victory, you can have your promised land.
2: Kenapa saya memberitahukan saudara pagi hari ini demikian? Yaitu waktu diberikan langkah-langkahnya, saudara yaitu dapat bisa kemenungan sepenuhnya dan masuk ke tanah perjanjian saudara.
1: So number one, Joshua chapter 5 verse 2 and 3.
2: Jadi nomor satu kita lihat itu ayatnya dari kitab Yosua 5 ayat 2 dan 3.
1: At the time the Lord said to Joshua, make flint knives for yourself and circumcise the sons of Israel again the second time.
2: Dikatakan ayat kedua, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Joshua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya.
1: And so in verse 3 he says, verse 3 says, so Joshua made flint knives for himself and circumcised the sons of Israel at the heel of the foreskin.
2: Dan ayat ketiga, lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit khatan.
1: So let's see, he circumcised again the children of Israel.
2: Dan kita lihat di sini yaitu untuk kedua kalinya, di mana yaitu Yosua menyunat orang Israel.
1: So how does it apply to us? Very simple. Sanctify yourself.
2: Jadi bagi kita pada hari ini ialah apa? Yaitu mari kita semua menyucikan diri kita sendiri.
1: You do not need to go and do your circumcision, but this is a circumcision of the heart.
2: Saudara tidak yaitu perlu menyunat secara jasmani, tapi apa yang di sini bicarakan menyunat yaitu hati saudara.
1: So sanctify yourself.
2: Jadi sekali lagi Hotline
3: FM. Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Ipsleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
4: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
3: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
4: Ipsleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

Saudara pendengar, sukacita adalah bagian dari pengalaman hidup orang yang percaya. Sukacita diekspresikan dalam lagu dan pujian. Jika lagu atau pujian itu diangkat dari firman Tuhan yang hidup, maka ada kuasa besar di dalamnya. Mutiara dalam lagu menghadirkan lagu-lagu yang membangkitkan iman orang percaya. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, begitu indah pujian tadi. Pujian tadi berjudul Menantikan Tuhan yang dihantarkan oleh Priscilla dan Efrata. Dan saudara, apakah saat ini Anda sementara menantikan Tuhan? Menantikan Tuhan berarti Anda memberikan kesempatan kepada diri Anda untuk menunggu Tuhan. Sebelum Tuhan berbicara mengenai apapun kepada Anda, maka seharusnya Anda menantikan Tuhan. Banyak keputusan yang kita buat dalam kehidupan ini yang tidak melibatkan Tuhan. Kita memang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi kita sering menyangkal kekuatannya dalam hidup kita. Ada sebuah kisah menarik mengenai salib yang dipendekkan. Seorang musafir melakukan perjalanan ke tanah yang dijanjikan. Dia memikul salib tuannya, suatu beban yang diterimanya dengan senang. Karena terlalu lelah, ia kemudian beristirahat. Di tengah teriknya matahari, ia melihat seorang penebang kayu sedang menebang sebuah pohon. "Sahabat," kata musafir itu, "bolehkah saya meminjam kapak Anda untuk memendekkan salib ini? Rasanya makin lama makin berat." "Tentu saja," kata pemotong kayu itu, dan musafir itu pun memangkas salibnya. Ia pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Salibnya lebih pendek dan bebannya juga lebih ringan. Akhirnya tanah yang dijanjikan berada di depan matanya. Ketika ia mendekat, ia melihat ada jurang yang dalam yang memisahkan ia dengan kemuliaan yang berada di depannya. Ia mencoba menggunakan salibnya sebagai jembatan untuk menyeberangi jurang itu. Ternyata salib itu kurang panjang sebanyak bagian yang telah dipangkasnya. Ia sangat menyesal. Air matanya mengalir dan ia terbangun. Ternyata itu hanya mimpi. Ia pun kemudian memeluk salib yang dibawanya itu dengan erat-erat. Salib itu masih berat seperti semula, tetapi saat ini bebannya menjadi ringan. Matius 10 ayat 38 berbunyi demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Saudara, menantikan Tuhan itu tidak pernah berarti menyelesaikan masalah dengan cara kita sendiri. Menantikan Tuhan berarti bersedia mendengarkan Tuhan dan melakukan semua yang Dia ingin kita lakukan. Semakin lama Anda menantikan Tuhan, maka Anda akan semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan Anda. Dan Anda perlu memberikan waktu yang lebih banyak lagi untuk menantikan Tuhan. Karena tersedia berkat yang besar untuk semua yang Anda telah lakukan dengan setia. Pada saat Anda menantikan Tuhan, Anda sedang memberikan semua keberadaan hidup Anda kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa orang yang menantikan Tuhan tidak akan pernah mendapat malu, sebab dia selalu percaya kepada Tuhan. Semakin Anda berjalan bersama dengan Tuhan, maka Anda akan semakin mengerti kebenaran Tuhan dalam hidup Anda. Saudara, saatnya Anda akan menyimak sebuah pujian yang berjudul Ku Perlu Tuhan. Kali ini dihantarkan oleh Talita Doodoh. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, demikian tadi sebuah pujian dari Talita Doodo yang berjudul Ku Perlu Tuhan. Pujian tersebut dengan jelas mengungkapkan kerinduan kita akan Tuhan sepanjang hidup kita. Setiap hari kita sungguh membutuhkan Tuhan. Sebab di dalam Tuhan, kita akan selalu memiliki damai yang penuh. Bukan damai yang selama ini kita terima dari dunia, tetapi damai yang dari Tuhan tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Ada seorang kaisar di Cina. Ia sudah tua dan merasa sudah waktunya untuk memilih seorang pengganti. Dia memanggil semua orang muda dan memberikan kepada mereka semua masing-masing satu benih tanaman. Benih itu harus ditanam dan dipelihara. Kemudian mereka harus kembali satu tahun lagi. Setahun akhirnya berlalu dan anak-anak muda itu kembali berkumpul di istana kaisar. Mereka membawa tanaman mereka yang telah tumbuh dengan bunga yang indah-indah. Tiba-tiba kaisar melihat Ling yang sedang bersembunyi di belakang dengan potnya yang kosong. Kaisar kemudian memanggilnya untuk maju ke depan. Ling sangat ketakutan. Anak-anak muda lainnya tertawa dan mengolok-oloknya. Kaisar berseru agar mereka tenang, lalu ia mengumumkan, "Anda telah memiliki kaisar baru, namanya Ling." Ling tidak mempercayainya. Ling tak berhasil menumbuhkan benihnya. Bagaimana ia terpilih menjadi kaisar yang baru? Kemudian kaisar berkata, "Setahun yang lalu saya telah memberi kepada kalian masing-masing sebuah benih. Saya perintahkan pada kalian untuk menanam benih itu dan memeliharanya. Tetapi yang kuberikan kepada kalian adalah benih yang telah dibiarkan dan tidak mungkin tumbuh. Anda semua, kecuali Ling, membawa tanaman yang telah berbunga. Ketika kalian melihat benih kalian tidak tumbuh, kalian telah menggantinya dengan benih lain. Ling satu-satunya dengan berani dan jujur membawa pot dengan benih yang saya berikan. Maka ia pantas menjadi kaisar baru." Saudara, saatnya Anda akan menyimak sebuah pujian yang berjudul Engkaulah Satu-Satunya Tuhan. Kali ini diantarkan oleh Desi Arisandi. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, Anda masih bersama saya Handayani dalam acara Mutiara dalam Lagu. Saudara pendengar, demikian tadi sebuah pujian dari Desi Arisandi yang berjudul Engkau Satu-Satunya Tuhan. Pujian ini mengungkapkan pengakuan yang tulus dari seorang anak Tuhan bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang layak untuk kita sembah dan juga satu-satunya Tuhan yang layak kita agungkan. Dalam segala keadaan kita bisa mempercayai Tuhan dan tidak meragukan kasih-Nya. Walaupun beban pencobaan datang, badai menerjang dan menerpa hidup kita, kita percaya di balik semua itu ada rencana yang indah bagi kita. Dalam segala perkara, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saatnya kita akan mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Tenanglah Kini Hatiku. Kali ini dihantarkan oleh Leci Sampingan.

baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Puji Tuhan bila program ini dapat menjadi berkat bagi hidup Anda. Kirimkan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Ikuti terus program Mutiara Dalam Lagu. Temukan mutiara-mutiara kehidupan yang meneguhkan Anda menjalani hidup. Tuhan Yesus memberkati.

0: Bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih?
1: Sibuk
0: banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
2: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
2: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
2: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
2: Selalu aja ayang Acu.
3: Halo Heartliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
4: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
5: Halo Heartliners, ada seorang pemuda di Jogja yang menjadi viral saat dia posting tentang hutang teman-temannya. Dia mempunyai teman yang berhutang sebanyak 16,4 juta. Dan amat lelah menagihnya. Akhirnya dia menuliskan semua hutang yang sudah dianggap lunas olehnya di Facebook. Di Facebook dia menuliskan dengan detail jumlah uang yang dipinjamkan kepada teman-temannya, lengkap dengan nama-nama pengutang. Teman-teman yang berhutang dari dia malah bisa berangkat umroh. Ada yang pinjam uang untuk nonton dan liburan. Pas ditagih malah mengeblok yang kasih utang. Bahkan ada yang marah-marah saat ditagih. Bayar hutang itu bukan soal mampu, tapi soal niat dan tanggung jawab. Ingatlah, untuk jangan meminjamkan uang jika Anda tidak siap kehilangan uang tersebut. Saya pernah menghutangi seorang teman, tapi dia tidak membayarnya kembali. Tapi saya sudah merelakan uang yang saya pinjamkan kepada dia. Semoga Anda tidak mengutangi orang-orang sehingga membuat kantong Anda jebol ya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo. Heartline FM.
3: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819 269 1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
6: Yeah! Kita akan tinggikan Tuhan kita. Dia yang hebat, dia yang terkuat, dia yang bisa memulihkan kita malam hari ini. Kita akan serukan namanya ya, sama-sama dengan saya.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, pernah lihat orang yang dulu pintar di sekolah kita dan kini mereka tidak jadi apa-apa? Fakta ini karena 90% orang sukses dan kaya raya itu bukan orang pintar, tapi mereka adalah orang yang berani mulai, berani gerak cepat, berani gagal, dan berani ambil resiko serta kerja keras mati-matian. Mayoritas dari mereka tidak overthinking, yang sibuk mencari alasan daripada take action. Untuk sukses bukan cuma adu otak, tapi juga butuh adu nyali. Keberanian untuk bertindak jauh lebih efektif untuk jadi sukses ketimbang rajin bermimpi saja. Orang pintar punya gengsi, punya idealisme sendiri, dan malu jika gagal. Orang pintar banyak pertimbangan, jadi mereka takut jika ketahuan gagal. Otak cerdas memang penting, tapi membentuk mental pejuang kita jauh lebih penting. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado.

Badai masalah menguji akar iman kita dan kedewasaan tumbuh dari akar yang kokoh. Hardliner, biarkan ketekunan memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh tak berkekurangan apapun.

Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show His glory through your voice.
2: Perkara sulit hanyalah jalan menuju kesaksian yang luar biasa. Jangan fokus pada besarnya badai yang menerjang, tapi fokuslah pada kapten yang memegang kendali kapal hidupmu.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obi Fan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
3: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Ipsleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
4: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
3: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi ke WhatsApp 0821-1395-7120.
4: Ipsleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

Sahabat sejati bukan hanya membuat kita tertawa, tapi menuntun kita lebih dekat kepada Tuhan. Heartliner, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.

0: Kami Elsa Fan dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo hardliners, pilih mana? Bisnismu bangkrut atau Anda harus tegas? Kalau saya, lebih baik pilih tegas daripada bangkrut, karena resiko besar banget. Pemilik bisnis harus tegas dengan karyawannya. Iya, justru kalau kita terlalu baik, karyawan malah bekerja dengan asal-asalan. SOP atau Standard Operation Procedure harus diketahui dan dimengerti oleh semua karyawan kita, bukan hanya di pikiran sang pemilik bisnis saja. Tegas di sini artinya tulis semua SOP dengan terperinci dan lengkap, serta langkah-langkahnya. Lalu buatlah sistem yang memaksa karyawan untuk taat SOP. Yang kedua, jangan terlalu kompromi dengan karyawan. SOP bisa tidak jelas jika Anda terlalu kompromi. Karyawan bekerja dengan seenaknya. Anda tentu tidak mau ini terjadi, bukan? Sistem harus berjalan walaupun tanpa business owner ada di dalamnya sekalipun. Apakah Anda sudah tegas dalam membuat hal-hal di atas itu? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Ya, 100,6 Heartline FM. Selamat siang, Heartliner. Jumpa lagi bersama Timur dan Tia. Ya, kemana-mana Heartliner. Bisa jadi program Back to the First Love, balik pada kasih mula-mula ya. Sebuah program request lagu rohani ya di siang hari ini nih, dari jam 1 hingga pukul 3 sore nanti ya. Jadi bagi Anda yang ingin request lagu, bisa banget di 08 19 269 1000, atau saat ini juga sedang live streaming di channel YouTube kita, di live TikTok kita ya, at Heartline FM ya, Heartliner ya. Bisa langsung request juga di tuliskan di kolom komentarnya nih, Heartliner ya. Yang ingin bergabung langsung bisa di siang hari ini ya, tanggal 9 bulan 8 tahun 2026 ya. Gak kerasa nih, Heartliner sudah di bulan Agustus lagi aja ya. Yang pasti di hari Minggu ini, minggu depan udah mulai, tanggal 16 udah akan marak ini acara 17-an. Udah marak belum, Heartliner? Jangan-jangan sudah mulai marak di kompleks nih, udah babak penyisihan gitu ya. Kalau di kompleks saya sendiri tadi udah dilangsungkan babak penyisihan untuk lomba-lomba anak-anak ya, nanti finalnya di pas tanggal 17-nya. Wow. Ya, yang ingin bergabung boleh ya, 0819-269-1000 ataupun juga di live TikTok kita. Terima kasih untuk Mela Sun, Lester, Edwin, Mas Paitela yang juga sudah bergabung ya. Tapi sebelum kita ingin dengerin yuk pujian dari Frankie Siombing.

0: Jamu-jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Cerdas berbisnis. Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
4: Pelanggan lama lebih mahal dicari. Banyak bisnis sibuk cari pelanggan baru. Iklan besar, promo besar, diskon besar, tapi lupa menjaga pelanggan lama. Padahal pelanggan lama adalah aset. Mereka sudah percaya, mereka sudah pernah beli, sudah pernah puas. Tapi kenapa banyak yang pergi? Karena mereka merasa dilupakan. Begitu transaksi selesai, hubungan ikut selesai. Tidak ada follow up, tidak ada perhatian, tidak ada apresiasi. Akhirnya pelanggan pindah. Bukan karena produk lebih bagus, tapi karena merasa lebih dihargai. Dengar baik-baik, Heartliners. Mencari pelanggan baru itu mahal. Menjaga pelanggan lama jauh lebih murah. Bisnis besar tahu satu hal, loyalitas pelanggan lebih berharga daripada viral. Karena pelanggan loyal tidak cuma membeli, mereka juga merekomendasikan. Dan ingat, Heartliners, mulai sekarang jangan cuma fokus closing, fokus bangun hubungan dengan pelanggan, karena bisnis yang bertahan lama dibangun dari pelanggan yang mau kembali lagi. Heartliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Heartline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
5: Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Yes, Rodos going on Heartline FM ya. Sudah jam 1:20 nih Heartliner ya. Di hari ini, di hari Minggu tanggal 9 bulan Agustus tahun 2026 ya. Gak kerasa ya, sudah tanggal 9 lagi aja, bentar lagi 17 Agustus deh. Kayaknya sudah semakin ramai dan semarak nih ya. Sudah mulai lomba-lomba, sudah mulai ditandingkan ya. Yang punya lapangan biasa ikutan lomba. Mungkin minggu ini nih udah banyak nih yang lomba futsal, voli, yang udah memasuki babak penyisihan atau semifinal mungkin ya. Semoga nanti di hari hanya tanggal 17 bisa tinggal final-finalnya aja. Jadi tinggal keseruannya aja gitu ya. Apalagi nanti tanggal 17 nih jatuhnya di hari Senin nih, Heartliner ya. Long weekend ya, hari Senin. Tanggal 16-nya hari Minggu, 17-nya hari Senin. Seru ya. Bisa liburan panjang nih Heartliner ya. Oke, sambil menemani Anda di kesempatan siang hari ini yang ingin bergabung, boleh banget ya di 0819-229-1000. Itu untuk WhatsApp-nya. Bisa langsung tuliskan nama, kemudian judul lagu, kirim-kirimnya apa gitu ya, judulnya lagunya apa, kira-kira untuk siapa. Ataupun saat ini juga sedang live streaming di live TikTok kita, ada Delin, ada Kay, ada Erizuki, ada Salsha Sachiko yang juga sudah bergabung di kesempatan kali ini. Terima kasih ya. Kemudian yang sudah bergabung di kesempatan siang kali ini ingin mendengarkan pujian satu hal yang ku rindu ini ya. Satu hal yang ku rindu, oh, dengar pujian Allahku yang setia ya, atau Allahku yang setia dari Rory Daud Simeon ini. Kirimkan untuk semua pendengar setia The Heartline dimanapun berada. Kiranya pujian bisa memberkati Heartliner semua ya, amin ya. Yang juga sudah bergabung ada Febrianti, selamat bergabung Heartliner. Kemudian juga berikutnya minta lagu dari Nikita, judulnya apa aja yang penting dari Nikita ya. Kirimkan untuk semua pendengar setia The Heartline dimanapun berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, amin. Ya, yang ingin bergabung boleh ya 0819-229-1000 itu untuk WhatsApp-nya, atau saya juga sedang live TikTok ya, tulis di kolom komentarnya.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Sibuk banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado Gado Boblo.
3: Halo Heartliners, saat dirimu miskin, semua yang ada di sekitarmu adalah benar-benar asli, tidak ada yang palsu, dan itulah cara orang memperlakukanmu, menghina, meremehkan, mengacuhkan, serta menyakitimu, itu adalah murni dalam hati mereka. Namun, begitu Anda kaya, semua akan berubah. Orang yang tadinya acuh kepadamu akan suka memujimu. Ini adalah topeng mereka untuk mendekatimu tanpa ketulusan. Ini adalah wajah asli dan nature manusia dimanapun di kolong langit ini. Tapi perasaan tidak punya uanglah yang bikin mental runtuh. Kenapa? Karena tanpa uang, hidup akan menamparmu tanpa bisa kau lawan. Uang bisa menjadi cermin yang bisa menunjukkan mana yang asli dan mana yang fake. Di saat miskin, orang hanya melihat kekuranganmu, dan di saat kaya, semua keburukanmu seakan rapi tertutup. Cinta orang miskin dianggap tidak berharga, tetapi kesalahan orang kaya malah kelihatan lebih menarik. Jika dirimu merasa orang lain menghormatimu, itu bukan karena mereka berubah, tapi itu karena Anda sudah jauh lebih kuat dalam bertumbuh. Berhentilah mengeluh. Jika ingin hidupmu lebih baik, hanya ada satu jalan, berjuanglah sendiri. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado, Boblo.

FM Heartline FM. Terima kasih Heartliner, saat ini Anda masih mendengarkan program Back to the First Love nih ya Heartliner ya. Yang ingin bergabung boleh banget di 08 219 209 10 0 0 0 8 1 9 269 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sudah siang nih Heartliner ya. Mungkin bagi Anda yang saat ini masih mencari makan, yang baru aja selesai ibadah, mau makan apa ya? Mau makan yang pedas-pedas, mau makan yang asin-asin, waduh jangan yang asin-asin deh. Paling jangan yang manis-manis. Kalau misalkan lagi ada kurang sehat gitu ya, jangan makan yang manis-manis ya. Takutnya malah tambah. Justru makan yang segar-segar, yang alami aja, Heartliner, yang buah-buahan gitu, sayur-sayuran, ikan-ikanan. Jangan yang semakin banyak pengawetnya, berbahaya gitu ya. Zaman sekarang kan beda dengan makanan zaman dulu ya. Makanya kenapa sih kadang-kadang kita suka melihat mereka yang di pedesaan gitu ya, kok kayaknya usianya udah tua gitu ya, tapi masih seger aja gitu ya. Kalau misalkan ngobrol-ngobrol ya, makannya apa? Makannya ya biasa aja katanya ya, sayuran yang ada di kebun gitu ya, atau yang ada di ladang. Ya udah nggak neko-neko ayam yang ada di istilah dipelihara gitu ya. Jadi semuanya tanpa bahan pengawet. Wow, keren ya. Kapan ya kita punya halaman luas gitu ya, kalau misalkan udah pensiun gitu ya, tinggal di pedesaan, halamannya luas gitu ya. Di depannya ada kolam ikan, belakangnya ada ternak ayam gitu ya. Sampingnya ada ternak. Itu cita-cita Heartliner ya, semoga kesampaian ya. Oke, apapun makanannya bebas ya, yang penting dengan siapa kita makan itu tentu dengan orang yang kita kasihi ya. Yang ingin bergabung boleh, yang saat ini juga sedang live TikTok kita. Terima kasih untuk Alis, Ra, Amei, Nanula yang juga sudah bergabung. Ada Revisi Halawa ini ya, Revisi, ada Amei Narang ini yang juga sudah bergabung di kesempatan siang hari ini ya. Hal ini ada yang request dari Pak Bondan, ingin mendengarkan lagu dari John Tanamal di Setiap Janji atau Grace Alone ya. Kemudian juga request minta lagu dari Frankie Sihombing, You Are My All in All, dari Ibu Sherly untuk semua pendengar Stereo The Heartline dimanapun berada. Sekarang kita dengarkan dulu dari John Tanamal di Setiap Janjiku atau Grace Alone. Terima kasih sudah bergabung, ada Ari Andrian juga ya, yang mau request langsung tulis di kolom komentarnya ya. Stay tune di Heartline

tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.

pula untuk menghampiri tata anugerahmu yang ajaib itu. Oh Tuhan Yesus,

Terima kasih Heartliner untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Radio Heartline di kesempatan siang hari ini, Heartliner ya. Terima kasih untuk Kak Rosinta, ini yang katanya baru aja selesai ibadah ya, ibadah jam 10 pagi terus ibadah pemuda. Berarti hari Minggu Kak Rosinta ibadahnya dua kali ya, pagi ibadah umum, kemudian siang jam 2 siang ya. Oh, sebentar lagi ya, sekarang jam 2 kurang 2 menit nih. Jam 2 sampai jam 4 sore. Wow. Hari Minggu full beribadah nih ya Kak Rosinta ya. Akhirnya Tuhan memberkati ya Kak Rosinta. Kak Rosinta request lagu Ku Mau Sepertimu Yesus. Tadi udah diputer loh, sekarang kita udah ya. Ku Mau Sepertimu Yesus ya. Terima kasih Kak Rosinta yang tetap setia di sela-sela ibadah mendengarkan Radio Heartline melalui live TikTok kita ya. Juga yang juga sudah bergabung, ada Hovan kali ini ingin mendengarkan lagu Sejauh Doa dari James Victor Leka Tompesi. Terima kasih Kak, God bless, sama-sama. Sejauh Doa, siap, nanti kita siapkan ya. Pada kesempatan siang hari ini juga yang ingin bergabung, halo shalom Bung Timo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Windy ingin mendengarkan pujian dari VOG dengan judul When I Say That I Love You. Wow. VOG dulu apa ya? Voice of Generation ya. Ini ada banyak deh yang terlibat dalam VOG, sama Frankie Zombie, kemudian Fiona Pye, so, banyak pokoknya. Pada waktu zamannya nih benar-benar ngetop ini ya grupnya ya. Kemudian juga yang baru bergabung Jo Chan Vivi juga melalui live TikTok. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia bergabung di kesempatan siang hari ini ya. Sudah di jam 2 siang nih, benar enggak keras ya. Sudah jam 2 siang berarti tinggal 1 jam ke depan ini benar ya. Juga ada Dela Nov, shalom, request lagu Lingkupiku. Oke, siap untuk Jo Chan. Jo Chan sendiri tinggal di daerah mana nih? Jo Chan mungkin bisa dituliskan, kalau kayak tadi ada Kak Rosinta ya menginformasikan bahwa tinggal di daerah Perum ya. Perum dekat Harven dong ya, palingnya cuma 20 menit. Nah di Jo Chan ada di Cimone. Wah, di Cimone paling setengah jam. Dekat-dekat semua nih ya. Ada Cimone ya, Cimone. Tadi ada Ibu Rince juga di Kelapa 2. Lebih dekat lagi Ibu Rince ya. Kalau Ibu Rince tadi Kelapa 2 paling 10 menit kalau naik motor ya. Kalau naik mobil bisa setengah jam karena macet. Di Cimone enggak hujan ya, cerah ya di Cimone. Di Cimone itu kadang-kadang aku suka lewat di Cimone, cuma lewat doang gitu

yang istilahnya daerah perlintasan gitu ya, suka istilahnya daerah transit gitu ya, melewati kalau misalkan mau ke Jati lewat Cimo, lewat Tangerang gitu, macam-macamnya panas pol, wow ya, udah lama nggak hujan ya, nggak apa-apa lah, biar jemuran kering, biar jemuran kering, jemur kerupuk, jemur ikan asin gitu ya, langsung kering gitu ya. Tadi minta lagu apa? Lingkup Piku. Oke, kita siapkan ya lagu Lingkup Piku. Oke, Heartlander yang ingin bergabung boleh ya, 08 19 29 10 00 ya. Sekarang kita yang dengarkan dulu yuk dari VOG ya. Ibu Rince, nanti setelah ini kita bacakan ya Ibu Rince ya, karena sudah terlanjur ini, kita akan memutarkan pujian terlebih dahulu.

0: Jamu-jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

Kesetiaan Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

Ya, 100,6 Hardline FM ya. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Radio Hardline. Hingga saat ini sudah di pukul 2:18 nih Hardliner ya. Sudah semakin sore nih ya. Mungkin ada baru aja yang baru bergabung, yang baru aja selesai tidur siang. Puji Tuhan ya, bisa tidur siang, jarang-jarang loh bisa tidur siang. Kalau saya ini setiap hari minggu gak bisa tidur siang Hardliner ya, karena menemani Hardliner yang akan tidur siang atau yang mungkin yang baru bangun siang di kesempatan hari minggu ini ya. Oke, kita bacakan lagi yang sudah bergabung nih. Tadi Hovan sudah diputarkan ya. Ibu Rinca yang baru aja pulang dari gereja, katanya baru sampai rumah, so stay tune di Hardline FM. Langsung request nih melalui live TikTok. Ya, tadi lagunya sudah diputarkan ya Ibu Rinca ya. Minta lagu Di Tengah Kesukaran. Salam untuk semua ya. Juga ada Ibu Sari request lagu Semua Baik atau Jejakmu Tuhan. Terima kasih, ada Yoga, ada Tolhas juga, ada Florita, selamat siang Bung Timo, selamat siang Kak Florita, mau request lagu apa ya? Ada Opung, ada Antonius Nathan juga yang sudah bergabung. Ada Pak Agus di Cengkareng, ingin request lagu Tak Terukur Kasihmu dari Pendeta Niko, salamnya untuk istri dan anak. Terima kasih Bung Timo sudah dibacakan, Tuhan memberkati. Sama-sama untuk Pak Agus di Cengkareng ya. Bagi Hardliner yang ingin bergabung boleh ya.

sementara di Indonesia lagi cuacanya lagi panas, terik ya, bahkan sudah memasuki musim kemarau ya. Kalau di pesisir timur China sendiri yang padat penduduk ini menghadapi kedatangan topan dolphin yang membawa hujan deras dan angin kencang. Akibatnya lebih dari 1.000 penerbangan dibatalkan dan ribuan orang dievakuasi. Ini hardliner ya. Wow, semoga bisa curah hujannya bisa segera reda nih hardliner ya. Kalau bisa ya kasih sedikit lah ke Indonesia. Hujannya aja, jangan badainya ya. Kalau badainya bahaya ya. Hujannya aja, rintik-rintik aja nih hardliner. Karena udah lama yang gak hujan ya. Oke, kemudian juga yang sudah bergabung ada Pak Suroso. Ini yang mendengarkan pujian dari Obi Mesak, sungguh aku mau ini ya, dari Obi Mesak. Kirimkan untuk semua pendengar setia The Heartline dimanapun berada, kiranya Tuhan memberkati.

Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, miso goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
1: Keep station on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

100,6 Heartline FM ya, Heartliner ya. Ya. Terima kasih untuk kalian yang tetap setia dan telah bergabung ya. Ini bedanya kalau misalkan yang sedang nonton live TikTok kita gitu ya. Jadi ketika lagu lagi atau sedang diputarkan gitu ya, kita bisa ngobrol-ngobrol tuh sama penyiarnya, sama pendengar. Seperti tadi aku ngobrol-ngobrol sama Pak Filipus Joko RDP. Tadi aku pikir siapa nih Pak Filipus Joko gitu ya. Tapi ada tulisan RDP-nya, Rumah Doa ya. Langsung oh ya, teringat dulu Pak Pendeta Filipus Joko pernah ada program Rumah Doa ya Pak di Heartline FM. Langsung deh kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Terima kasih sudah mengirimkan mawarnya nih, atau rose-nya ya. Kemarin katanya sempat datang ke Heartline ke lantai 4. Wah ya, kemarin ada acara di lantai 4 ya. Ramai banget acaranya. Minta lagu Yesus Jalan Kebenaran. Ini kirim salam untuk siapa nih Pak Filipus nih? Kirim untuk jemaat RDP tentunya ya. Terima kasih yang tetap setia Pak Filipus ini ya. Kemudian ada Long ini ya, ingin mendengarkan Nikita di doa ibuku namaku disebut. Kirim salam untuk Pak Kiting. Oke, nanti disampaikan kirim salamnya nih ya untuk Pak Pendeta Filipus yang baru aja join. Yang mau ke gereja nanti katanya jam 4. Padahal sekarang baru jam 2:30 lewat ya. Nah harus begitu Heartlinernya, sebagai contoh biar gak macet, biar tiba di lokasi tidak terlambat ya. Jangan sampai kita malah uring-uringan di jalan, waduh terlambat. Wah, yang ada gak ada sukacita nanti pas sampai lokasi ya. Makanya dipersiapkan jauh-jauh, jam sebelum ibadah sudah mulai berangkat ya, biar di tengah jalannya sedikit tidak terburu-buru dan penuh sukacita. Kalau masih bisa mampir, mampir gitu ya, beli cemilan 10, 11 gitu. Untuk Long, ada di daerah mana nih Long? Reformasikan ya. Itu, kalau misalkan ngobrol-ngobrol di melalui line TikTok kita ya, kalau ingin ngobrol-ngobrol, Heartline juga bisa di add Heartline FM. Kalaupun lagi nggak main TikTok, main WhatsApp ya sudah, kirim komentarnya atau requestnya di 0819-269-1000. Wow. Dengan adanya TikTok ini istilahnya dimanapun berada nih Heartliner ya, meskipun jauh gitu ya, seperti Long ini dari Surabaya. Surabayanya di mana nih? Wong Surabaya. Nama KTP Gideon Irfan. Wow. Jadi panggilannya Long gitu ya. Kemudian juga ada Pak Guru. Shalom Pak, selamat hari Minggu bagi semuanya. Shalom juga. Mau request lagu apa nih Pak Guru? Domisili Kecamatan Taman Sidoarjo. Puji Tuhan. Aku enggak tahu di mana gitu ya. Karena aku belum pernah ke Surabaya. Paling mentok-mentok ke Klaten gitu ya. Pernah ke Klaten, pokoknya daerah Jawa Tengah lah. Kalau sampai Jawa Timur sendiri belum pernah menginjakan kaki nih ya ke Jawa Tengah ya. Moga-moga kapan-kapan bisa ya. Kemarin terakhir waktu ada acara Rumah Impian Anak Gostu Salatiga, itu juga ke Salatiga gitu ya. Ke SMP 2 Salatiga, Sate Wacana. Kemudian ke kunjungan ke Radio Elisa. Pak Guru ingin request lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia untuk istriku yang lagi masak, semangat aja. Wow.
keren ya. Semoga nih kalau setelah dikasih lagu, kasih ucapan semangat gitu ya, nanti masaknya, wah rasanya nih luar biasa. Pasti berasanya nikmat gitu ya. Kayaknya lezatnya tiada tara gitu ya, kalau sudah diberikan semangat dan lagu pilihan gitu ya. Masaknya sambil hatinya yang gembira, luar biasa nih Pak Guru nih ya. Terus kompak selalu dengan istri ya Pak Guru ya. Berarti istrinya Bu Guru gitu ya. Biar selalu setia dan saling mendukung satu dengan yang lainnya nih ya. Terima kasih untuk Pak Gunadi yang baru aja bergabung ya. Oke, kita putarkan yuk lagu yang sudah di request tadi oleh Pendeta Filipus Joko RDP nih ya. Minta lagu Yesus Jalan Kebenaran dan Hidup dari Insinyur Niko Noto Raharjo. Nanti yang tadi sudah dibacakan ini ya, akan segera kita putarkan. Ada Satu Sobatku, kemudian juga minta lagu Nikita.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo hardliners, Anda pilih mana? Berkontribusi kepada banyak orang atau sekedar punya pendidikan tinggi tapi tidak berkontribusi? Kalau saya pribadi, pilih berkontribusi walaupun tanpa ijazah pendidikan yang tinggi. Kita banyak melihat orang tanpa ijazah tapi mampu menyerap banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan di negara kita. Sementara banyak pula orang dengan ijazah pendidikan tinggi namun tidak pernah sekalipun berkontribusi. Saya tidak bilang pendidikan tidak penting ya. Justru pendidikanlah yang bisa membuat kita memutuskan rantai kemiskinan. Namun, jika sudah tinggi pendidikanmu tapi tidak berkontribusi, ya buat apa? Semakin tinggi gelar, kadang membuatmu takut jika gagal. Alhasil, Anda tidak berani melakukan apa-apa. Sementara orang yang tanpa gelar malah makin tangguh mencoba dan mencoba sampai akhirnya berhasil. Ibuku hanya SDTT, sekolah dasar tidak tamat, tapi mampu menyerap banyak karyawan untuk bisa berkontribusi di resto dan food court kami. Sementara yang berpendidikan tinggi, banyak yang tidak melakukan apa-apa. Jadi, bagaimana menurut Anda? Pilih berkontribusi atau hanya punya gelar yang tinggi saja? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado, Boplo.

105,6 Heartline FM ya. Lagi asiknya Heartliner kalau misalkan lagi live TikTok ya, saat on air, saat lagu diputarkan, ngobrol-ngobrol lah sama yang di TikTok gitu ya. Jadi kalau misalkan ada ikutan mau ngobrol seperti apa, bisa join di live TikTok kita di Heartline FM. Terima kasih Pak Guru. Ternyata Pak Guru ini beliau mengajar di banyak tempat ini ya. Ada di SMP Negeri 6 Tangsel, kemudian juga di SMK Curug ya, Kejuran. Juga ada di terbalik nih, SMTK ya, Sekolah Menengah Teologi ya, Kejuran 1 Banten, Penerbangan Curug juga. Wow, puji Tuhan ya, mengajarkan pendidikan agama Kristen. Juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung Pak Long ini ya. Ada Gideon Irfan ya. Juga Pak Miracle ini yang putranya baru aja masuk ke Universitas Airlangga ya. Puji Tuhan ya. Juga untuk Pak Filipus Joko RDP, terima kasih juga sudah bergabung di kesempatan siang hari ini ya. Ini semoga lagunya semua sudah kita putarkan ini ya. Untuk Ibu Sari, terima kasih. Lagu saya belum diputarkan tadi. Ibu Sari minta lagu apa Ibu Sari ini? Ya, Ibu Sari nanti siap lagunya kita putarkan, minta lagu Jejak Mu Tuhan. Oke, siap. Habis ini, habis lagu Tiap Langkahku dan Jejak Mu Tuhan akan segera kita putarkan. Sekali lagi, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Heartliner. Saatnya saya, Tim Ardati, harus undur diri dari pendengaran Anda. Kita ketemu lagi minggu depan di acara dan gelombang yang sama. Tetap stay tune di Heartliner FM. Ibu Sari nanti habis pujian Tiap Langkahku ya, kita putarkan. Dadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa autentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, miso goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

Ya, selalu ada cara Tuhan untuk menolongku atau menolong kita semua nih, Heartliner. Ya Tuhan tentu punya 1.000 bahkan 1.000.000 cara nih, Heartliner, ya. Yang kadang-kadang kitanya sendiri nggak tahu bagaimana cara mencari jalan keluarnya, tapi yang pasti Tuhan pakai apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun gitu ya. Kalau memang sudah Tuhan bilang ya, sudah ketok palu, ya udah akan terjadi semuanya ya. Yang pasti kita harus terus berdoa dan bersyukur dengan apapun yang sedang terjadi nih, Heartliner, ya. Tetap yakin, tetap percaya, tetap berdoa bahwa semuanya akan Tuhan sediakan ya. Tentu kasihnya begitu nyata. Seperti pujian dari GKDI Worship, kasihmu.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Heartline Radio. More value, more than radio.

Ahli, ya. Ini salah satu judul karya dari Jonathan Prawira nih ya. Judulnya Ahli. Wow. Nah, ngomongin tentang karya Jonathan Prawira, kita punya program nih Heartlander namanya Firman dalam Pujian. Nah, di bawah sana khusus membahas karya dari Jonathan Prawira. Banyak sekali ya karya-karya karya Jonathan Prawira, bahkan sampai kadang-kadang kita pikir penyanyinya penciptanya tuh bukan Jonathan gitu ya. Jangan lelah. Jangan lelah tuh ciptaan siapa? Aku pikir dulu ciptaan Bang Frankie Zombie. Ternyata ciptaan Jonathan Prawira. Kemudian mukjizat itu nyata. Wow. Terus wah masih banyak lagi gitu ya. Karya Jonathan Prawira yang Tuhan tahu tuh Jonathan Prawira juga. Nah, ternyata setiap pujian dari Jonathan Prawira itu berdasarkan firman Tuhan. Jadi di program tersebut akan dibahas satu lagu, kemudian dasar firmannya seperti apa, penciptaannya, prosesnya seperti apa akan dibahas. Itu setiap hari Selasa dari jam 8 sampai pukul 9 malam ya, di program Firman dalam Pujian, khusus membahas karya-karya dari Jonathan Prawira ya. Oke, Tim Warna masih terus menemani Anda. Tetap stay tune di Heartline FM, Army of God Worship akan hadir di ruang dengar Anda. Aku mau beritakan.

0: lebih meriah lagi buat Yesus. Come on.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo Hardliners, jangan pernah lelah berproses, karena kita tidak pernah tahu kapan akan menuai. Jika hidupmu penuh dengan tantangan, bersyukurlah, karena itu Tuhan sedang membuatmu ikut pelatihan jiwa dan ragamu. Itu kesempatan untuk belajar. Memang proses itu membosankan dan bikin kita ingin menyerah, tapi disitulah kesabaran dan ketekunan kita diuji. Usahamu tidak akan sia-sia jika sudah lulus ujian. Buahnya akan manis, berbeda dengan hasil yang instan, yang akan lebih cepat rusak dan busuk. Hasil kerja dengan proses panjang akan tahan lama dan dinikmati di masa tuamu. Ingatlah, proses tidak akan mengkhianati hasil. Jika Anda berusaha dengan sungguh-sungguh dan melakukan proses yang benar, maka hasil akan Anda dapatkan dengan sesuai. Anda tidak bisa disebut gagal kalau Anda terus bangkit dari setiap kegagalan yang menjatuhkan Anda. Jangan lupa untuk berdoa dan berusaha. Do the best and let God do the rest. Saya Calvin Hartono, generasi kedua, Gado-Gado Boplo.

100,6 Hardline FM. Ya, Hardliner ya. Hardliner, Anda pernah melakukan tindakan yang apa ya? Tindakan yang suatu tindakan kebaikan yang enggak mudah gitu ya nih. Tapi ternyata nih cukup unik juga nih. Tidak mudah tapi memang tidak mengeluarkan uang biaya atau biaya yang banyak tapi perlu effort yang luar biasa nih. Jadi ceritanya nih, di Inggris sana nih ada seorang pria ya asal Cornwall, Inggris yang rela menempuh perjalanan sejauh 1700 mil atau kurang lebih 2735 km. Ya. Wow. Ke Jawa aja sekitar 400 kilo ya. Loh, ini sampai 2700. Dari ujung ke ujung ini ya. Ini menuju Isle of Lewis di Skotlandia. Nah, kenapa sih aksi tersebut dilakukan? Ternyata pria yang bernama William Arnold berusia 43 tersebut yang merupakan profesi sebagai seniman dan juga fotografer ini sengaja untuk melakukan yaitu 52 kali panggilan telepon dari sebuah bilik telepon umum pedesaan yang akan ditutup ya. Jadi diancam ditutup. Karena kenapa? Karena kalau memang misalkan tidak ada yang menggunakan telepon umum tersebut ya, maka dari pihak pemerintah akan menutup ya. Buat apa ditaruh di sana kalau memang tidak ada yang menggunakan. Nah, si Arnold tersebut ini sengaja datang ke bilik telepon langka tersebut ya, sebagai bagian proyek untuk pelestarian jaringan telepon umum di wilayah pedesaan. Langkah nekat ini diambil untuk memenuhi pedoman regulasi telekomunikasi Inggris ya. Berdasarkan aturan, sebuah bilik telepon umum harus melakukan minimal 52 kali panggilan dalam setahun agar tetap beroperasi dan tidak ditutup oleh pihak operator. Karena sayangnya nih hardliner ya, jadi yaudah. Dia seakan-akan menelpon lah gitu, sebanyak 52 kali teleponan nih hardliner ya. Dan pria yang berjuang menyelamatkan bilik telepon ini sudah dilakukan sejak tahun 2022 ya. Jadi awal mula ketertarikannya pada proyek pelestarian tersebut semula berawal ketika sedang melakukan proyek fotografi yang ingin menghubungi pasangannya nih hardliner ya. Jadi ternyata masih dibutuhkan di sana. Wow, luar biasa ya. Kalau di Indonesia kira-kira kalau misalkan ada telepon yang udah gak kepake gitu ya, kira-kira akan diapain ya sekarang. Zaman dulu ada, masih ada wartel gitu ya, sekarang udah gak ada ya. Telepon umum juga dulu juga ada, sekarang udah gak ada. Semuanya udah gak ada pokoknya. Adanya handphone aja nih hardliner ya. Sudah tidak bisa dilestarikan lagi ya. Moga-moga nanti ada sesuatu yang kabar baik gitu ya untuk pelestarian.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardline_fm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
2: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
1: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obi Fan Heartland Radio.
2: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
3: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
4: Pelanggan lama lebih mahal dicari. Banyak bisnis sibuk cari pelanggan baru. Iklan besar, promo besar, diskon besar, tapi lupa menjaga pelanggan lama. Padahal pelanggan lama adalah aset. Mereka sudah percaya, mereka sudah pernah beli, sudah pernah puas. Tapi kenapa banyak yang pergi? Karena mereka merasa dilupakan. Begitu transaksi selesai, hubungan ikut selesai. Tidak ada follow up, tidak ada perhatian, tidak ada apresiasi. Akhirnya pelanggan pindah. Bukan karena produk lebih bagus, tapi karena merasa lebih dihargai. Dengar baik-baik, Heartliners. Mencari pelanggan baru itu mahal. Menjaga pelanggan lama jauh lebih murah. Bisnis besar tahu satu hal, loyalitas pelanggan lebih berharga daripada viral. Karena pelanggan loyal tidak cuma membeli, mereka juga merekomendasikan. Dan ingat, Heartliners, mulai sekarang jangan cuma fokus closing, fokus bangun hubungan dengan pelanggan. Karena bisnis yang bertahan lama dibangun dari pelanggan yang mau kembali lagi. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Sligo Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
0: Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Hardline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

kasihnya, ya karena kasihnya. Lender ya, kalau Yesus nggak masih kita nih ya udah nggak turun-turun ya. Kalau misalkan Yesus nggak turun, Heartlander, ya udah binasalah kita semua nih, Heartlander ya. Tapi puji syukur, puji Tuhan, Yesus turun karena kasihnya mengasihi kita. Nah, tinggal kita pasti harus bersyukur menerima Yesus sebagai juru selamat nih, Heartlander ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita, meskipun kadang-kadang ya namanya kehidupan nih, Heartlander ya, kadang-kadang pergumulan nih, belum ada jawabannya, belum ketemu jalan keluarnya. Wah, semua akan indah pada waktunya ya. Iya, tapi kapan gitu ya. Nah, itu dia, itu ujiannya nih, Heartlander ya, dimana kita harus bisa bersabar dan tentu meminta pertolongan Tuhan untuk menguatkan kita nih, Heartlander, melewati semua pergumulan yang ada, Heartlander ya. Ketika semuanya sudah lewat, pasti kita akan bersyukur. Dan ingat Tuhan, ingat Heartlander ya, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sama yang sudah menolong kita, maka Tuhan yang sama juga yang pernah menolong kita, yang akan menolong kita juga. Semuanya karena Tuhan Yesus memiliki pengharapan. Seperti pujian dari Unfalling Grace, ada pengharapan. Jangan sampai gak punya pengharapan, Heartlander ya. Karena pengharapan adalah sesuatu yang sangat berharga untuk kita boleh terus berharap, berpegang teguh pada kasih.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Eat Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Sibuk banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
3: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
2: Emang seseruh itu kah? Paling gitu-gitu aja.
3: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
2: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
3: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
2: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
3: Selalu aja ayang aja.

Kenapa begitu ya? Ya begitu kalau drummer ya. Untuk mengakhiri musik nih Heartlander ya, ketika lagi ngebeat gitu ya. Oke, Heartlander sebentar lagi kan mau 17-an. Nah mungkin bagi Anda yang pengen banget ikutan upacara ya, upacara tapi gak di komplek, gak di RT, gak di sekolah gitu, tapi ke Istana Negara. Wow, Istana Merdeka nih Heartlander ya. Pemerintah sudah membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin hadir langsung mengikuti upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 nih Heartlander ya, untuk di Istana Merdeka. Nah, tapi harus daftar dulu ya Heartlander ya. Ini melansir dari Instagram resmi Kementerian Sekretariat Negara @kemensat atau satnek.ri ya. Pendaftaran telah dibuka dari tanggal 5 sampai tanggal 7. Untuk 8.100 kursi. Tapi karena tingginya antusias masyarakat, maka diperpanjang pendaftaran sampai hari ini, tanggal 9 Agustus nih Heartlander ya. Jadi bagi Heartlander yang belum berhasil mendapatkan undangan, masih ada. Untuk bisa ikutan war ticket. Waduh, zaman sekarang tuh istilahnya war ticket gitu ya. Syaratnya Heartlander, yang pasti untuk Anda ingin mendaftarkan ya, adalah harus berstatus warga negara Indonesia ya, KTP yang masih berlaku minimal 12 tahun. Peserta upacara dilarang membawa balita dalam kondisi sehat jasmani, sehat rohani serta bebas penyakit bawaan yang berbahaya di tengah kerumunan Heartlander ya. Serta telah lengkap vaksinasi nasional. Kemudian satu NIK hanya berlaku untuk satu kali pendaftaran pemohon upacara nih ya. Jadi cukup membawa KTP, kemudian juga swap foto, dan langsung link pendaftarannya buka aja di pandang.istanapresiden.go.id nih Heartlander ya. Langsung baca untuk mengamati seluruh petunjuk yang ada ya. Masih ada kesempatan untuk Anda ya. Tapi kalau saya sendiri sih ya di rumah aja nontonnya. Ya apa-apa ya. Tapi kadang-kadang mungkin waktu zaman dulu tuh, waktu masih istilah waktu masih apa ya, masih muda gitu ya, pengen banget istilah kesana kesini kesono kesini gitu ya. Tapi sekarang ya udahlah, yang anak-anaknya aja gitu ya, kita orang tuanya di rumah aja nih Heartlander ya, sambil memantau nih Heartlander ya. Oke, Timur dan Tete masih terus menemani Anda. Sekarang kita bangkit lagi, semangat lagi sama lagi SJS Worship, dia bangkit atau stay tuned di Heartline FM.

Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singfornation, show his glory through your voice.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, saya belum pernah lihat dan dengar jika ada suami yang bangkrut karena kasih uang kepada istrinya. Yang saya sering lihat, banyak suami bangkrut karena kasih uang kepada wanita lain yang bukan istrinya. Jadi, para suami jangan pernah takut kehabisan uang karena kasih uang kepada istrinya. Kenapa, Pak? Ya, karena dari istrimu lah penyebab rezeki kita sebagai suami dilancarkan. Gak percaya? Saya sudah membuktikannya. Makin kita royal kepada istri, semakin banyak rezeki kita ditambahkan dari Tuhan. Ternyata kesehatian kita dengan istilah yang menyebabkan turunnya berkat-berkat dari Tuhan. Kalau istri Anda jago mengurus keuangan, maka percayakanlah kepada dia sepenuhnya. Kita harus menyerahkan segala sesuatu kepada ahlinya. Sudah tahu kita boros, jadi jangan sok-sokan mau kelola uang. Bisa amblas uangmu jika Anda tipe pemboros. Ingat, cara kita mengelola keuangan itu dibawa dari saat kita kecil. Karakter seseorang tidak mudah berubah. Jadi, jika istri jago kelola keuangan, percayakan 100% uangmu kepada dia. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Tok tok, permimpian anak.
1: Selamat sore adik-adik.
0: Selamat sore Uncle Timo semuanya. Happy Sunday.
1: Happy Sunday. Apa kabar?
0: Baik.
1: Baik ya. Puji Tuhan ya. Semuanya sehat. Syukur baik-baik semua nih.
0: Uncle Timo gimana kabarnya? Baik.
1: Baik ya. Baik. Dan seperti biasa nih adik-adik ya, di hari Minggu
0: tanggal 9 bulan 8 ya, bulan Agustus, kembali lagi bersama aku Caca dan juga
1: Uncle Timo
0: di program Rumah Impian Anak. Yeay.
1: Programnya selalu hadir ya, Caca ya.
0: Setiap hari Minggu dari jam 5 sore sampai jam 6 sore.
1: Nah, dan seperti biasa, biasanya kita ini selalu kedatangan
0: anak-anak berprestasi. Tapi
1: nah, kali ini sebenarnya udah di setting nih, udah
0: sudah di schedule ya.
1: Sudah di schedule kan. Cuman ya karena satu dan lain hal bintang tamunya enggak bisa hadir nih, mendadak enggak bisa hadir, ya udah enggak apa-apa. Jadi kita siaran berdua aja.
0: Oke.
1: Sambil menikmati keseruan di bulan kemerdekaan ini aja ya.
0: 17 Agustus tahun 45
1: gitu ya.
0: Improve.
1: Apa itu lagunya Bang Haji kalau saya.
0: Enggak tahu aku.
1: Gimana, Cak? Di kompleks seru enggak 17-annya?
0: Kemarin aku dengar-dengar ada lomba Agustusan di komplek aku dan hari ini juga ada. Kalau hari ini emang aku lihat, kalau kemarin aku enggak ngelihat.
1: Kalau kemarin kok enggak salah?
0: Kemarin aku pergi.
1: Pergi ke mana?
0: Pergi ke Peru.
1: Ngapain?
0: Ngambil medali.
1: Ngambil apa?
0: Medali.
1: Medali apa medali?
0: Medali.
1: Ngambil medali. Medali apa, Cak?
0: Medali lomba turnamen.
1: Turnamen dalam rangka?
0: Turnamen
1: 17-an juga gitu?
0: Bisa dibilang iya sih. Ya, pokoknya itu ada acara
1: dari?
0: Pokoknya itu seluruh Banten.
1: Iya, acara dari apa? GKI, Klasis Banten ya, Cak. Gimana nih yang ngadain pesertanya malah enggak tahu peserta acara apa, tahu-taunya hanya tahu aja gitu ya. Tahu-tahu dapat medali. Medali dari apa, Cak?
0: Medali dari lomba Mobile Legend.
1: Wow, jadi di acara tersebut nih dalam rangka 17-an gitu ya, atau GKI Fest gitu ya. Yang ada yang GKI atau Gereja Kristen Indonesia Sebanten gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Ada lomba apa? Band.
0: Ada band, ada futsal, ada futsal, Mobile Legend.
1: Mobile Legend. Kemudian Caca mewakili Gereja Caca dari GKI apa?
0: Pondok Makmur. Pondok Makmur. Terus main. Aku main Mobile Legend.
1: Wow, juara berapa, Cak?
0: Juara 3.
1: Jadi congrats ya. Congrats. Ternyata diam-diam Caca juga main Mobile Legend ya. Iya. itu keseruan yang kemarin. Nah, kalau hari ini mungkin di komplek-komplek udah mulai ini ya.
0: Banyak lomba
1: ya.
0: Hari ini tuh ada lomba.
1: Tadi di komplek Caca sendiri aja lomba apa, Cak?
0: Aku kurang lihat semuanya sih karena aku harus ke gereja juga. Yang aku lihat tuh mereka ada lomba ini loh, Uncle Timo. Masukin paku ke dalam botol. Kalau kemarin itu sih katanya ada lomba lari.
1: Lari dari kenyataan.
0: Lari dari iya, enggak sih kalau anak-anak pasti lari dari kenyataan. Mereka lari takut dikejar kali.
1: Lomba masukin ini kali, masukin apa? Lari ini apa sih? Istilah mendayung bendera kayaknya.
0: Iya.
1: Dari ember satu ke ember yang berikutnya gitu.
0: Seperti itu.
1: Wow, pokoknya seru banget.
0: Seru
1: ya.
0: Banget pokoknya.
1: Nah, nanti kita pun akan seru-seruan ngobrolin tentang macam-macam. Di jelang HUT kemerdekaan, apa sih yang harus dipersiapkan? Udah pasang bendera belum, Cak?
0: Udah dong, masa belum? Itu tuh wajib sudah memasang.
1: Oh, harus ya?
0: Bulan harus dong. Bagaimana sih? Harus. Itu tuh sebagai tanda kita tuh memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Nah, sekaligus memperingati istilahnya menghormati jasa-jasa ya, para
0: perjuangan.
1: Pahlawan di Merah Putih ya.
0: Merah Putih. Oke, kita bakal ngebahas tentang menjelang ya, persiapan ada apa sih? Terus apa yang disiapin untuk kita merayakan kemerdekaan Indonesia.
1: Oke.
0: Tapi sebelumnya itu kita mau mendengarkan
1: Lagu dulu. Dari
0: Bintang Pertama di Senja.
1: Nama grupnya Dream Solid. Dream Solid. Oke, ini dulu salah satu personil juga pernah kita wawancara ya. Di Rumah Impian Anak nih. Dan sekarang udah punya band. Baru ditinggal sebentar kan udah punya band gitu ya.
0: Keren. Kayak habis dari Rumah Impian Anak. Keren-keren lah.
1: Keren-keren. Kemarin juga yang band apa? The 60 ya?
0: The 60.
1: Yang pernah ngobrol-ngobrol juga di Rumah Impian Anak. Kemarin jadi
0: juara?
1: Juara 2 band Akademi Indosiar.
0: Wow.
1: Kalau misalkan ngeliatin follow Instagramnya gitu. Waduh. Udah jadwal panggungnya tuh udah full, Cak.
0: Iya. Angkat tim udah ngikutin dari itu. Ngikutin terus lah.
1: Pokoknya kita ngedukung semua yang anak-anak yang sudah pernah diwawancara di Rumah Impian Anak. Pokoknya kita dukung semua prestasi-prestasinya gitu.
0: Wow,
1: ya.
0: Wow, keren banget dong.
1: Makanya kalau misalkan pengen juga ikutan ngobrol, bisa langsung gabung ya ke Rumah Impian Anak ya. Oke, sekarang kita dengarkan dulu
0: lagu Dream Solid, Bintang Pertama di Senja.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

0: Ya, tok tok tok, rumah impian anak. Masih bersama aku, Caca, dan juga Uncle Timo di program Rumah Impian Anak. Yeay, tadi itu program yang selalu hadir setiap hari Minggu dari jam 5 sore sampai jam 6 sore. Tadi kita sudah mendengarkan lagu Bintang Pertama di Senja. Sekarang kita mau membahas tentang yang tadi aku bilang itu.
1: Menjadi bintang. Menjadi bintang lapangan.
0: Bintang lapangan. Iya ya, menang ya. Menang menjadi bintang lapangan nih.
1: Iyalah, harus disiapkan segala sesuatunya ya, Caya. Karena untuk mempersiapkan sebuah pertandingan, tentu...

0: Iya. Itu tidak mudah ya, Cah, ya. Ketika mau bersiap. Kalau misalkan kayak Caca sendiri kan, kalau misalkan mau tanding tuh apa sih aja yang harus dipersiapkan? Nah,
1: harus disiapkan tuh.
0: Mau tanding nyanyi gitu, mau lomba nyanyi.
1: Mau ya, lomba nyanyi. Yang dipersiapkan adalah mental, satu mental. Yang kedua ada suara. Suara, bisuara. Apa ya, kesehatan. Pokoknya masih banyak lah. Kalau misalnya lomba Agustusan, kayaknya kurang lebih seperti itu sih. Menyiapkan kesehatan, terus mentalnya juga. Karena kalau kita gak sehat, misalnya mau lomba lari. Mau lomba lari, kalau gak sehat ya gimana mau larinya ya? Kalau misalnya mau lomba apa lagi? Lomba makan kerupuk. Kalau misalnya kalau misalnya dia gak sehat ya, susah juga makan kerupuknya, jadi gak enak gitu ya. Dan masih banyak lagi.
0: Berarti kesehatan nomor satu ya?
1: Kesehatan nomor satu. Wow. Mental juga, kalau misalnya kita mau lomba juga, kalau udah jiper duluan kayaknya susah ya.
0: Masa?
1: Kayak gitu. Iya, iya.
0: Kalau ya, kalau lomba cuman istilahnya lomba di RT gitu, di komplek, perlu mental juga sih.
1: Perlu lah, semuanya itu harus dipersiapkan.
0: Oh. Persiapkan untuk mental seperti apa sih?
1: Persiapan mental.
0: Ya, istilahnya dengan... harus sering-sering nonton pertandingan kah atau sering-sering
1: latihan sih biar pede.
0: Oh.
1: Latihan terus jadinya pede. Kalau selain latihan ya paling ini, ya lihat-lihat gitu, lihat-lihat pengalaman sebelumnya gitu dari yang mau peserta lain atau yang kayak gimana gitu. Belajar dari kesalahan sih supaya menjadi pede.
0: Jadi itu yang harus dipersiapkan, yaitu mental untuk perlombaan, yaitu harus sering latihan gitu ya. Biar pede, karena ketika kita latihan otomatis kita pede dong ya.
1: Iyalah.
0: Kalau misalnya kita nggak latihan, tapi ada juga orang yang nggak latihan, pede aja gitu.
1: Ya itu berarti emang udah keren, itu berarti keren.
0: Pede apa nekat nggak tahu deh.
1: Pede lah.
0: Oh bukan nekat ya.
1: Pede lah.
0: Itu tadi yang harus dipersiapkan untuk jelang lomba. Waduh, meskipun hanya lomba balap karung nih, tapi itu segala sesuatu harus dipersiapkan gitu, harus latihan dulu ya.
1: Mm-mm.
0: Berarti harus latihan beli karung dulu gitu.
1: Kayaknya enggak gitu juga.
0: Enggak
1: sih.
0: Enggak gitu juga ya. Kalau Caca pernah ikut lomba apa, Cak?
1: Dulu waktu kecil itu ikut lomba apa ya? Banyak sih, aku lomba makan kerupuk ikut. Lomba masukin paku ke botol ikut. Lomba makan mie ikut. Terus makan mie. Jadi tuh lomba makan mie pedes. Terus dulu-duluan, yang abis duluan sih itu yang menang. Terus apalagi, kayak balap karung kayaknya gak tau deh, kayaknya gak pernah deh. Terus pokoknya masih banyak lah yang aku ikutin gitu. Kalau misalnya teman-teman ikut gitu, bisa cerita kali ke
0: WhatsApp kita.
1: Ke WhatsApp kita ya.
0: Ya, di nomor 0819-269-1000 untuk berbagi kisah waktu persiap, waktu tanding ya. Angel Timo sendiri udah lama loh gak ikutan lomba.
1: Kenapa tuh?
0: Udah bapak-bapak.
1: Gak apa-apa.
0: Padahal ada lomba bapak-bapak juga ya.
1: Panjat pinang?
0: Iya ya.
1: Tapi tidak mau.
0: Kenapa?
1: Ya kenapa? Kenapa gak ikut panjat pinang? Ikut gak Angkel Timo?
0: Enggak, seumur-umur belum pernah ikut lomba panjat pinang.
1: Kenapa? Why?
0: Karena kayaknya gak mampu.
1: Gak mampu.
0: Licin kayak begitu gitu loh. Ya, lagi pula kan nanti kan nempel oli-oli segala macam. Waduh, mikirnya aja mau nanti bersihnya gimana.
1: Oh
0: gitu.
1: Yeah.
0: Padahal ya itu padahal seru sih istilahnya gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang lomba panjat pinang, Caca pernah nonton?
1: Aku gak pernah lihat panjat pinangnya sih, cuma melihat.
0: Belum apa pernah ya? Lihat secara langsung?
1: Enggak, enggak. Aku cuma lihat itunya doang. yang buat dipanjatnya doang.
0: Pinangnya?
1: Pinangnya, iya.
0: Pohonnya?
1: Pohon, iya, pinangnya.
0: Iya, makanya disebut panjat pinang karena berasal dari pohon
1: pinang.
0: Pinang. Nah, cuma zaman sekarang udah berhubung pinangnya mungkin udah tinggal sedikit, akhirnya
1: jadi kayak susah ya.
0: Entah itu bambu, itu yang dipakai yang batangnya besar. Nah, itu hanya pohonnya aja gitu ya. Jadi ngeliat sama hadiah-hadiahnya belum pernah ngeliat langsung. Maksudnya sih?
1: Iya sih, pernah ya, pernah waktu itu sekali. Pokoknya kayak kalau misalnya lomba-lomba, kalau aku nggak ikut tuh aku nggak nonton, pasti lagi pergi.
0: Berarti next kudu lihat kali ya.
1: Iya, kayak hari ini di sini aku.
0: Iya, nanti tanggal, tapi nanti tanggal 17 hari Senin loh.
1: Iya itu, iya, waduh.
0: Kenapa?
1: Upacara.
0: Oh, upacara, upacara di sekolah.
1: Iya.
0: Dari jam?
1: Dari jam 7 sampai jam 8.
0: Udah habis itu pulang?
1: Pulang.
0: Enggak ada lomba-lomba di sekolah?
1: Selasa.
0: Oh, Selasa.
1: Besoknya, pas besoknya.
0: Oh, karena mungkin suruh meramaikan di rumahnya masing-masing. Makanya habis upacara pada suruh pulang gitu ya. Dan wajib upacara ya?
1: Wajib, wajib. Kalau di SMP aku tuh wajib. Kalau di sekarang tuh kayaknya juga harusnya sih wajib ya. Kayak gitu.
0: Nah, seru. Yang pasti di panjat pinang sendiri itu adalah, tau gak kenapa dulu, kenapa sampai akhirnya ada lomba panjat pinang?
1: Apa?
0: Sejarahnya.
1: Kenapa tuh?
0: Jadi sejarah atau aktual apa sih, makna dari lomba panjat pinang apa sih menurut Caca?
1: Jika kita ingin meraih sesuatu ya kita tidak bisa dengan gampang gitu, atau enggak kayak kita mau meraih sesuatu dengan hanya diri kita sendiri tuh kayak bisa tergolong, bisa enggak, bisa iya gitu. Jadi harus, kita harus bekerja sama dengan orang, dengan orang lain, supaya kita bisa mencapai sesuatu gitu.
0: Wow.
1: Dan tidak mudah mencapainya.
0: Wow.
1: Maka kita tidak boleh menyerah. Makanya kan ada yang jatuh,
0: terus
1: naik,
0: merosot,
1: lagi,
0: naik lagi,
1: terus merosot,
0: bangkit lagi.
1: Iya, gitu-gitu. Wow.
0: Bener banget. Jadi adik-adik ya, lomba panjat pinang, kenapa akhirnya ada lomba tersebut, itu benar maknanya adalah bahwa ketika ingin mencapai sesuatu itu kita harus berusaha. Kemudian juga untuk mencapai sesuatu biar lebih cepat lagi tuh kita harus bergotong royong. Kan kita harus gotong royong, ya? Gak bisa manjat sendiri kan?
1: Iya, terus juga kayaknya kalau misalnya itu kan kita udah tidak menyerah ya. Terus kalau misalnya kita udah mencapai sesuatu tuh kita tidak boleh, ibaratnya kayak tidak boleh sombong gitu. Cuman kayak jika kita mencapai sesuatu tuh pasti ada rasa senangnya gitu loh. Jadi makanya tidak boleh menyerah, supaya kita pas nanti sudah mendapatkan sesuatu sesuatu tuh kita bisa senang gitu. Ada sesuatu hal yang dibanggakan dan yang membuat bangga gitu diri kita.
0: Iya, berarti harus
1: percaya diri.
0: Percaya diri dan tidak boleh menyerah. Karena nanti ketika sudah bergotong royong, panjat pinang itu sampai akhirnya di ujung, wah, bisa mengibarkan bendera merah putih dengan hadiah-hadiahnya. Banyak banget hadiahnya. Ada yang sepeda, ada yang kulkas, ada yang mobil,
1: ada yang kipas.
0: Enggak mungkin nih mobil ya.
1: Mobil ada kayak yang kalau itu keluarga sendiri itu lomba.
0: Kuncinya maksudnya enggak mungkin kan hadiahnya ditaruh di atas sono gitu loh.
1: Iya sih. Oh iya, kuncinya bisa kuncinya.
0: Iya.
1: Kalau ada. Tapi selama ini pernah lihat ada hadiahnya mobil, panjat pinang.
0: Tergantung, kalau misalkan yang nyumbangnya pejabat mungkin ada kali ya.
1: Oh iya, bisa. Tapi rata-rata biasanya apa sih hadiahnya? Nah,
0: hadiahnya rata-rata mungkin baju, minuman,
1: barang-barang lah.
0: Barang-barang,
1: Indomie,
0: mie instan, sabun.
1: Dan
0: mungkin
1: masih
0: uang,
1: lagi
0: gitu ya. Dan masih banyak lagi.
1: Terus juga pokoknya selain panjat pinang masih ada beberapa, ada banyak lomba-lomba ya, Uncle Timo tadi. Uncle Timo waktu kecil pernah ikut lomba apa?
0: Kalau waktu kecil sih lomba itu lah balap karung, bawa kelereng, masukin masukin paku ke dalam botol. Gitu ya.
1: Ya kan kayak gitu, masih banyak kan Uncle Timo ya. Terus tapi kalau misalnya Uncle Timo ikut lomba kayak gitu, perasaan Uncle Timo apa?
0: rasanya harus menang, harus menang, harus menang.
1: Harus menang, harus menang. Berarti percaya diri ya?
0: Percaya diri.
1: Percaya diri.
0: Saya baru bukan percaya diri sih, pengen seneng aja harus menang gitu ya. Meskipun akhirnya kalah.
1: Tapi awalnya pede menang ya. Percaya menang. Diri.
0: Iyalah, gitu. Harus percaya diri dulu lah. Pokoknya yang penting pede dulu. Menang kalah nomor sekian, yang penting pede
1: gitu. Yang penting pede dulu. Oke lah, kita bakalan ngebahas tentang pokoknya masih bersama masih tentang lomba Agustusan. Kita bakalan membahas apa sih yang harus disiapkan selain lomba di bulan Agustus ini gitu. Tapi sebelumnya kita mau mendengarkan lagu dari Senandung Pelangi, yaitu Percaya Dirimu. Yang tadi kita bilang kalau misalnya mau lomba kita harus percaya diri, karena kalau
0: harus
1: misalnya
0: pede dulu.
1: Iya, harus pede. Kita harus pede kalau menang. Supaya kita biar bisa beneran menang. Jadi gitu deh. Oke, ini dia Percaya Dirimu dari Senandung Pelangi.

0: pernikahan impian dimulai dari tempat yang tepat.
1: Atria Hotel Gading Serpong bersama Premier Wedding Organizer mempersembahkan
2: Moonlight Enchanted Garden Wedding Showcase.
0: Dimulai dari 15 hingga 16 Agustus 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong. Temukan inspirasi pernikahan Anda bersama vendor-vendor terbaik, mulai dari dekorasi, bridal, entertainment, wedding cake, lighting, photo booth, perawatan before wedding, hingga berbagai vendor pernikahan pilihan lainnya.
1: Nikmati juga free food testing sepanjang acara. Dan khusus bagi Anda yang deal on the spot, dapatkan penawaran istimewa berupa free engagement venue and buffet, serta free upgrade kamar pengantin The Grand Royal Suite, satu-satunya kamar hotel dengan private pool di Tangerang.
0: Catat tanggalnya, ajak pasangan dan keluarga Anda, lalu wujudkan hari bahagia bersama Atria Hotel Gading Serpong. Atria Hotel Gading Serpong Wedding Showcase 2026 bersama Premier Wedding Organizer.
1: 15 hingga 16 Agustus 2026. Inspirasi dimulai di sini, kisah cinta Anda berlanjut selamanya.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari OBFM Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
3: Heartland Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartland Radio, more value, more than radio.

0: Talk, kemimpian anak. Ya, masih bersama aku dan juga masih bersama Uncle Timo. Uncle Timo, Uncle Timo, Uncle Timo.
1: Ya. Sudah di jam
0: 17.40.
1: 40 menit lagi ya.
0: 40 menit lagi. Buset. 20 menit lagi.
1: 20 menit lagi menuju pukul
0: 6. 18.00.
1: Ya. Ya pasti segala sesuatu memang harus dipersiapkan ya. Untuk jelang 17-an ya, sudah rumah-rumah sudah dikasih pasang bendera, sudah kemudian juga lomba-lomba sudah mulai bergulir gitu ya. Mungkin kalau yang grup-grup udah
0: mulai
1: babak penyisian udah mulai dari kemarin-kemarin gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi juga ini salah satu yang Uncle Timo perhatikan ini, kadang-kadang ketika ikut ada lomba di komplek gitu. Mm-hmm. Pada malas untuk ikutan ya, Cak.
0: Ini males atau kategorinya gak ada?
1: Maksudnya gak ada, tadi gimana?
0: Kategori misal kayak aku, kategori 10 tahun ke atas.
1: Oh, lombanya.
0: Iya.
1: Oh, tergantung sih, tergantung.
0: Tergantung ya, berarti
1: ya. Kalau misalkan gak ada ya gak apa-apa gitu, ikut-ikut nonton aja gitu, ikut meramaikan. Ya maksudnya ikut berpartisipasi, kadang-kadang ini kita, apalagi kalau misalkan tinggalnya di komplek-komplek gitu ya, adalah warga yang malas berpartisipasi gitu. Padahal kalau dipikir-pikir kan kita ya emang sih maksudnya masing-masing punya kesibukan gitu ya, masing-masing punya keperluan ya. Tapi ya boleh kali setahun sekali gabung gitu ya.
0: Setahun sekali, iya ya, karena ikutan. Setahun sekali ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya nggak gabung kayak sayang banget gitu loh.
1: Ya ntar kan kadang-kadang suka ada apa?
0: Puncak, sebenarnya ada beberapa mungkin yang ramenya pas di puncaknya kali yang ketemu.
1: Ya, ada ramenya juga.
0: Ramenya di puncak.
1: Tapi kan maksudnya kontribusi itu kan macam-macam, ada ikut lomba ataupun misalkan pas saat kerja bakti ataupun pas saat masang umbul-umbul gitu ya. Ya bolehlah berpartisipasi gitu.
0: Nah, Uncle Timo udah berpartisipasi apa?
1: Uncle Timo sebagai ketua korgang.
0: Waduh, siap bapak.
1: Maksudnya kadang-kadang suka sedih juga sih, maksudnya, aduh kok nggak.
0: Tidak ada.
1: Ya nggak ikutan gitu, padahal ya rame-rame aja gitu, ngumpul-ngumpul aja gitu ya. Meskipun ya kita tahu lah masing-masing punya kesibukan ya sekali-sekali lah gitu lah. Ya toh kan
0: setahun
1: kita tinggal juga kan ya tinggal kan bermasyarakat kan gitu, Cai.
0: Iya.
1: Ya jadi harus ikutan lah partisipasi. Enggak usah mikirin tentang menang atau kalah gitu. Misalkan aku kalah aku enggak ikutan. Enggak, yang penting seru-seruan aja gitu.
0: Penting seru-seruan aja.
1: Nanti Caca ngisi acara di komplek.
0: Sepertinya sih kayak gitu ya, karena setiap tahun seperti itu.
1: Nyanyi ya. Kira-kira iya. Mau nyanyi lagu apa nih?
0: Wah, spoiler gak ya?
1: Udah
0: belum tahu. Iya belum tahu. Itu biasanya tuh, tapi kalau tahun lalu tuh 2 bulan sebelum bulan Agustus ya, tapi Januari, Februari, Maret, April, Mei, bulan Mei, Juni.
1: Udah kasih tahu gitu?
0: Enggak, wow. Juni aku udah mau persiapkan nih kayaknya lagu ini deh gitu.
1: Cuman tahun ini belum.
0: Belum
1: ada lagu yang hits.
0: Belum
1: gitu.
0: Ada jeder.
1: Wah, atau yang lagi viral biasanya kalau misalkan 17-an tuh pasti
0: ada lagu yang
1: viral gitu. Kayak waktu dulu pas lagi musimnya siapa? Farel gitu ya.
0: Iya.
1: Kemudian lagi musimnya siapa gitu. Kalau sekarang kan Veronica ku.
0: Iya gitu. Masa aku nyanyi lagu itu? Waduh, diketawain.
1: Itu tahun-tahun 2026 kan yang terkenal itu. Kecoh. Itu yang booming-booming lagu-lagunya
0: yang
1: gitu.
0: Yang booming-booming.
1: Kalau misalkan lagu-lagu pop-popnya sendiri.
0: Kayaknya mungkin udah banyak lagu pop yang lagi booming. Cuma belum ada nih yang aku mau untuk aku tampilin nanti.
1: Ya udah bebas lah, nanti mau tampil apa bebas silakan lah. Gitu ya. Nanti undang aja Uncle Timo buat nonton gitu.
0: Aman aja, aman. Tinggal siapin ini aja, duit.
1: Siapin untuk saweran gitu ya.
0: Hadiah.
1: Oh, hadiah. Ya itu tadi kan kalau misalkan lomba ya, nama juga lomba 17 Agustusan gitu ya. Ya, yang jangan terlalu berharap mendapatkan hadiah yang besar lah. Yang penting semuanya dapat gitu ya.
0: Sebenarnya dengan adanya lomba ini tuh kita bukan mementingkan, wih, nanti menang hadiahnya apa ya. Tapi tuh yang kita harus tahu, kita sebenarnya lagi berkumpul nih, lagi bersenang-senang gitu, lagi ibaratnya merasakan kebersamaan lah gitu. Jadi sebenarnya gunanya ada lomba 17-an ini untuk kita yang mungkin jarang berkumpul dengan warga-warga sekitar, jadi berkumpul begitu Uncle Timo, jadi merasakan kebersamaan gitu bersama warga-warga lain.
1: Ya iyalah, itu tadi. Mungkin sih.
0: Jadi bukan kita mementingkan, ih nanti menang lombanya dapat hadiah apa ya gitu. Tapi yang kita harus tahu itu ya itu tadi, merasakan kebersamaan, keseruannya. Seru loh mengumpul kayak gitu, kumpul-kumpul kayak gitu tuh seru.
1: Iya loh, kalau enggak seru nggak mulai.
0: Kalau nggak seru nggak mulai. Seru lah pokoknya semuanya.
1: Ya yang pasti di setiap komplek pasti ada. Dan nanti Caca mau ikutan upacara di Istana Merdeka?
0: Udah telat.
1: Eh? Masih ada kesempatan untuk kalau mau daftar sih, Cak.
0: Emang iya ya? Iya. Aku lihat udah pada dapet
1: war tiket gitu ya?
0: Iya, war tiket.
1: Zaman sekarang.
0: Itu gratis ya?
1: Iyalah gratis.
0: Itu gratis lah. Terus pada war tiket lah. Pokoknya aku lihat ya, terus kayaknya wah kayaknya aku udah gak bisa deh.
1: Masih bisa, terakhir tanggal 9 sih katanya. Kalau bisa coba, Caca mau daftar. Minimal usia 12 tahun. Gak boleh bawa balita. Waduh, jadi istilahnya kalau daftar ya bisa daftar.
0: Untuk kalian bisa coba teman-teman. Siapa tahu ketemu Uncle Timo.
1: Caca gak ikut nyanyi, Cak, di sana, Cak. Apa dulu ada pembukaan apa sih untuk fire-nya ya? Kita apa mahar di apa sih
0: itu tuh, kalau kayak gitu
1: bahana, kita bahana
0: kalau kayak gitu tuh di ini audisi gitulah.
1: Audisi ya.
0: Ya aku kayak kalau nggak salah aku
1: usianya.
0: pernah mau ikutan, tapi ada batas usianya dan aku belum nyampe di usia yang ditentukan, jadi aku tidak ikutan audisinya deh.
1: Ya. Tidak ikutan audisi karena usianya belum nyampe. Berarti nanti tahun depan ya.
0: Tahun depan ya, betul, tahun depan.
1: Oke. Sambil menunggu tahun depan, kita mau dengerin lagu lagi ini ya.
0: Lagu apa ya kira-kira ya? Kira-kira
1: seru-seru tentunya.
0: Nih, ada yang mau request gak? Request lagu gitu ya kan. Nah,
1: nanti kita akan dengarkan setelah yang mau berikut.
0: Oke.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
3: Halo Hardliners, jangan pernah takut tidak laku saat Anda berjualan. Jika Anda sudah mau berjualan, singkirkan ketakutan tentang tidak lakunya produkmu. Kenapa? Karena jika Anda takut, itu artinya Anda tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan untuk memberimu rezeki. Walaupun produk kita yang sejenis ada di mana-mana, tapi Tuhan sanggup memberikan banyak pembeli datang ke tokomu. Coba pikir, siapakah yang membuat hati pelangganmu datang dan membeli produkmu? Jelas Yang Maha Kuasa. Jadi, jangan pernah takut tidak laku. Hal terpenting yang harus Anda lakukan adalah buatlah produk sebaik mungkin, seenak mungkin, sesuai dengan ekspektasi pembelimu. Tingkatkan pelayanan dan keramahan kepada pelangganmu. Dan Tuhan pun tidak akan tega jika tidak mengirimkan pembeli kepadamu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Ya, tok tok tok, rumah impian Ana.
1: Ya, masih bersama Uncle Timo
0: dan juga Caca.
1: Nah, di sesi terakhir ini tanpa terasa sudah hampir jam 6 ya. Jadi kita sudah membahas banyak banget tentang
0: persiapan
1: kemerdekaan Republik Indonesia yang mau ikutan lomba. Yang pasti tadi kata Caca, harus apa, Caca? Harus
0: percaya diri.
1: Kemudian juga harus
0: jaga kesehatan.
1: Dan juga harus berpartisipasi, enggak usah mikirin menang kalahnya ya nanti untuk lomba 17-an. Yang penting keseruannya sama-sama ikutan gitu ya.
0: Berpartisipasi.
1: Nah, itu tadi yang penting gotong royong kan. Gitu. Kita sebagai warga negara Indonesia jangan lupa untuk itu tadi, jangan lupa dengan akar budaya kita, yaitu salah satunya gotong royong, memiliki jiwa gotong royong. Harus saling bantu membantu satu dengan yang lain.
0: Betul.
1: Nenek moyang kita dulu memanjat pohon pinang.
0: Pohon pinang. Manjat pohon pinang beda dong berarti sama panjat pinang.
1: Oh ya, panjat pinang. Ya, harus tetap semangat ya.
0: Harus
1: kita mengisi
0: dong
1: kemerdekaan. Apa sih kalau Caca sendiri untuk mengisi kemerdekaan di usia remaja ini seperti apa sih, Cak?
0: Yang dimaksudnya tuh kayak gimana tuh?
1: Ya itu mengisi kemerdekaan, apa yang harus Caca lakukan?
0: Untuk di seumuran aku ya, itu tapi tergantung sih.
1: Ya, tergantung apa?
0: Tapi yang paling penting belajar.
1: Kenapa?
0: Karena ya itu.
1: Masih pelajar gitu.
0: Masih pelajar. Wow. Terus itu juga demi masa depan kita. Kalau misalnya masa depan kita belajar nih, masa depan kita bisa bagus, terus kita bisa melanjutkan gitu ya, menjadi penerus.
1: Wah, penerus ya cita-cita orang tua, kakek nenek
0: ya,
1: gitu ya.
0: Indonesia Emas.
1: Nah, Indonesia Emas tahun 2045 ya. Jadi yang pasti kalau misalkan Caca sebagai pelajar ya harus belajar gitu, mengisi dengan hal yang positif, jauhi narkoba, jauhi segala macam yang ya, negatif,
0: yang buruk-buruk
1: negatif,
0: lah.
1: Gitu, buruk-buruk, ikut komunitas yang benar gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau Uncle Timo,
0: Uncle
1: Timo nggak ditanya Uncle Timo.
0: Iya, Uncle Timo apa?
1: Kalau Uncle Timo cari uang sebanyak-banyaknya gitu.
0: Maksudnya apa ya itu ya?
1: Namanya juga orang tua gitu.
0: Oh, orang tua, oke lah.
1: Untuk keluarga gitu ya.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Karena sudah di penghujung acara sudah 17.
1: Oke.
0: 57. Kita
1: harus undur diri.
0: Undur diri. Kita ketemu lagi minggu depan dengan besok minggu depan ada ya. Minggu
1: ada,
0: depan tamunya, ada anak berprestasinya.
1: Tamunya minggu depan langsung karena hari ini enggak ada, langsung triple.
0: Triple gimana tuh?
1: Triplet istilah nama grupnya.
0: Triplet.
1: Jadi kembar tiga, Cak.
0: Aduh.
1: Anaknya tuh kembar tiga. Nggak sembarangan tuh. Biasanya kan kalau kembar dua.
0: Dua.
1: Ini bener-bener anaknya kembar tiga.
0: Wah, itu jangan spill semuanya nih. Jangan spill
1: nama
0: semuanya.
1: Nama grupnya triplet gitu. Triplet kayak drum aja triplet.
0: Aduh, nanti aku bisa bedainnya nggak ya? Bisa nanti urutan tempat duduknya.
1: Namanya tuh depannya beda-beda semua. Belakangnya doang yang sama gitu.
0: Tapi kan namanya kembar mukanya
1: mirip semua. Asal mirip jangan semua. Tiba-tiba dia pindah
0: tempat duduk,
1: bajunya
0: aja
1: sama terus pindah tempat duduk gitu.
0: Iya.
1: Abis break pindah tempat duduk gitu.
0: Waduh. Kemana nih? Ya pokoknya itulah, jangan di-spill sekarang. Pokoknya yang penasaran harus nonton minggu depan karena tamunya spesial banget nih. Pastinya berprestasi juga, berprestasi.
1: Pastinya tetap
0: tidak main-main.

Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan.

firman ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

Ya sudah jam 6 lewat 13 menit Heartlander ya. Untuk Anda yang sedang berada di jalan, hati-hati, tetap fokus dengan kendaraan ya. Yang penting selamat sampai tujuan nih Heartlander ya. Gak usah buru-buru kecuali lagi mau mencari makan. Tengok kanan, tengok kiri. Yang duduk di sebelah kanan nengoknya ke kanan, yang duduk di sebelah kiri nengoknya ke kiri gitu. Yang di depan tetap aja lurus ke depan. Seperti itu gak sih Heartlander kalau misalkan lagi di mobil kalau mau nyari makan? Yang sebelah kiri nengok kiri, yang sebelah kanan nengok kanan. Udah nyopir udah diam aja, lurus aja, lihat ke depan aja gitu ya. Jangan nengok-nengok gitu. Tapi tetap aja, biasanya idenya pasti dari supirnya. Iya gak sih? 99,99999% gitu ya. Idenya pasti dari yang nyetir gitu. Udah kita makan di sini aja gitu ya. Tapi kadang-kadang, ini kadang-kadang juga ya. Kalau kita sebagai orang tua gitu ya, suka ya udahlah. Nanti ujung-ujungnya anak-anaknya juga yang menentukan gitu. Meskipun kita pengen makan yang pedes-pedes, pengen makan yang berkuah gitu, tiba-tiba anaknya pengennya makannya pecel lele. Ya udah akhirnya kita ngikut aja gitu ya. Dan berharap di tukang pecel lelenya ada soto. Tapi ternyata kadang ada, kadang gak ada. Nanti mamanya udah bingung aja gitu ya. Papanya udah tinggal, adalah bebas lah. Yang penting udah internet kita yang bayar gitu. Ya itu tadi ya. Bukan dengan apa kita makannya, tapi dengan siapa kita makannya. Tentu dengan orang yang kita kasihi ya, Heartlander ya. Apapun makanannya bebas gitu ya. Yang penting bersih, yang penting sehat gitu ya. Dan enak untuk ngobrol-ngobrolnya ya. Jadi cari tempatnya yang asik juga ya. Yuk, kasih yang tak pernah gagal.

0: Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singfornation, show his glory through your voice.
1: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: kami, Elsa Van dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu miliki makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio,
0: your family station.

Ya, 106 Hardline FM ya, Hardliner ya. Ya, Hardline berkaca dari kejadian yang kemarin sempat viral di media sosial nih, Hardliner ya. Banyak sekali para tenaga kesehatan atau nakes ini ya yang berkomentar, waduh, terkait dengan seorang yang curhat lah di media sosial gitu ya. Karena penanganan rumah sakitnya mungkin sedikit lambat gitu ya. Setelah 8 jam menunggu gitu sampai akhirnya si orang tersebut ya meninggal dunia lah. Nah, akhirnya banyak lah yang berkomentar terkait dengan pasien yang bernama Yuri Zal ini, Hardliner ya. Nah, cuman yang komentar itu ternyata para nakes gitu ya, tenaga kesehatan, entah itu ada yang dokter, ada yang perawat gitu ya, sampai akhirnya berkomentar lah yang seakan-akan gitu ya pro kepada istilahnya rumah sakit gitu, atau pelayanan rumah sakit atau mungkin pelayanan BPJS gitu, jadi istilah nggak bisa semena-mena gitu ya. Tapi ternyata malah berujung gitu tadi ya, viral di media sosial sampai akhirnya mereka harus memberikan klarifikasi permintaan maaf, sampai akhirnya juga dinonaktifkan atau mungkin dipindahkan, ada juga yang diberhentikan akibat komentarnya ini, Hardliner ya. Jadi kalau zaman dulu mulutmu harimaumu, kalau zaman sekarang jempolmu harimaumu. Jadi harus hati-hati nih, Hardliner ya, ketika menggunakan media sosialnya, jangan langsung ketika ada sesuatu hal yang wah langsung dikomentarin gitu ya. Jangan-jangan, takutnya malah komentar kita malah berbahaya bagi diri kita nih, Hardliner ya. Kalau misalkan komentar yang positif, memberikan afirmasi, memberikan support, wah gak apa-apa. Tapi kalau misalkan komentar yang negatif-negatif ya, wah bahaya. Padahal mungkin sebelumnya mereka berpikir itu positif gitu ya, untuk membela entah itu istilahnya rumah sakit ataupun apa gitu ya. Tapi ternyata malah berbalik nih, Hardliner ya. Tetap harus jaga, harus ya, hikmat sih ya, yang paling penting. Segala sesuatunya jangan tergesa-gesa, apalagi kalau di media sosial ya. Pinter-pinter ngerem lah, pinter-pinter milangi lah apa yang harus diketik, apa yang harus diupload gitu ya. Tetap stay tune di Heartland FM, Timur Rantai masih terus menemani Anda. Berikut dari Robert and Leah.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo hardliners, 20 tahun yang lalu orang saling adu cepat, siapa duluan yang punya HP. 10 tahun lalu orang saling adu cepat lagi, siapa duluan yang bisa beli rumah. 5 tahun yang lalu orang adu cepat, siapa duluan yang bisa beli mobil. Padahal hidup yang paling parah adalah kita beradu dan saling membandingkan diri dengan orang lain. Jika belum sanggup beli rumah mewah, rumah sederhana pun bisa untuk berteduh. Kalau belum bisa beli baju mahal, baju biasa pun bisa menutupi tubuhmu. Jika belum bisa beli mobil mewah, mobil biasa pun akan bisa mengantarmu kemanapun. Jika kita sekarang tidak punya hutang, tidak dicari atau dikejar oleh debt collector, dan tubuhmu tetap sehat, maka banyak orang iri kepadamu. Kecantikan akan pudar oleh waktu, karena setiap orang akan menua juga. Harta bisa hilang kapanpun jika Tuhan mengendaki. Kunci dari menguasai keinginan adalah mengubah keinginan menjadi tindakan nyata dan menjaga agar hasrat tidak mengendalikan kita, melainkan kita yang mengendalikan hasrat tersebut. Ingatlah seperti ada tertulis, orang yang dapat menguasai dirinya lebih baik daripada orang yang menguasai kota. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline FM.
2: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, miso goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

100,6 Heartland FM ya, sudah hampir jam 7 nih Heartliner ya. Saatnya saya harus undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Sebagai lagu penutup For You, Besar Kasihmu ya. Tetap stay tune di Heartland FM. Saya Timur Rantu undur diri, kiranya Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo, dan selamat datang di siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. E-Bible Fellowship adalah pelayanan Alkitab yang dengan setia mengajarkan dari Alkitab, dengan menggunakan metode Alkitabiah yang benar, yaitu membandingkan ayat kitab suci dengan ayat kitab suci lainnya. Melalui garis waktu sejarah Alkitab yang terdapat di dalam halaman-halaman Alkitab, kami telah memahami bahwa kita sedang hidup pada masa akhir zaman. Kita sekarang berada dalam hari penghakiman, dan Allah sedang memerintah atas dunia ini. Tetaplah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org.
1: Ini adalah pelajaran nomor 104, dan kita akan melihat kitab Yunus. Ini akan menjadi sedikit penyimpangan, tetapi sebenarnya bukan penyimpangan, karena kita akan menemukan bahwa kitab Yunus memberikan banyak bukti Alkitabiah bagi gagasan tentang akhir dunia yang terjadi pada tahun 2033. Sebenarnya dalam kitab Yunus, Allah telah menetapkan kedua kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yunus pasal 1 dan 2, kita menemukan sejarah yang benar, peristiwa yang benar, yang memang terjadi dalam kehidupan Nabi Yunus, tetapi hal itu menunjuk kepada kedatangan pertama Kristus selama periode waktu 40 tahun, 40 tahun kalender, dari tahun 7 sebelum Masehi hingga tahun 33 Masehi. Kemudian dalam Yunus pasal 3 dan 4, kita menemukan rancangan bagi kedatangan kedua Kristus, yang juga mencakup periode waktu 40 tahun, dan periode 40 tahun itu adalah dari tahun 1994 hingga tahun 2033, 40 tahun termasuk. Sungguh luar biasa bahwa Allah melakukan hal ini dengan kitab Yunus, sebuah kitab yang cukup kecil dalam Alkitab, dan dengan seorang nabi yang banyak ahli teologi anggap sebagai nabi yang memberontak, padahal sebenarnya kita akan melihat bahwa dia sama sekali bukan demikian. Dia adalah seorang yang sangat setia kepada Allah dan seorang nabi, dan sesungguhnya Allah memberkati pelayanan Nabi Yunus sejauh menyangkut keselamatan jiwa, jauh lebih besar daripada nabi perjanjian lama lainnya. Jika engkau ingin menemukan jumlah orang yang paling banyak diselamatkan dalam perjanjian lama, maka engkau akan datang dan membaca kitab Yunus. Dalam Yunus kita menemukan ribuan, puluhan ribu orang Niniwe menjadi selamat, dan itu sangat besar dibandingkan misalnya dengan mereka yang diselamatkan dari air bah. Berapa banyak yang diselamatkan? 8 jiwa berada di dalam bahtera. Atau berapa banyak yang diselamatkan dari Sodom dan Gomora? Nah, siapa yang melarikan diri dari kota itu dari api dan belerang? Itu adalah Lot, istrinya dan 2 anak perempuannya, dan bahkan istrinya kemudian berubah menjadi tiang.

yang garam hanya beberapa jiwa saja. Demikianlah keadaannya dalam perjanjian lama. Kita membaca di satu tempat bahwa ada 7.000 orang di Israel yang tidak sujud kepada Baal, dan itu mungkin jumlah terbesar yang akan kita temukan di luar Niniwe. Tetapi di Niniwe Allah melakukan sesuatu yang menonjol dalam perjanjian lama, dan kita akan melihat bahwa hal itu juga berkaitan dengan waktu akhir dan rencana akhir zamannya untuk menyelamatkan sejumlah besar orang, tetapi bukan di dalam gereja, melainkan di luar di dunia. Baiklah, jadi mari kita mulai, dan saya akan membacakan 3 ayat pertama dari Yunus pasal 1, dan dikatakan, mulai dari ayat 1, firman Tuhan datang kepada Yunus bin Amitai, bunyinya, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Tuhan, dan ia pergi ke Yafo, dan ia mendapat sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Maka ia membayar ongkosnya dan turun ke dalamnya untuk pergi bersama mereka ke Tarsis dari hadapan Tuhan. Baiklah. Jadi kitab itu mulai dengan memberitahu kita firman Tuhan datang kepada Yunus bin Amitai. Dan di luar kitab Yunus sendiri dalam perjanjian lama, kita hanya membaca tentang nabi ini di satu tempat lain. Sekarang dia disebut dalam perjanjian baru, tetapi dalam perjanjian lama, satu-satunya tempat lain ditemukan dalam 2 Raja-Raja pasal 14. Dan dikatakan dalam 2 Raja-Raja pasal 14, mulai dari ayat 23, pada tahun ke-15 zaman Amazia anak Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas, Raja Israel, menjadi raja di Samaria, dan ia memerintah 41 tahun. Dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam anak Nebat, yang membuat Israel berdosa. Ia memulihkan daerah Israel dari masuknya Hamat sampai ke Laut Dataran, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel, yang ia ucapkan dengan perantaraan hambanya, Yunus bin Amitai, nabi yang berasal dari Gath Hefer. Jadi di situ ada rujukan kepada Yunus, dan itu memberi kita gambaran umum tentang waktu bagi kitab Yunus. Misalnya Amazia, yang adalah raja pertama yang memerintah, dikatakan dalam ayat 23, bahwa itu adalah tahun ke-15 Amazia, anak Yoas, Raja Yehuda. Jadi Amazia memerintah dari tahun 796 hingga 767 sebelum Masehi. Tahun ke-15-nya adalah tahun 781. Baiklah. Jadi itu memberi kita sedikit petunjuk. Kemudian Yerobeam dikatakan, pada tahun ke-15 zaman Amazia, anak Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas, Raja Israel. Dan ingatlah, bangsa Israel telah terpecah. 10 suku pergi ke utara dan itu meninggalkan suku Yehuda di selatan, dan mereka memiliki raja yang berbeda. Jadi Yerobeam adalah raja atas Israel, dan Yerobeam memerintah dari tahun 792 hingga 751 sebelum Masehi. Tetapi ia memiliki pemerintahan bersama dengan ayahnya, Yoas. Dan pada tahun 781 sebelum Masehi, Yerobeam mulai memerintah sendirian. Jadi itu menarik bahwa kedua raja memiliki tahun 781 sebelum Masehi sangat penting bagi keduanya, karena itu adalah tahun ke-15-nya ketika Amazia, yang adalah tahun 781. Dan itu adalah pemerintahan Yerobeam. Tetapi ia memiliki pemerintahan bersama dengan ayahnya hingga tahun 781. Jadi tahun 781 bagi kedua raja menonjol. Sekarang jika kita pergi dari tahun 781 sebelum Masehi dalam suatu jalur waktu hingga tahun 1994, itu akan menjadi 2775 tahun,
dan itu terurai menjadi angka-angka penting 5. Kali 5 kali 3 kali 37. 5 dalam Alkitab adalah angka penebusan, 3 menunjukkan tujuan Allah, 37 adalah angka penghakiman. Jadi dalam menyebut kedua raja ini, di mana tanggal tertentu itu menjadi fokus, kita diperkenalkan kepada Nabi Yunus. Dan Yunus lagi dikatakan dalam ayat 25 mengenai raja, ia adalah rujukan kepada raja. Ia memulihkan daerah Israel dari masuknya Hamat sampai ke Laut Dataran, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel, yang ia ucapkan dengan perantaraan hambanya, Yunus bin Amitai, nabi yang berasal dari Gat Hefer. Jadi semua yang kita ketahui tentang Yunus adalah bahwa Tuhan menggerakkannya, karena setiap kali seorang nabi berbicara, ia digerakkan oleh Roh Kudus dan Alkitab memberitahu kita demikian. Jadi Allah bergerak di dalam Yunus, Roh Allah bergerak di dalamnya, untuk mengatakan hal-hal ini mengenai pemulihan daerah Israel ini. Dan Allah menyebut Yunus sebagai hambanya, dan sekali lagi kita melihat ia diidentifikasi sebagai anak Amitai sang nabi. Ia adalah nabi Allah yang sejati. Allah bernubuat melalui Yunus, dan kemudian kita tidak tahu persis, apakah Yunus pergi ke Niniwe sebelum Tuhan menyuruhnya bernubuat di sini atau sesudahnya. Jadi agak spekulatif untuk mengatakan tahun 781 sebelum Masehi adalah tahun ia pergi ke Niniwe. Kita benar-benar tidak tahu, tetapi itu pasti memberi kita gambaran umum tentang waktu di mana ia pergi ke Niniwe. Itu adalah suatu waktu dalam rentang ini, yaitu tahun 781 sebelum Masehi. Baiklah, kembali kepada Yunus, Yunus ayat 1. Pasal 1, ayat 1, firman Tuhan datang kepada Yunus, anak Amitai, bunyinya, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Jadi sekali lagi, Allah datang kepada Yunus. Ia datang kepada Yunus, dan Yunus adalah seorang nabi, dan Allah menggerakkannya untuk membuat nubuat mengenai pemulihan daerah Israel. Tidak ada masalah. Ia bernubuat sebagaimana ia diperintahkan, sebagaimana ia digerakkan untuk melakukannya. Dan itulah yang kita temukan bahwa Allah lakukan dalam kehidupan para nabinya, bahwa ia akan menggerakkan mereka untuk mau dan melakukan. Sebagaimana yang dikatakan Filipi pasal 2 kepada kita, Filipi pasal 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah bekerja dalam kehidupan umatnya. Engkau tahu, semua umat Allah adalah nabi. Secara rohani, seorang nabi memberitakan firman Allah. Kita membagikan kebenaran Alkitab, dan ketika kita membagikan selebaran, atau ketika kita bersaksi kepada seseorang, kita memberitahu mereka tentang suatu kebenaran dari kitab suci atau bernubuat. Namun ada, pada zaman ketika Alkitab sedang disusun, jabatan seorang nabi. Dan dalam jabatan seorang nabi dan seseorang yang adalah nabi resmi Allah seperti Yeremia, Yesaya, Yehezkiel, dan Yunus, orang-orang ini telah diberi firman dari Allah dan itu diilhamkan secara ilahi. Dan kita temukan dalam 2 Raja-Raja pasal 14, di situ ada catatan tentang Tuhan yang menggerakkan Yunus untuk membuat pernyataan tentang pemulihan daerah itu. Dan dalam kitab Yunus kita menemukan, di sini Allah memberikan rincian yang luas, meskipun itu kitab kecil, mengenai perintah Allah yang khusus ini yang datang kepada Yunus, bunyinya, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Pergi ke Niniwe, itu adalah perintah. Dan Yunus kemudian, kita temukan, tetapi dalam ayat 3, Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Tuhan. Ia tidak menaati perintah itu. Sekarang itu akan menjadi dosa di pihak Yunus, manusia Yunus. Namun mengapa Allah tidak menyebabkan dia menaati? Engkau tahu,
itulah yang Allah lakukan. Filipi pasal 2 ayat 13, ia bergerak di dalam umatnya untuk mau dan melakukan menurut kerelaannya. Dan tentu saja kehendak Allah adalah sesuai dengan kerelaan Allah. Dan ini adalah sifat seorang anak Allah, dan tidak ada pertanyaan bahwa Yunus adalah, engkau tahu, bahwa ia diselamatkan, ia adalah anak Allah. Ia adalah manusia yang sejati. Dalam Yehezkiel pasal 36, kita membaca dalam ayat 25, di mana dikatakan, maka aku akan menyiramkan air yang bersih ke atasmu, dan engkau akan menjadi bersih dari segala kenajisanmu, dan dari segala berhalamu aku akan menyucikan engkau. Juga aku akan memberikan hatimu yang baru, dan roh yang baru akan kuberikan di dalam dirimu, dan aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu, dan aku akan memberikan hatimu yang dari daging, aku akan menaruh rohku di dalam dirimu, dan akan membuat engkau berjalan dalam ketetapanku, dan engkau akan memelihara peraturanku dan melakukannya. Pertama, Allah akan menyelamatkan orang berdosa, itulah yang dimaksudkan oleh bahasa itu, juga aku akan memberikan hatimu yang baru, mengeluarkan hatimu yang batu, memberikan hatimu yang baru. Engkau diselamatkan, engkau adalah anak Allah. Setelah itu, aku akan menaruh rohku di dalam dirimu dan akan membuat engkau berjalan dalam ketetapanku. Dalam Alkitab, kita membaca berbagai rujukan tentang berjalan, berjalan dalam ketetapan, berjalan dalam perintah, berjalan dalam kebenaran. Dalam surat-surat Yohanes, engkau akan terutama menemukan rujukan tentang hal ini. Dan itu berkaitan dengan seluruh gagasan bahwa ketika engkau adalah orang berdosa, engkau pada dasarnya lumpuh, dan itulah sebabnya seorang yang lumpuh pada kakinya adalah gambaran rohani tentang seorang berdosa yang tidak dapat berjalan dalam perintah Allah, yaitu untuk menaati, karena ia adalah orang berdosa. Ia mati dalam pelanggaran dan dosa. Ia tidak dapat menaati Allah dalam sifatnya yang jatuh. Ia memerlukan sifat yang diubah, hati yang baru. Dan demikianlah mukjizat, orang lumpuh di gerbang indah bait suci, ketika dikatakan kepadanya, bangun dan berjalanlah, dan ia bangun, dan ia tidak hanya berjalan, ia melompat dan melompat-lompat, ia begitu bersuka cita. Tetapi itu adalah ilustrasi ketika kita menjadi selamat. Kita sekarang dapat menaati Allah. Kita dapat menaatinya karena dalam ketaatan kita, itu bukan soal menyelamatkan diri kita sendiri, kita sudah diselamatkan. Allah menyelamatkan kita melalui firman-Nya. Kita menjadi ciptaan baru dan kita memiliki roh yang baru. Dan sekarang kita memiliki kemampuan untuk melakukan kehendak Allah karena Allah menyebabkannya. Ia akan menyebabkan kita berjalan dalam ketetapannya dan memelihara peraturannya. Peraturan adalah sinonim lain untuk firman Allah, untuk hukum Allah, dan sebagainya. Kita melihat ini juga dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 dikatakan dalam ayat 8, karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, dan itu bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Allah. Jadi sama dengan Yehezkiel pasal 36, aku akan memberikan hatimu yang baru, aku akan menyelamatkan engkau. Dan di sini, itu adalah keselamatan. Karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, bukan dari dirimu sendiri, itu adalah iman Kristus. Itu adalah pemberian Allah, bukan karena perbuatan supaya jangan ada orang yang bermegah, karena kita ini buatannya diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Engkau melihat bagaimana itu mengikuti dan dalam kehidupan umat Allah dan dalam kehidupan para nabi, mengapa mereka begitu setia, mengapa para nabi Allah ini adalah orang-orang yang begitu setia, seperti Yesaya, mengapa ia begitu setia. Dan Yeremia bernubuat
dan ia tahu mereka akan melemparkannya ke dalam penjara, dan segala macam hal buruk terjadi pada Yeremia atau Mika, nabi itu, mereka melemparkannya ke dalam penjara. Tetapi orang-orang ini terus bernubuat dengan setia, dengan benar, dan engkau mungkin mulai meninggikan mereka sampai kita menyadari, tidak, segala kemuliaan bagi Allah selalu, engkau tahu bagi Allah segala kemuliaan, bahkan ketika orang-orang setia melakukan dengan setia hal-hal Allah, mereka taat kepada perintah-Nya, pada akhirnya alasan, penyebabnya kembali kepada Allah sendiri. Ia yang mengatur, Ia yang mengerjakan, Ia yang menyebabkannya dalam kehidupan individu itu. Dan jadi jika Allah menyebabkan engkau atau aku atau engkau tahu, orang berdosa hari ini untuk taat, dan ia lakukan, dan ia menyebabkan orang berdosa di masa lalu juga untuk taat, dan ia lakukan, maka mengapa ia tidak menyebabkan Yunus untuk menaatinya? Mengapa Allah tidak bergerak di dalam Yunus untuk mau dan melakukan? Mengapa respons Yunus, meskipun tidak menyukai perintah itu, ia tidak ingin pergi ke suatu bangsa asing untuk membawa Injil supaya mereka dapat diselamatkan, terutama suatu bangsa yang bermusuhan dengan bangsanya sendiri? Tidak. Tetapi mengapa Allah tidak membuatnya melihat alasan dan hanya rendah hati? Namun bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi dan tunduk dan pergi ke Niniwe pada awalnya. Karena pelarian Yunus dalam pergi dari hadapan Tuhan melayani tujuan-tujuan Allah, itu melukiskan gambaran yang Allah maksudkan untuk dilukiskan, suatu gambaran rohani yang akan mengidentifikasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan jadi Tuhan mengizinkan ketidaktaatan itu agar, engkau tahu, Allah melukis dengan kata-kata berbagai potret, dan dalam ayat-ayat pembuka ini ia sedang melukis suatu gambaran yang indah tentang Yesus yang masuk ke dalam dunia dan berjalan di antara manusia. Itu mengidentifikasi dengan kedatangan pertama Kristus ketika ia dilahirkan dari perawan pada tahun 7 sebelum Masehi. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk pelajaran Alkitab malam e-Bible Fellowship dengan pembawa acara dan guru Alkitabmu Chris McCann. Untuk lebih banyak pelajaran dan informasi, kunjungi situs web kami di www.eebiblefellowship.com. Sampai pelajaran Alkitab kita berikutnya, kiranya kehendak sempurna Tuhan terjadi. Catatan: ayat-ayat Perjanjian Baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat Perjanjian Lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

Halo dan selamat datang di kajian Alkitab Persekutuan e-Bible yang sedang meneliti bukti Alkitabiah tentang akhir dunia pada tahun 2033. Ini adalah kajian nomor 105 dan kajian ini secara khusus meneliti kitab Yunus. Itulah tempat yang akan kita buka sekarang, yaitu Yunus pasal 1 dan beberapa ayat pertama di sana, mulai dari ayat 1. Firman Yehuwa datang kepada Yunus anak Amitai, bunyinya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehuwa. Ia pergi ke Yafo dan menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Ia membayar ongkosnya lalu turun ke dalam kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Yehuwa. Baiklah, jadi terakhir kali kita menghabiskan waktu meneliti Yunus yang disebutkan dalam 2 Raja-Raja pasal 14, Nabi sejati Yehuwa, dan ia bernubuat di sana pada ayat 25 dari 2 Raja-Raja pasal 14. Itulah satu-satunya tempat lain dalam Perjanjian Lama di mana kita menemukan rujukan tentang dia. Ada rujukan yang dibuat Yesus dalam Perjanjian Baru dan ia menghubungkannya dengan dirinya sendiri, sebagaimana Yunus berada 3 hari 3 malam dalam perut ikan besar, demikian juga anak manusia akan berada 3 hari 3 malam dalam hati bumi, yang sangat membantu, seperti dalam pasal 1, Yunus akhirnya akan dilemparkan ke laut saat badai, ditelan ikan besar, dan menghabiskan 3 hari 3 malam dalam perut ikan besar itu. Kristus menyamakannya dengan pengalamannya sendiri ketika ia menderita murka Allah 3 hari 3 malam dalam hati bumi sebagai demonstrasi penebusan, dan segera kita memahami bahwa pelayaran bersama para pelaut dan mereka melemparkannya ke laut pasti berkaitan dengan kedatangan pertama Kristus. Itulah yang akan kita dalami lebih lanjut. Saya mulai berbicara tentang sifat yang tidak biasa dari Nabi Yunus. Ia adalah Nabi sejati, tetapi di sini dalam kitab Yunus ia memberontak. Ia memberontak. Ia tidak taat. Ia pergi menjauh dari hadapan Yehuwa, dan kita telah melihat beberapa ayat, Yehezkiel pasal 36, di mana Allah berbicara tentang memberikan hati dan roh baru kepada mereka yang diselamatkannya. Dalam Yehezkiel pasal 36, ayat 26. Dan dalam ayat berikutnya, ia menyatakan, "Aku akan membuat engkau berjalan dalam ketetapanku." Dalam Filipi pasal 2, ayat 13, Tuhan juga menyatakan bahwa ia akan menggerakkan di dalam anak Allah untuk mau dan melakukan sesuai kerelaannya yang baik. Jadi Allah sepenuhnya mampu menggerakkan umat-Nya untuk melaksanakan tujuan-Nya. Sebenarnya setiap kali tujuan Allah dilaksanakan dalam kehidupan seorang anak Allah, pada akhirnya Allah yang menerima kemuliaan. Ia yang menyebabkan kita melakukannya, Ia menggerakkan di dalam kita untuk melakukan hal itu, dan itu membuat kita bertanya, "Mengapa tidak Yunus? Mengapa tidak Yunus?" Nah, kita akan melihat jawabannya dengan cukup pasti bahwa semuanya dilakukan sesuai kehendak permisif Allah. Allah dengan kata lain mengizinkan Yunus yang adalah orang yang diselamatkan. Ia tidak mungkin menjadi Nabi sejati Yehuwa dan menjadi orang yang tidak diselamatkan. Ia adalah orang yang diselamatkan, namun seperti semua orang yang diselamatkan, anak-anak pilihan Allah yang sungguh-sungguh diselamatkan, ia masih berada dalam daging, dan itulah sebabnya saya percaya pernyataan itu dibuat dalam Pengkhotbah. Tidak ada orang benar di atas bumi yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Karena kita berada dalam daging, itu adalah tubuh dosa. Itu adalah tubuh jasmani yang penuh dosa. Kita memiliki pergumulan dalam hidup kita antara daging dan roh, yaitu antara roh yang baru dibangkitkan, hati yang baru, dan tubuh jasmani yang tidak berubah, dan ada keinginan dari kedua sisi.
Tentu saja dalam kehidupan seorang anak Allah, kita juga memiliki roh Allah yang diam di dalam kita, dan Allah menguatkan kita, menolong kita, dan menggerakkan di dalam kita, seperti yang disebutkan Filipi pasal 2 ayat 13, untuk mau dan melakukan. Jadi kita memperoleh kemenangan atas dosa ini, kita memperoleh kemenangan atas dosa itu. Tetapi kadang-kadang Allah tidak menggerakkan di dalam kita untuk mau dan melakukan. Ia dapat sekadar meninggalkan kita, dan tentu saja akan ada pergumulan batin sampai taraf tertentu. Sifat baru selalu menginginkan dan ingin melakukan kehendak Allah. Kita memiliki keinginan yang berkelanjutan untuk melakukan kehendak Allah. Namun kita memerlukan roh Allah. Kita memerlukan kuasanya. Kita memerlukan kekuatannya. Kita dapat melakukan segala sesuatu, atau seperti yang dikatakan Filipi pasal 4 ayat 13. Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan aku. Itulah kuasa, itulah energi untuk taat, untuk menaati perintah-perintah Allah, untuk menjalani kehidupan Kristen, untuk melakukan hal-hal yang Allah inginkan kita lakukan, seperti yang juga kita lihat dalam Efesus pasal 2. Karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, dan itu bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Allah. Bukan karena perbuatan, supaya jangan ada orang yang bermegah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah ditetapkannya sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Dan beginilah keadaannya. Tetapi sekali lagi, jika Allah ingin menguji kita, dan Ia memang menguji kita, atau jika Ia memiliki dalam pikirannya, dalam pikiran yang cemerlang itu, ketika Ia menyusun Alkitab, dan Ia ingin melukiskan gambaran rohani tertentu, seperti yang terjadi dalam Yunus pasal 1, gambaran rohani yang pasti tentang Tuhan Yesus Kristus, maka Ia dapat mengizinkan, dalam pertempuran di dalam Yunus itu, agar daging memperoleh keunggulan. Sekarang Allah tidak menyebabkannya. Itu adalah dosa yang tinggal dalam daging, dan tanpa pertolongan Allah dosa itu dapat memperoleh keunggulan, dan penalaran yang salah, keinginan yang salah, keinginan yang keliru. Aku tidak mau menolong orang-orang Niniwe ini, orang-orang Asyur ini. Mereka adalah musuh kita. Kita memiliki orang-orang di sini di Israel yang memerlukan Injil yang dapat diberkati oleh firman Allah. Mengapa Tuhan mengutus aku ke Niniwe? Dan apapun keadaan pribadi kehidupan Yunus, tekanan-tekanan yang diberikan untuk menghasilkan respons ini dalam situasi itu. Namun tekanan-tekanan itu diberikan dan Allah tidak menggerakkan di dalamnya untuk melakukan tindakan yang bijak, atau untuk menghasilkan respons yang rendah hati terhadap perintah Allah. Oh, apa yang aku ketahui? Yunus, saya yakin, seperti kita semua, ada saat-saat, ada kejadian-kejadian di mana kita berpikir hal-hal, melakukan hal-hal yang berdosa, dan kemudian kita menyadari, mengapa aku mengatakan itu? Mengapa aku melakukannya? Mengapa aku berpikir seperti itu? Aku seharusnya tahu, aku seharusnya percaya kepada Allah. Dan sama dengan Yunus, ia akan menyadari, oh, aku seharusnya hanya percaya kepada Tuhan dan merendahkan diriku di hadapannya, tunduk kepadanya, apapun kehendaknya. Dan ini adalah fakta Alkitabiah yang mutlak, bahkan dalam bidang apapun, bahwa kehendak Allah adalah sempurna dan harus dipercaya sepenuh hati, sepenuhnya. Kita mungkin tidak memahaminya, kita mungkin tidak dapat melihat hikmatnya, sifat sempurnanya. Dapatkah Abraham melihat semua aspek berbagai kehendak Allah ketika setelah menunggu begitu lama untuk janji seorang anak, ia memiliki anak itu, dan kemudian suatu hari Allah datang kepadanya dan berkata, Abraham, ambillah anakmu Ishak, anakmu yang tunggal Ishak, dan pergilah persembahkan dia sebagai korban. Nah, coba lihat.
Jika engkau ingin bersandar pada logika duniawi, pemahaman, dan hikmatmu, dan Allah memberitahu kita dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Yehuwa dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan bersandar berarti percaya. Jika engkau bersandar pada dinding atau apapun yang engkau percayai, itu akan menahan beratmu. Dan jangan bersandar, jangan percaya pada pengertianmu sendiri, dan Abraham menyadari hal ini. Mengapa Abraham menyadari hal itu? Karena Allah bekerja dalam dirinya, menggerakkan di dalamnya untuk mau dan melakukan, untuk menyebabkan dia melakukan kerelaan Allah yang baik. Jadi Abraham berada dalam pikiran yang benar, ia berada dalam pikiran yang sehat. Dan kitab suci mungkin berputar-putar dalam pikirannya dan sebenarnya diberitahukan dalam Ibrani pasal 11 apa yang ia pikirkan. Dalam Ibrani pasal 11 not mengenai perintah Allah yang luar biasa ini untuk pergi mengorbankan anaknya. Dan kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 17, karena iman Abraham ketika ia dicobai, ia mempersembahkan Ishak, dan ia yang telah menerima janji-janji itu mempersembahkan anaknya yang tunggal, tentang siapa dikatakan bahwa dalam Ishaklah keturunanmu akan disebut. Lihat, itu tidak masuk akal di permukaan. Allah berkata, keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit banyaknya, dan janji-janji itu ada dalam keturunan itu, dan sekarang Allah ingin aku mengambil Ishak dan nyawanya. Tetapi beginilah cara Abraham menyelaraskan hal-hal itu dalam pikirannya. Dalam ayat 19 dari Ibrani pasal 11, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkannya bahkan dari antara orang mati, dan dari sanalah ia juga menerimanya kembali dalam gambaran. Juga Abraham sedang memikirkan tentang kebangkitan. Baiklah Tuhan, aku tidak tahu apa-apa. Kita dapat melihat kerendahan hati Abraham, sifat yang hancur dari seorang anak Allah yang telah belajar untuk tidak percaya pada dirinya sendiri, yang telah belajar untuk meragukan suara batin yang datang dari tempat keraguan dan dosa dan ketidakpercayaan kepada Allah dan pemberontakan, dan kita semua akrab dengan hal itu. Dan Abraham, Allah mematahkannya, merendahkannya, dan membawanya ke titik, apapun yang engkau katakan, Tuhan, selama aku tahu itu datang darimu, itu adalah suaramu. Ia dapat mengenali suara Allah. Ingat Kristus? Jika engkau bertanya-tanya bagaimana ia dapat mengingat, dalam Yohanes pasal 10, kita baca tentang suara Yesus yang domba-dombanya mengenal suaranya. Abraham mengenal suara gembalanya, Yehuwa adalah gembalaku, dan suara juru selamatnya, Allahnya, memerintahkannya. Pergilah lakukan hal ini. Dan Abraham memiliki hati yang baru dan roh yang baru, dan lebih jauh lagi, Allah sedang menyebabkannya. Tetapi Abraham adalah peserta yang rela. Ya Tuhan, aku akan melakukan ini. Aku akan menaatimu bahkan dalam hal ini karena aku percaya engkau akan membangkitkannya. Dan tentu saja kita tahu ketika ia hampir menusukkan pisau untuk mempersembahkan anaknya, Allah menghentikannya. Dan itulah sebabnya dikatakan dalam Ibrani pasal 11, ia menerimanya kembali dalam gambaran. Itu seolah-olah telah dilaksanakan dan itu menggambarkan penebusan. Abraham disebut Bapa Abraham dalam Alkitab, dan Ishak anak yang tunggal sangat jelas dan indah bahwa ia adalah lambang dan gambaran Kristus. Dan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, itu adalah gambaran Injil yang indah ketika Bapa memberikan anaknya Tuhan Yesus untuk dosa-dosa umatnya. Tetapi sekali lagi Allah menyebabkan Abraham taat, atau pikirkan tentang Nabi Yesaya. Dan Allah datang kepada Yesaya suatu hari, engkau dapat membaca ini dalam Yesaya pasal 20, hanya beberapa ayat. Allah datang kepadanya dan memerintahkan Yesaya,
biarlah saya baca karena hampir sulit dipercaya. Dalam Yesaya pasal 20, kita baca dalam ayat 1, pada tahun ketika Tartan datang ke Asdod, ketika Sargon Raja Asyur mengutusnya, dan ia berperang melawan Asdod dan merebutnya. Pada waktu itu Yehuwa berbicara melalui Yesaya anak Amos, bunyinya, "Pergilah dan lepaskanlah kain karung dari pinggangmu, dan tanggalkanlah kasut dari kakimu." Dan ia melakukannya, berjalan telanjang dan tanpa kasut. Dan Yehuwa berkata, "Seperti hambaku Yesaya telah berjalan telanjang dan tanpa kasut 3 tahun sebagai tanda dan mujizat atas Mesir dan atas Etiopia." Dan kemudian dilanjutkan, dan itu untuk tujuan, ayat 4. "Demikianlah Raja Asyur akan membawa orang Mesir sebagai tawanan, dan orang Etiopia sebagai orang yang ditawan, muda dan tua, telanjang dan tanpa kasut, bahkan dengan pantat mereka terbuka menjadi malu bagi Mesir." Ini bukan salah satu peristiwa yang lebih kuat dalam kitab suci. Tujuan Allah dalam menyuruh nabinya melepaskan pakaiannya dan berjalan telanjang dan tanpa kasut bukan selama 3 hari, selama 3 tahun. 3 tahun, dan mengapa? Untuk melukiskan gambaran tentang Mesir, orang Etiopia adalah musuh kerajaan Allah pada waktu itu, bahwa mereka akan berjalan telanjang dan tanpa kasut menjadi malu. Itu sepertinya bukan hal yang begitu penting sehingga engkau akan menyuruh nabimu melakukan itu, tetapi Allah menyuruh nabinya melakukan itu, dan Yesaya taat, Yesaya taat. Hari ini Allah telah datang kepada umatnya dan ia telah memberitahu kita beberapa hal yang sulit, beberapa hal yang menyedihkan, beberapa hal yang ia harapkan ketaatan. Tidak ada pembenaran untuk ketidaktaatan kepada Allah, meskipun dalam kasus Yunus Allah mengizinkannya untuk melukiskan gambaran yang berbeda, tetapi biasanya bukan demikian. Allah tidak sedang menyusun Alkitab hari ini pada zaman kita. Ia telah selesai sejak lama dan jadi ia tidak sedang mencoba melukiskan gambaran rohani apapun. Tetapi ia memang menuntut ketaatan dan ia menggerakkan di dalam umatnya untuk mau dan melakukan, dan kita dipanggil untuk percaya kepadanya. Yesaya tentu saja percaya kepada Allah. Ia percaya kepada Allah. Dan mungkin kita tidak mendapatkan semua makna penting dari perintah kepada Yesaya untuk melakukan itu, dan mungkin Yesaya juga tidak. Tetapi, ya Tuhan, aku akan berjalan seperti yang Engkau perintahkan aku untuk berjalan, telanjang dan tanpa kasut, dan melakukannya selama 3 tahun, dan saya yakin ada makna rohani yang lebih dalam di sana. Tetapi Engkau lihat, Allah memerintahkan Abraham, dan hal-hal ini tidak tampak logis, tidak tampak masuk akal, tetapi kehendak Allah adalah sempurna, kehendaknya adalah sempurna. Dan untuk membawanya ke zaman sekarang, jika Allah telah mengakhiri zaman gereja, dan kemudian ia memberitahu umatnya, "Keluarlah dari gereja dan jangan pernah kembali," itulah yang ia harapkan umatnya lakukan, keluar dari gereja dan jangan pernah kembali. Jika Allah menutup pintu surga dan secara luas memberitakan bahwa itu telah ditutup, itu adalah hari penghakiman, dan karena itu engkau harus merendahkan dirimu kepada kehendak Allah yang perkasa mengenai hal itu, dan engkau harus menjalani hidupmu sebagai respons terhadap hal itu pada saat ini. Baiklah Tuhan, baiklah Tuhan. Saya secara jujur, ini bukan Injil yang akan saya rancang, ini bukan cara yang akan saya lakukan. Tetapi kemudian, ketika saya melihat hidup saya dan cara saya telah melakukan hal-hal, apa yang saya ketahui? Tidak banyak. Tidak banyak, jika ada. Saya tidak tahu apa-apa tentang apapun, tetapi saya tahu Allah mengetahui segala sesuatu tentang segala sesuatu, dan saya tahu Ia maha bijaksana dan cemerlang dan melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Dan jadi ketika kita membaca dari Alkitab, Alkitab adalah satu-satunya hal yang dapat kita percayai.
engkau tidak dapat percaya pada sains, evolusi, dan ledakan besar. Mereka tidak masuk akal, engkau tidak dapat percaya pada dunia sekuler tentang apapun. Kita semua tahu, itu sangat jelas, itu sangat nyata. Dunia penuh dengan pembohong, semua orang berbohong, manusia berbohong. Allah adalah benar, tetapi setiap manusia adalah pembohong. Dan ayat sederhana itu dalam Roma pasal 3, itu begitu benar dalam dirinya sendiri. Dan kita tidak dapat percaya pada dunia, kita tidak dapat percaya pada filsafat mereka, kita tidak dapat percaya pada lembaga mereka, kita tidak dapat percaya pada hal-hal yang mereka katakan kepada kita, pada tingkat apapun, juga kita tidak dapat percaya pada agama-agama dunia, dan itu termasuk semua gereja hari ini. Semua gereja adalah dari manusia, agama mereka, Allah mereka adalah Allah buatan mereka sendiri, bukan Allah Alkitab. Allah tidak memiliki hubungan dengan salah satu dari mereka. Jadi kita tidak dapat percaya pada agama. Kita tidak dapat percaya pada gereja-gereja Kristen, mereka semua murtad. Allah telah mendatangkan penghakiman atas mereka semua. Kita tidak dapat percaya pada dunia dan kita tidak dapat percaya pada diri kita sendiri. Yang dapat kita percayai hanyalah Alkitab, dan itu lebih dari cukup. Itu mencukupi segala sesuatu. Jika kita percaya pada Alkitab, percaya pada Yehuwa, Allah Alkitab, percaya pada Yehuwa dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan engkau akan mencoba memahami Allah, menganalisis hal-hal Allah, dan berkata, "Nah, ini tidak terdengar benar bagiku. Masa penghakiman yang berkepanjangan, penghakiman rohani, apapun itu, jika Alkitab mengajarkannya dan tentu saja itu hal yang besar, pastikan untuk memeriksanya, engkau harus membuktikannya. Setiap kita bertanggung jawab di hadapan Allah untuk menjadi orang Berea dan melihat apakah hal-hal itu demikian dan untuk memeriksa hal-hal itu. Dan ketika kita memeriksanya dan kita melihat bahwa roh yang mengajarkan hal-hal ini, maka ikuti, ikuti, Allah memuji umatnya, orang pilihan." Dalam 2 Tesalonika pasal 1, pada hari penghakiman, ada catatan pujian dari Allah. Lihat konteksnya di sini, 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7. "Dan kepada kamu yang menderita, beristirahatlah bersama kami, ketika Tuhan Yesus akan dinyatakan dari surga dengan malaikat-malaikat-Nya yang perkasa, dalam api yang bernyala-nyala, mengambil pembalasan atas mereka yang tidak mengenal Allah, dan yang tidak menaati Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, yang akan dihukum dengan kebinasaan yang kekal dari hadapan Tuhan, dan dari kemuliaan kuasa-Nya." Dan hanya catatan samping, dari hadapan Tuhan, hal yang sama yang Yunus larikan diri, dari hadapan Tuhan. Dan kemudian dalam ayat 10, "ketika ia akan datang untuk dimuliakan di dalam orang-orang kudusnya, dan untuk dikagumi di antara semua orang yang percaya karena kesaksian kita, di antara kamu telah dipercayai pada hari itu." Hari apa? Nah, konteks menunjukkan hari penghakiman. Kesaksian kita telah dipercayai, itulah yang dikatakan dalam 2 Tawarikh pasal 20 ketika seorang nabi maju. Pernyataan dibuat, percayalah kepada nabi-nabinya, percayalah kepada Tuhan, dan kemudian mereka maju ke pertempuran hari penghakiman, dan mereka diberitahu, "Kamu tidak perlu berperang dalam pertempuran ini, karena Yehuwa akan berperang untukmu. Percayalah kepada-Nya, percayalah kepada nabi-nabinya." Dan mereka berbaris dengan alat-alat musik dan memuji Allah menuju pertempuran, dan di sanalah mereka menemukan semua pasukan musuh telah saling membunuh dengan perpecahan besar di antara musuh. Tidak ada perpecahan di antara umat Allah karena mereka mengikuti Kristus. Mereka mengikuti firman, kebenaran firman Allah, nabi-nabi, seperti seluruh Alkitab, pada dasarnya adalah roh nubuat.
Nah, kita harus berhenti di sini. Jika Tuhan berkenan, ketika kita berkumpul lagi untuk kajian berikutnya, kita akan melihat Amitai, ayah Yunus, dan kita akan melihat bagaimana itu penting bahwa Yunus adalah anak Amitai, dan bagaimana itu berkaitan dengan perintah Allah ini untuk pergi ke Niniwe, tetapi ia melarikan diri ke Tarsis dan sebagainya. Catatan: ayat-ayat Perjanjian Baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat Perjanjian Lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

Terima kasih telah mendengarkan siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. Untuk lebih banyak pengajaran Alkitab dan informasi lainnya, silakan kunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org. Kiranya Allah memberkati pendengaran akan firman-Nya, dan kiranya kehendak-Nya yang sempurna terjadi.

Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta

0: 95710.
1: Eat Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
3: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
2: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obi Fan Heartland Radio.
3: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
4: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.

Ya, 100.6 Heartland FM, your family station. Ya, selamat malam Haranar, happy Sunday. Di hari ini kiranya sukacita senantiasa menyertai setiap aktivitas kita dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dan saya berharap kabar Haranar dalam keadaan sehat, baik tentunya dalam kemurahan Tuhan. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya, Bung Toga akan menemani Haranar satu jam ke depan sampai pukul 9 malam nanti dalam menemani, ya. Dengarkan puji-pujian, informasi dan renungan-renungan firman Tuhan yang tentunya akan memberkati, menguatkan dan meneguhkan iman kita. Ya, untuk itu Haranar, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartland FM. Ya, satu pujian, ikut Yesus saja. Jangan kemana-mana, tetap ikut Yesus. Apapun kondisi situasi yang kita hadapi, tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Kita dengarkan pujian berikut, ikut Yesus.

Sahabat sejati berani menegur karena peduli, bukan karena ingin menyakiti. Heartlanders, teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi.

ucap syukur senantiasa sebab rancangan Tuhan yang terindah atas kehidupan kita. Seperti firman-Nya dalam Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Biar kita tahanan terus menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Rancangannya yang terbaik atas setiap apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan. Tetap kehendak Tuhanlah yang menjadi atas kehidupan kita. Sehelai rambut jatuh pun semua seizin Tuhan. Itu biarlah kita terus senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam proses kehidupan kita. Ya Harener, kemudian kita akan dengarkan satu pujian ya dari Pastor Lukas Kusuma, yaitu kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan bukanlah janji bahwa kita tidak pernah menghadapi badai, melainkan jaminan bahwa Ia tidak akan pernah membiarkan kita tenggelam. Ketika badai persoalan datang, kemurahannya hadir sebagai perisai yang melindungi dan tangan yang menopang. Seringkali justru di titik terlemah kita, kemurahan Tuhan nyata bekerja dengan cara yang luar biasa.

yang mengajar hidup ini hanya sekedar menjalani nasib dan harus menerimanya dengan lapang dada. Lihat, Maria Magdalena yang hancur hidupnya karena dosa. Saat bertemu Yesus, nasibnya berubah menjadi baik. Bukalah hati Anda dan terimalah Yesus.

0: Engkau layak, Tuhan. Engkau layak dipuji.
1: Shalom, Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

bencana mu. Yes, karena sebuah bencana tidak pernah dibuat untuk kemuliaan dirinya sendiri. Fungsi utama sebuah bencana adalah untuk diisi dan dipakai. Arti makna rohaninya adalah Tuhan membentuk kita agar hidup kita dapat diisi penuh oleh Roh Kudus, kasih dan kebenarannya. Lebih dari itu, bencana tersebut harus rela dipakai untuk mengalirkan berkat, kasih dan terang kepada dunia di sekitar kita. Ketika orang lain melihat hidup kita, yang terpancar bukan lagi kerapuhan kita, melainkan keindahan dan kemuliaan Sang Penjunan yang telah membentuk kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk itu biarlah kita rela untuk dibentuk untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Harana, terima kasih atas kebersamaannya. Tak terasa waktu sudah menunjukkan hampir 1 jam. Saya menemani di pukul 9. Kiranya segala puji-pujian ya maupun renungan-renungan Tuhan Tuhan yang kita dengar jadi kekuatan, jadi penyemangat bagi kita dalam pengiringan kita bersama Tuhan. Tetap terus maju di dalam Tuhan. Dan jangan kemana-mana Harana, setelah ini ada program rohani ya, yaitu Jalur Hati, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa rohani sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saatnya saya Muntoga pamit undur diri dari negara Anda. Hotline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.

Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singfornation, show his glory through your voice.

Apakah Anda memiliki hati menjalankan misi penyebaran kabar baik bagi dunia bersama kami? Simak program Jalur Hati, program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000.

Trainer, saya tentu selalu berharap semoga Anda dan keluarga semoga selalu sehat, amin. Dan kabar saya di sini di studio juga baik-baik saja, puji Tuhan. Heartliner, malam hari ini saya Roman dari Departemen Misi Yayasan Yaski akan menemani Anda hingga satu jam ke depan dalam program Jalur Hati. Sebuah program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda untuk berbicara dari hati ke hati. Dan dalam program ini, saya juga mengajak Anda untuk memberikan respon, sampaikan saran, komentar, atau bahkan pertanyaan Anda ke nomor interaksi kami di 0819-269-1000. 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk merespon pelayanan dari Yayasan Yaski. Dan Anda juga bisa mengetahui pelayanan kami lebih lanjut dengan cara mengunjungi website kami di www.yaski.co.id. Ya, pastikan alamatnya benar, www.yaski.co.id. Karena di luar sana ada juga yang ikut-ikutan memberikan nama yayasannya, nama Yaski. Jadi pastikan www.yaski.co.id. Serta untuk program Jalur Hati ini, Anda juga bisa mendengarkannya melalui live streaming di www.heartline.co.id ataupun di aplikasi HP Android Anda, nama aplikasinya Jalur Hati. Anda tinggal memasang melalui Google Play Store di HP Anda untuk menikmati program Jalur Hati ini melalui HP Android Anda tentunya. Ya, Heartliner, sebentar lagi kita akan berbicara dari hati ke hati. Untuk itu, pastikan Anda tetap stay tune di 100,6 FM. Saya akan kembali setelah lagu pujian berikut ini.

Ya, Hardliner yang dikasihi Tuhan, Anda saat ini sedang mendengarkan program Jalur Hati, sebuah program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Bersama saya tentunya, Romen dari Departemen Misi Yayasan Yaskim, dan Anda bisa mendengarkan program ini melalui live streaming di www.hardline.co.id ataupun di aplikasi HP Android Anda, nama aplikasinya Jalur Hati. Hardliner, Jalur Hati malam hari ini, pertama saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan satu renungan yang ditulis oleh Oswald Chambers yang berjudul Doa Yang Didengar Bapa. Adapun ayat yang mendasari renungan malam hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-41 bagian A. Namun sebelum saya membacakannya, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih di malam hari ini atas anugerah-Mu yang melimpah atas kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan malam hari ini kami bisa merenungkan satu bagian firman-Mu melalui program Jalur Hati malam hari ini. Untuk itu kami mohon kiranya Tuhan pimpin dan memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Berikan kepada kami telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan juga hati seperti tanah yang subur untuk benih firman Tuhan, sehingga firman yang kami dengarkan pada malam hari ini sungguh itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Hardliner, mari buka Alkitab Anda dari Yohanes pasal 11 ayat 41 bagian A. Begini firman Tuhan. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Hardliner, bila anak Allah berdoa, dia hanya sadar sepenuhnya akan Bapanya. Allah selalu mendengar doa-doa anaknya. Dan jika anak Allah menjelma dalam diri Anda, menurut Galatia pasal 4 ayat 19, Bapa akan selalu mendengar doa-doa Anda. Akan tetapi, Anda harus mengusahakan agar anak Allah dinyatakan dalam daging kemanusiaan Anda. Seperti dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Artinya, tubuh Anda adalah Betlehemnya anak Allah. Apakah anak Allah telah diberi kesempatan untuk bekerja di dalam diri Anda? Apakah kesederhanaan hidupnya bekerja di dalam Anda? Sebagaimana hal itu telah bekerja di dalam hidupnya, yaitu Yesus, ketika berada di bumi, bila Anda dihadapkan dengan kejadian-kejadian hidup setiap harinya sebagai seorang manusia biasa, adakah doa anak Allah yang kekal kepada Bapanya dinaikkan di dalam diri Anda? Yesus bersabda, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Sesuai dengan Yohanes pasal 16 ayat yang ke-26. Hari yang mana yang dimaksudkan? Dia sedang mengacu pada hari ketika Roh Kudus telah datang kepada Anda dan mempersatukan Anda dengan Tuhan. Apakah Tuhan Yesus Kristus sangat dipuaskan oleh hidup Anda? Atau apakah Anda sedang menunjukkan perilaku kesombongan rohani di hadapannya? Jangan biarkan akal sehat atau penalaran Anda menjadi sedemikian kuat dan menonjol sehingga hal itu menyisihkan anak Allah. Penalaran adalah karunia yang diberikan Allah kepada sifat manusia kita. Tetapi penalaran bukanlah karunia dari anaknya. Pengertian adik kodratilah yang merupakan karunia dari anaknya. Dan jangan pernah menempatkan penalaran kita naik tahta. Sang anak mengenal dan mengetahui Bapa.
Tetapi penalaran tidak pernah mengenal dan mengetahui Bapa, dan tidak akan pernah. Kemampuan kecerdasan kita tidak akan pernah menyembah Allah kecuali ia itu diubah oleh anak Allah yang tinggal di dalam kita. Kita harus memastikan bahwa kemanusiaan daging kita tunduk sepenuhnya kepadanya dengan mempersilakan dia bekerja melalui saat demi saat. Apakah kita hidup pada tingkat ketergantungan kepada Yesus Kristus sehingga hidupnya sedang dinyatakan dari saat ke saat di dalam diri kita? Sampai di sini renungan yang ditulis oleh Oswald Chambers. Dan berikutnya, Hardliner, saya akan mengajak Anda untuk mendalami ayat renungan kita pada malam hari ini. Tadi saya sudah membacakan dari Yohanes pasal 14 ayat 41 bagian A. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Nah, Hardliner, ada sebuah pertanyaan yang hampir setiap orang percaya pernah mengajukan. Apa itu? Adalah, mengapa doa saya tidak dijawab Tuhan? Nah, Hardliner, sebagian orang kemudian mulai mencari berbagai rumus doa. Bagaimana cara berdoa? Berapa lama harus berdoa? Kata-kata apa yang harus diucapkan atau tingkat iman seperti apa yang harus dimiliki supaya doa saya dijawab? Namun ketika kita melihat kehidupan Tuhan Yesus, kita akan menemukan sesuatu yang sangat berbeda. Dalam Yohanes pasal 11 ini terjadi sebelum peristiwa Lazarus dibangkitkan. Yesus tidak memohon agar Bapa mendengarnya. Sebaliknya, Yesus berkata dengan penuh keyakinan. Dia berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Nah, pernyataan ini lahir bukan karena Yesus memiliki teknik doa yang sempurna, melainkan karena Yesus hidup dalam persekutuan yang sempurna dengan Bapa di surga. Disinilah kita menemukan sebuah prinsip penting, Hardliner, bahwa doa yang didengar bukan pertama-tama lahir dari bibir yang pandai berbicara, tetapi dari hidup yang tinggal di dalam Allah. Doa mengalir dari hubungan, bukan sekedar sebuah permohonan. Injil Yohanes berulang kali menunjukkan bahwa hubungan Yesus dengan Bapa adalah hubungan yang sangat intim dan tidak terputus. Yesus tidak hanya datang kepada Bapa ketika membutuhkan pertolongan, melainkan seluruh hidupnya adalah kehidupan di hadapan Bapa. Karena itu, doa bukanlah aktivitas sesaat. Doa adalah ekspresi kita dari hubungan yang terus-menerus. Inilah sebabnya Yesus dapat berkata bahwa aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita bukan pertama-tama apakah saya banyak berdoa, tetapi pertanyaannya adalah apakah saya hidup dekat dengan Allah? Sebab doa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan di hadapan Allah. Allah bukan hanya mendengar kata-kata kita, tetapi melihat kehidupan kita. Nah, ketika Yesus Kristus hidup di dalam kita, maka hidupnya itu dinyatakan melalui kita. Inilah inti kehidupan Kristen. Banyak orang-orang mengira bahwa kehidupan Kristen adalah berusaha meniru Yesus. Tetapi Injil mengajarkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa Kristus sendiri hidup di dalam orang percaya melalui Roh Kudus. Karena itu, doa Kristen bukan sekedar manusia berbicara kepada Allah atau kita berkomunikasi dengan Allah. Doa orang Kristen adalah kehidupan Kristus yang bekerja di dalam kita dan membawa kita kepada Bapa. Itulah sebabnya dalam surat Paulus ia berkata, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, semakin Kristus memerintah di dalam hati kita, maka semakin doa kita selaras dengan kehendak Bapa. Jadi, musuh terbesar doa bukanlah kesibukan sebenarnya, tetapi kemandirian. Jangan sampai ya bahwa penalaran
kita sebagai manusia yang berpikir secara kritis, mengambil tahta yang seharusnya menjadi milik Kristus. Nah, bukan berarti bahwa akal budi kita itu jahat. Akal budi sebenarnya adalah anugerah dari Allah. Namun, akal budi tidak boleh, tidak pernah dapat menggantikan hubungan dengan Allah. Masalah terbesar manusia modern bukan kurang cerdas. Masalah terbesar bagi orang-orang percaya di zaman modern sekarang adalah bahwa mereka terlalu percaya kepada kecerdasannya sendiri. Kita mulai berpikir, saya bisa mengatur hidup saya sendiri. Nah, ketika itu terjadi, maka doa akan berlahan-lahan berubah menjadi pelengkap kehidupan, akan menjadi rutinitas, bukan lagi sebagai nafas kehidupan orang percaya. Padahal Yesus hidup dalam ketergantungan penuh kepada Bapa. Nah, jika anak Allah yang tanpa dosa saja hidup bergantung kepada Bapa, maka terlebih lagi kita haruslah sepenuhnya bergantung kepada Dia. Karena itu, pertanyaan terbesar bukanlah apakah saya berdoa, melainkan apakah Kristus hidup di dalam saya. Apakah hidup saya memberikan ruang bagi Kristus untuk bekerja? Apakah keputusan-keputusan saya dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah saya hidup cukup dekat dengan Kristus sehingga kehendak Kristus menjadi kehendak saya? Doa yang didengar oleh Bapa bukanlah hasil dari teknik tertentu. Doa yang didengar itu lahir dari kehidupan yang setiap hari tunduk kepada Tuhan Yesus. Semakin kita hidup di dalam Kristus, maka semakin doa kita akan mencerminkan hati Kristus. Dan ketika doa kita mencerminkan hati Kristus, kita dapat berdoa dengan penuh keyakinan, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kita tinggal di dalam Dia. Hardliner, jadi tujuan tertinggi doa bukanlah memperoleh apa yang kita inginkan, tetapi untuk menikmati persekutuan dengan Allah dan semakin serupa dengan Kristus. Untuk itu, marilah kita berdoa agar setiap hari hidup kita semakin menjadi semakin serupa dengan Kristus. Hidup kita ini, tubuh kita ini menjadi bait Roh Kudus. Sehingga bukan hanya doa kita yang naik kepada Bapa, tetapi seluruh hidup kita menjadi doa yang berkenan kepadanya. Amin. Hardliner, sampai di sini perenungan kita pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah lagu pujian berikut ini.

100,6 Hardline FM, Your Family Station. Hardliner, Anda saat ini masih mendengarkan program Jalur Hati bersama saya, Roman, dari Departemen Misi Yayasan Yaski. Dan bila Anda ingin bertanya ataupun memberikan respon atas program ini, silakan kirimkan melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. Ya, Hardliner, pada segmen yang ketiga ini, saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan tentang pelayanan Yayasan Yaski. Ya, Yayasan Yaski adalah Yayasan Siaran Kristen Indonesia yang sudah berdiri sekitar 56 tahun melayani pekabaran Injil di Indonesia. Adapun visi kami, Yayasan Yaski, adalah Christ to the World by Media. Dan kami memberitakan kabar baik, yaitu Injil Kristus, melalui 7 stasiun radio di berbagai kota di seluruh Indonesia. Dan ada bahkan sekitar 140 radio Kristen sebagai mitra kerja kami untuk memancar luaskan kabar baik di seluruh Nusantara. Namun, pelayanan Yayasan Yaski tidak berhenti sampai di situ saja, Hardliner. Yayasan Yaski juga saat ini melayani hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah, yang ada di pedalaman, di pelosok, di daerah-daerah terluar tentunya. Banyak hamba Tuhan yang melayani di daerah-daerah 3T tentunya mengalami tantangan yang begitu berat di bidang ekonomi. Dan menurut pengakuan oleh banyak hamba Tuhan, bahwa persembahan dari jemaat yang mereka layani setiap minggunya paling di kisaran 50 sampai 80 ribu rupiah setiap minggunya. Nah, tentu uang sebesar itu tidaklah cukup untuk mendukung biaya hidup atau bahkan kesejahteraan keluarga hamba Tuhan tersebut. Nah, melihat itulah kami, Yayasan Yaski, kemudian membuat satu program yang bernama ABGRA, Aid Program for God's Servant in Remote Area, sebuah program yang memberikan bantuan modal usaha bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah, di pedalaman, supaya mereka bisa membuka satu usaha kecil untuk kemandirian secara ekonomi. Nah, puji Tuhan, berkat dukungan donasi dari Hardliner tentunya, program ABGRA ini sudah berjalan beberapa tahun terakhir ini dan sudah banyak hamba-hamba Tuhan di daerah, di pedalaman yang sudah menerima manfaatnya. Dan berikut ini saya akan membacakan satu kesaksian hamba Tuhan sebagai penerima manfaat program ABGRA ini. Bagaimana bantuan yang diterima dari Yaski membuat ia bisa membangun sebuah usaha kecil yang sudah menjadi berkat bagi keluarga dan bahkan berkat bagi jemaat yang dia layani. Nah, berikut ini kesaksian dari Bapak Pardamean Ambarita yang ada di pelosok Simalungun, Sumatera Utara. Begini kesaksian pelayanannya. Pelayanan di ladang Tuhan seringkali tidak berjalan dalam kemudahan. Ada banyak tantangan, pergumulan, bahkan keterbatasan yang harus dihadapi dengan iman dan ketekunan. Hal inilah yang dialami oleh Pendeta Pardamean Ambarita dan keluarga dalam melayani jemaat di Simpang Siatasan di Tiga Dolok, Simalungun, Sumatera Utara. Nah, perjalanan pelayanan mereka dimulai pada tahun 2009. Saat itu Pendeta Pardamean dan istrinya membuka sebuah pelayanan dengan jumlah jemaat yang sangat sedikit, hanya satu keluarga. Dalam situasi yang sederhana itu, mereka tetap setia melayani meskipun berbagai tantangan datang menghadang. Salah satu pengalaman yang tidak pernah mereka lupakan adalah ketika mereka tidak lagi diperbolehkan mengadakan ibadah di rumah kontrakan yang digunakan sebagai tempat persekutuan. Nah, situasi tersebut kemudian memaksa mereka untuk mencari tempat tinggal sekaligus tempat ibadah yang baru.
Selama satu minggu, mereka bergumul di dalam doa. Mereka berusaha mencari solusinya. Dan puji Tuhan, Tuhan membuka jalan untuk mereka. Mereka kemudian mendapatkan rumah kontrakan yang baru. Bahkan di tempat yang baru tersebut, Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang mereka layani. Nah, jemaat yang semula hanya satu keluarga saja, kemudian bertambah menjadi 6 keluarga yang terdiri dari 15 orang dewasa dan 12 orang anak sekolah minggu. Pada tahun 2021, ini menjadi tahun penting, menjadi satu momen penting dalam perjalanan pelayanan mereka. Melalui pertolongan Tuhan, mereka berhasil membeli sebidang tanah untuk mendirikan pos pelayanan. Nah, di atas lahan tersebut, bersama jemaat yang mereka layani, mereka kemudian membangun sebuah gedung gereja sederhana berukuran 5 meter kali 14 meter. Secara gotong royong mereka menyelesaikan gedung tersebut. Nah, sebagian besar jemaat yang mereka layani, yang dilayani oleh Pendeta Pardamean, mereka bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tidak menentu tentunya. Kondisi inilah yang tentu akan berdampak langsung pada kemampuan jemaat di dalam menopang pelayanan pendeta yang melayani. Nah, persembahan jemaat setiap minggu hanya berkisar antara Rp35.000 hingga Rp40.000. Jika dihitung per bulan, dukungan yang diterima oleh Pak Pendeta Pardamean ini sebagai gembala jemaat hanya sekitar Rp160.000 satu bulan. Tentu jumlah tersebut tidaklah mungkin mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Karena itu, di sela-sela pelayanan, Pendeta Pardamean dan keluarganya harus bekerja keras mencari penghasilan tambahan. Mereka mencoba berbagai usaha sederhana seperti beternak ayam, beternak bebek, dan bekerja sebagai buruh tani. Namun usaha ternak yang mereka jalankan selama ini sangat terbatas. Jumlah ternak sedikit dan kandang ayam atau kandang ternak mereka belum memadai. Dan kemampuan membeli pakan juga sangat terbatas. Mereka memiliki kerinduan untuk mengembangkan usaha tersebut, tetapi terkendala dengan modal usaha. Nah, melihat pergumulan yang dihadapi pada pertengahan tahun 2025, di tahun yang lalu, Pak Pendeta Pardamean kemudian mengirimkan proposal kepada Yayasan Yaski untuk memohon bantuan modal usaha untuk memperbesar usaha ternak mereka, beternak ayam dan beternak bebek. Nah, pada pertengahan tahun yang lalu, Yayasan Yaski kemudian memberikan bantuan modal usaha kepada Pak Pendeta Pardamean sebagai bagian daripada program APGRA. Bantuan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha peternakan yang memang selama ini sudah menjadi impian dari Pak Pendeta Pardamean dan keluarga. Dengan modal yang diberikan oleh Yayasan Yaski, Pak Pardamean kemudian membeli 50 ekor bibit ayam dan 50 ekor bibit bebek. Nah, usaha yang dijalankan dengan penuh ketekunan itu mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Nah, menurut laporan yang terbaru yang diterima oleh Yayasan Yaski, ternak ayam dan bebek yang mereka pelihara kemudian bertumbuh dengan baik. Bahkan beberapa kali mereka sudah berhasil menjual hasil ternaknya. Pendapatan dari penjualan tersebut memberikan dampak yang sangat berarti bagi perekonomian keluarga Bapak Pendeta Pardamean. Dan hal yang menarik, hasil ternak tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk dijual. Sebagian ayam dan bebek dipotong untuk berbagai acara di gereja. Ketika ada misalkan persekutuan atau acara jemaat, mereka dapat menikmati makanan bersama dengan lauk dari hasil ternak sendiri yang mereka potong. Nah, bagi Pak Pendeta Pardamean, hal ini menjadi suatu sukacita tersendiri tentunya.
Nah, selama bertahun-tahun melayani di sana, mereka seringkali merasa tidak enak hati ketika misalkan ada tamu pelayanan atau tamu gereja yang datang berkunjung ke rumah mereka. Keterbatasan ekonomi membuat mereka tidak mampu menjamu tamu dengan makanan yang selayaknya. Tetapi kini situasinya sudah berbeda. Sejak mereka punya usaha ternak ayam dan bebek ini, setiap kali ada tamu gereja ataupun keluarga yang datang berkunjung, mereka dapat menyambut dan menjamu tamu-tamu tersebut dengan lebih baik melalui hasil usaha mereka, hasil usaha yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tidak hanya itu, usaha ternak tersebut juga membantu meningkatkan kualitas gizi keluarga mereka. Jika dahulu keluarga itu, mereka sangat jarang mengkonsumsi daging atau telur, bahkan bisa dikatakan hanya sekali dalam setahun. Tapi sekarang mereka, sekeluarga, bisa menikmati makanan bergizi secara lebih rutin, telur dan daging ayam maupun daging bebek. Setidaknya sekali dalam seminggu keluarga ini menikmati daging ataupun telur dari hasil ternak mereka. Namun perjalanan usaha ini kembali diuji beberapa waktu yang lalu. Sebagian besar ternak mereka terserang penyakit secara mendadak. Sekitar 70 ekor unggas, bebek dan ayam mereka mati dalam waktu yang relatif singkat. Seluruh ternak bebek yang mereka miliki tidak lagi dapat diselamatkan. Sementara ayam yang tersisa hanya belasan ekor saja. Peristiwa ini tentu menjadi pukulan yang berat bagi keluarga Pak Pendeta Perdamaian. Akan tetapi, mereka memilih untuk tetap bersyukur dan percaya bahwa Tuhan yang telah memulai pertolongannya tidak akan meninggalkan mereka. Dan saat ini mereka terus berusaha merawat ternak yang masih tersisa sambil berharap dapat kembali mengembangkan usaha tersebut di masa-masa mendatang. Dan melalui kesempatan ini, Pendeta Pak Perdamaian beserta keluarga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yayasan Yaski dan para mitra pelayanan yang telah mendukung usaha mereka. Pak Pendeta Perdamaian juga memohon dukungan doa agar wabah penyakit yang menyerang ternak dapat berlalu, sehingga ayam-ayam, bebek yang masih tersisa dapat bertumbuh dengan sehat dan kembali berkembang. Soli Deo Gloria. Sampai di sini kesaksian pelayanan dan perkembangan usaha yang dijalankan oleh Pak Pendeta Perdamaian berkat dukungan bantuan modal usaha yang diberikan oleh Yayasan Yaski. Ya, Hardliner, kita akan rehat dulu sejenak. Saya akan kembali setelah lagu pujian berikut ini.

100,6 Heartline FM, Your Family Station. Anda masih mendengarkan program Jalur Hati, sebuah program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati, bersama saya Roman dari Departemen Misi Yayasan Yaski. Ya, kalau tadi kita sudah mendengarkan kesaksian, pelayanan, dan perkembangan usaha dari Pendeta Perdamaian Ambarita, sekarang saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan surat kesaksian dan proposal dari seorang hamba Tuhan yang ada di Sulawesi Barat. Surat kesaksian pelayanan dan permohonan dari Pendeta Mas Pian di Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Shalom. Perkenalkan, saya Pendeta Mas Pian yang melayani di Gereja Kristen Sulawesi Barat di Dusun Pasir Putih, Desa Sendapang, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Saya bersyukur kepada Tuhan atas perkenanan Tuhan saya menjadi pelayannya, sehingga di tahun 2025 saya diurapi menjadi pendeta jemaat di GKSB Jemaat Moria Sendapang. Adapun jumlah jemaat saat ini yang saya layani sekitar 74 orang, terdiri dari 24 kakak. Secara pribadi, saya sangat bersyukur semenjak saya melakukan pelayanan di tempat ini, ada kemajuan yang dialami oleh jemaat dalam hal pertumbuhan rohani dan pemahaman tentang iman mereka sendiri. Kemajuan itu terlihat lewat kesadaran mereka dalam memberi persembahan, juga dalam hal terlibat dalam pelayanan kategorial. Karena sebelumnya, jemaat ini hanya memiliki satu organisasi yang terbentuk, yaitu Persekutuan Wanita atau PW. Namun puji Tuhan, perubahan sekarang, organisasi yang terbentuk sudah lengkap, mulai dari PKB, PW, Pemuda, Persekutuan Anak. Walaupun demikian, masih banyak hal yang harus dibenahi. Gedung gereja tempat saya melayani saat ini sudah dibangun dengan semi permanen. Namun yang menjadi kendala karena belum ada penampungan air. Untuk saat ini jemaat masih terus berusaha mencari dana untuk pengadaan pipa supaya air bisa tembus ke gereja. Sementara itu, keadaan ekonomi jemaat bisa dibilang masih sangat minim. Hanya beberapa yang memiliki penghasilan yang cukup. Untuk penghasilan setiap bulannya itu tidak menentu, tergantung hasil panen mereka. Dan sumber penghasilan jemaat itu berasal dari hasil bumi seperti sawah, coklat, kopi, dan membuat gula merah sebagai tambahan penghasilan. Adapun tantangan yang saya hadapi di tempat ini adalah akses ke tempat pelayanan. Saat ini infrastruktur jalan masih kurang memadai. Walaupun pemerintah terus-menerus melakukan perbaikan demi perbaikan jalan, namun hingga saat ini masih sangat rusak parah. Ini membuat masyarakat sangat sulit untuk menjual hasil usaha mereka. Ketika musim hujan, jalan ke tempat saya tidak bisa dilalui kendaraan, hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki berkilo-kilometer. Sementara untuk kondisi ekonomi keluarga saya, puji Tuhan, semua kebutuhan makan keluarga Tuhan cukupkan sampai sejauh ini. Jemaat yang saya layani selalu memberikan dukungan persembahan, persembahan kasih yang walaupun masih sangat terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan sandang, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, di sela-sela waktu pelayanan saya bekerja sampingan, bertani. Hasilnya bisa membantu perekonomian keluarga. Tetapi usaha bertani ini tidaklah selalu berhasil. Ada kalanya gagal panen. Karena itu, saya berencana mengganti usaha menjadi peternakan babi. Peternakan babi merupakan salah satu usaha yang cukup prospek di tempat ini.
Selain karena diminati banyak orang, juga karena perawatannya yang tidak begitu sulit. Dengan usaha ternak babi, tentu akan sangat membantu dan bermanfaat dalam menunjang pelayanan dan kebutuhan keluarga saya. Tetapi sampai saat ini, rencana usaha ini belum terwujud, disebabkan karena tidak ada modal untuk membeli bibit babi. Karena itu, pada kesempatan ini, saya memohon bantuan modal usaha dari Yayasan Yaski untuk mendukung pelayanan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Itulah tadi salah satu surat permohonan dari hamba Tuhan di daerah yang perlu kita bantu tentunya. Hardliner, menurut kitab suci bahwa setiap kita orang percaya, orang Kristen, kita dipanggil untuk berbagian di dalam mengabarkan Injil. Seperti dalam amanat agung Kristus, dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Tetapi tentu tidaklah mungkin tiap-tiap kita pergi berkeliling ke daerah, ke pedalaman, ke daerah-daerah 3T untuk memberitakan Injil. Karena panggilan kita orang-orang Kristen ini itu sangat beragam tentunya. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-10, bahwa ada mereka yang mengutus, ada yang diutus, ada mereka yang pergi, ada mereka yang tetap tinggal di sini. Artinya bahwa masing-masing kita punya bagiannya, tetapi kita masing-masing bisa terlibat bersama untuk mengerjakan misi ini. Nah, Hardliner, pada kesempatan ini saya mau mengajak Anda, mari kita berderak bersama untuk menuntaskan amanat agung Kristus, mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah, di pedalaman, di daerah-daerah terluar. Nah, bila Anda tergerak untuk mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman, Anda bisa melakukan transfer ke BCA 372-301-6262. Saya ulangi, BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Atau bila ada kendala, Anda juga bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp 0819-269-1000. Dan bagi Anda yang belum bisa mendukung melalui dana, mari kita dukung mereka melalui doa. Berdoa untuk para hamba Tuhan yang ada di daerah, di pedalaman, di daerah terluar, supaya mereka tetap kuat melayani, supaya Tuhan membukakan pintu pemberitaan Injil sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan pada kesempatan di program Jalur Hati malam hari ini, saya mewakili Yayasan Yaski juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah berdonasi untuk membantu hamba-hamba Tuhan yang di daerah yang ada di pedalaman melalui Yayasan Yaski. Tuhan Yesus kiranya memberkati pekerjaan Anda dan keluarga. Amin. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah setia mendoakan para hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman, yang Anda sudah melakukannya dengan penuh komitmen. Ya, Hardliner, terima kasih juga untuk Anda yang sudah memberikan tanggapan atas program ini dan yang sudah setia mendengarkan program Jalur Hati malam hari ini. Dan bila ada yang belum terlayani, akan segera kami tanggapi. Jangan sungkan-sungkan, hubungi kami ke 0819-269-1000. Baik, Hardliner, tidak terasa kita sudah di penghujung acara program Jalur Hati malam hari ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam program Jalur Hati malam hari ini. Dan akhirnya, dari gedung Hardline Center, lantai 4, Jalan Permata Sari nomor 1000, Tangerang, Banten, saya Roman dari tim misi Yayasan Yaski pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tuhan Yesus memberkati. Christ to the World by Media.

0: Pernahkah terpikirkan oleh Anda bahwa tidak ada yang mutlak tidak berubah, tidak pernah gagal selain Allah?
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Seandainya Anda membuat grafik kejadian dalam kehidupan Anda, Anda akan melihat pasang surutnya dengan jelas. Kelahiran seorang bayi, kematian seseorang yang Anda kasihi, promosi jabatan, atau kemunduran. Anda akan melihat masa-masa Anda diberkati dan masa-masa sulit. Sementara Anda mudah mengenali kasih setia Allah di masa-masa senang. Janganlah lupa bahwa Tuhan juga setia di masa-masa yang tidak terlalu menyenangkan. Hari ini Dr. Stanley mengingatkan kita akan empat ciri Allah yang akan memberikan dorongan untuk segala masa kehidupan.
0: Saudara pendengar, sama seperti halnya kita memiliki keempat musim, kita juga mempunyai masa yang berubah-ubah dalam kehidupan kita. Kalau Anda merenungkannya setiap musim, baik musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, mempunyai karakteristik tersendiri. Tidak ada musim semi yang berkepanjangan atau musim panas yang berkepanjangan, melainkan musim yang silih berganti. Demikian pula halnya dengan masa dalam kehidupan kita. Sayang kita sering melupakan fakta ini. Dari sudut usia misalnya, ada usia balita, usia anak, usia puber, usia remaja, usia dewasa, hingga usia lanjut. Dari sudut keadaan pun ada masa-masa yang berbeda-beda. Misalnya, masa produktif, ketika kita merasa maju dalam kehidupan, banyak mencapai, banyak berprestasi. Lalu ada juga masa-masa ketika kita merasa diri mandek, ketika segalanya terasa tidak kemana-mana. Atau bahkan masa-masa ketika kita merasa mundur atau kalah. Ada masa-masa ketika kita merasa senang, cukup puas, segalanya berjalan sesuai dengan kehendak kita. Ada juga masa-masa yang tidak terlalu menyenangkan, tidak terlalu memuaskan, atau bahkan membuat frustrasi. Ada masanya ketika kita merasa yakin dan tentram tentang masa sekarang maupun masa depan kita. Ada juga masanya ketika kita tidak terlalu merasa yakin, tidak terlalu merasa tentram. Kita ragu dan cemas akan situasi dan keadaan dalam kehidupan kita. Ada masanya ketika kita merasa sangat sehat, sangat berenergi, seolah-olah kita sanggup menaklukkan dunia. Lalu ada juga masanya ketika kita sakit, merasa berkecil hati, merasa putus asa. Ada masanya ketika kita merasa sangat dikasihi, sangat diterima, sangat diinginkan. Lalu ada juga masanya ketika kita merasa ditolak, tidak diinginkan, tidak dipedulikan, terisolasi, terkucil. Ada masanya ketika masa depan kita tampak menjanjikan, mengasyikkan, dan fantastis. Ada juga masanya ketika masa depan kita tampak suram, berawan, gelap, dan sedikit menakutkan. Pertanyaannya, apakah ada semacam prinsip, semacam kebenaran dalam firman Allah yang akan membesarkan hati kita di masa-masa sulit? Apakah ada semacam prinsip dalam firman Allah yang berlaku dalam segala masa kehidupan kita? Atau apakah kita harus mencari-cari kebenaran tertentu untuk masa tertentu, kebenaran lain untuk masa lain? Syukur kepada Allah bahwa ada prinsip atau kebenaran tunggal yang berlaku dalam segala masa kehidupan Anda. Itulah yang ingin saya bicarakan, dorongan untuk segala masa kehidupan, baik dari sudut usia, dari sudut situasi atau keadaan, prinsip atau kebenaran ini tetap berlaku.

Saudara pendengar, dalam Ratapan 3 ayat 22-23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Itulah prinsip atau kebenaran tunggal yang mutlak akan menopang kita dalam segala masa kehidupan kita, yaitu kasih setia Allah. Entah seberapa suram atau menekan atau membuat depresi atau tampaknya tiada berpengharapan, kasih setia Tuhan akan selalu menopang Anda, membesarkan hati Anda, sebab kasih setia Tuhan artinya bahwa Ia selalu memenuhi segala janji-Nya. Kasih setia Tuhan artinya bahwa Ia tidak pernah berubah. Ia dapat diandalkan. Ia tidak pernah goyah. Ia tidak pernah gagal. Ia layak dipercaya. Ia teguh. Ia tidak pernah membiarkan atau meninggalkan Anda. Apapun yang dijanjikan-Nya pasti dipenuhi-Nya. Ia tetap setia entah di masa senang ataupun di masa susah. Adalah sifat-Nya untuk tetap setia. Bahkan dalam bacaan ini dikatakan, besar kesetiaan-Mu. Sebab Ia memang Allah yang tidak pernah berubah. Selalu dapat diandalkan dalam segala masa kehidupan kita. Apa dasarnya bahwa Allah tidak pernah berubah, tidak pernah goyah, tidak pernah gagal, selalu layak dipercaya, selalu dapat diandalkan dalam segala masa kehidupan? Dalam Ulangan 7 ayat 7-9 dikatakan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah-Nya yang telah diikrarkan-Nya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setia-Nya terhadap orang yang kasih kepada-Nya dan berpegang pada perintah-Nya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara pendengar, Allah telah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan sekarang akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Allah setia kepada mereka bukan karena jumlah mereka banyak. Sesungguhnya mereka justru yang paling kecil dari segala bangsa. Allah setia kepada mereka karena Allah mengasihi mereka. Demikianlah alasan Allah juga setia kepada kita, yaitu karena Ia mengasihi kita. Ia mengasihi kita karena memang sifat-Nya untuk mengasihi. Di sini kita melihat Allah mengatakan, aku telah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memenuhi janjiku untuk membawamu ke tanah perjanjian. Dalam Mazmur 36 ayat 6 dikatakan, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Kasih setia Allah tidak terukur. Anda tidak mungkin mengkotakkan kasih setia Tuhan. Adalah sifat Allah sendiri untuk dapat diandalkan, layak dipercaya, tidak pernah berubah, tidak pernah goyah, tidak pernah gagal dalam segala janji-Nya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak-Nya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Lalu dalam ayat 8 dikatakan, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahan-Nya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang menyelamatkan Anda, telah menegaskan Anda, dan akan meneguhkan Anda sampai selama-lamanya. Bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di surga kelak.

Saudara pendengar, apapun yang telah Allah mulai dengan Anda, akan dituntaskannya, sebab Ia adalah Allah yang setia. Ia mengampuni Anda dan menyelamatkan Anda bukan atas dasar lain selain fakta bahwa Ia adalah Allah yang kudus, yang pengasih, yang pengampun. Ia menyelamatkan Anda bukan atas dasar tingkah laku, perilaku atau janji-janji Anda, sebab semuanya itu bisa berubah-ubah. Allah menyelamatkan Anda atas dasar kasih setianya dan akan meneguhkan Anda sampai kepada kemuliaan kelak. Banyak ayat lain yang menunjukkan kasih setia Tuhan. Yang pasti, Allah menghendaki Anda percaya saja kepadanya. Misalnya, dalam Mazmur 56 ayat 4-5 dikatakan, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Dalam Mazmur 62 ayat 9 dikatakan, "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita." Dalam Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Apakah maksudnya mengakui Dia dalam segala laku Anda? Maksudnya mengakui kehendak-Nya bagi kehidupan Anda, mengakui bahwa Ia adalah Allah yang layak dipercaya, yang setia memenuhi janji-janji-Nya. Kalau Anda merenungkan fakta bahwa kita semua mengalami masa-masa yang berubah dalam kehidupan kita, tentunya kita semua membutuhkan semacam sauh, khususnya di masa-masa susah. Nah, sauh bagi kita yang percaya adalah kasih setia Allah. Allah menjanjikan kasih setianya bukan saja kepada umat-Nya dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, melainkan kepada semua orang percaya, sebab adalah sifat-Nya sendiri untuk setia. Banyak orang yang merasa jauh dari Allah ketika mengalami masa-masa susah. Mereka tidak merasakan kehadiran Allah. Seolah-olah Allah tidak peduli, seolah-olah Allah tidak menjawab doa-doa mereka. Seolah-olah Allah tidak berkepentingan terhadap masa sekarang maupun masa depan mereka. Seolah-olah mereka kehilangan arah dan berkecil hati serta berputus asa. Apakah Allah setia? Jelas. Mana buktinya? Pertama, adalah sifat Allah untuk setia. Allah Maha Tahu. Masa apapun yang sedang kita alami, entah masa remaja, masa dewasa, atau masa tua, Allah mengetahuinya. Apapun yang sedang Anda hadapi, bagaimanapun keadaan Anda, apapun kesulitan atau kesusahan yang sedang Anda hadapi, Allah mengetahuinya secara rinci, tanpa kecuali. Sesungguhnya Allah sudah mengetahuinya sebelum hal itu terjadi, sebab sesungguhnya Dialah yang membiarkannya terjadi. Jadi Allah tahu persis Anda sedang mengalami masa apa. Allah tahu persis kepedihan yang mungkin Anda alami. Allah juga tahu bahwa kita sering tergoda untuk meragukan Dia. Demikianlah Anda dapat meyakini bahwa Allah setia karena Ia Maha Tahu. Ia mengetahui segala aspek kehidupan Anda secara rinci. Ia mengetahui apa yang Anda butuhkan. Ia mengetahui apa yang Anda pikir Anda butuhkan. Ia mengetahui segala kepedihan Anda. Ia mengetahui apa yang Anda butuhkan untuk mengalami kesembuhan dalam roh, jiwa, dan tubuh Anda. Oleh karenanya, yakinlah bahwa Ia penuh kasih setia. Dasar kedua adalah bahwa Ia Maha Kuasa. Yakinlah bahwa selain Maha Tahu, Allah pun Maha Kuasa untuk mengendalikan segalanya di alam semesta ini. Termasuk memenuhi segala kebutuhan Anda di masing-masing masa yang Anda alami. Oleh karenanya Anda dapat meyakini akan kasih setianya untuk menyertai Anda melalui masa apapun dalam kehidupan Anda. Itulah sebabnya Paulus menulis dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.

0: Saudara pendengar, bayangkan masa apapun yang sedang Anda alami sekarang ini, Allah turut bekerja di dalamnya demi kebaikan Anda sendiri. Tidak menjadi soal bagaimana Anda sampai ke sana atau mengapa, Allah yang mengizinkannya terjadi. Apapun yang Allah biarkan terjadi pasti ada maksudnya, dan pasti demi kebaikan Anda sendiri. Ia berkuasa mempercepat prosesnya atau memperlambat prosesnya, tergantung maksud Dia membiarkan hal itu terjadi. Dan sebagai Allah yang Maha Tahu, Ia tahu persis berapa lama prosesnya perlu dibiarkan hingga maksudnya tercapai. Dalam masa-masa tertentu, kita cenderung memilih jalan pintas. Dalam masa-masa lain, kita menginginkannya tiada berakhir. Akan tetapi Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan kita sendiri serta kemuliaan Dia. Demikianlah Anda dapat meyakini akan kasih setia Allah, karena pertama-tama Ia Maha Tahu, kedua Ia Maha Kuasa, dan ketiga Allah Maha Hadir. Yang berarti, masa apapun yang Anda alami, Anda mengalaminya di dalam hadirat Allah. Tidak ada satu masa pun dalam kehidupan kita yang kita alami sendirian. Segala masa dalam kehidupan kita, kita alami bersama-sama dengan Allah. Seperti dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 5, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Masa apapun yang sedang Anda alami, Yesus terus menyertai Anda. Sungguh mengagumkan, bukan? Allah demikian setianya sehingga Anda tidak pernah terlepas dari jangkauannya yang penuh kemurahan, kelembutan, belas kasih. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Allah terus berkarya dalam kehidupan Anda, baik Anda menyadarinya atau tidak. Dr. Stanley mendorong Anda untuk mencari tangan Allah yang penuh kasih dalam segala kesulitan Anda. Allah selalu hadir untuk menopang Anda, seberapa mendalam pun kepedihan Anda. Dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 4 dikatakan, Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang, lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama In Touch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Empat hal yang saya pelajari sebagai seorang ibu. Sekarang saya sudah menjadi seorang nenek. 3 dari 4 anak kami sudah punya anak dan rumah sendiri. Sekarang saya memasuki tahap di mana saya suka mengingat masa-masa ketika anak-anak masih kecil dan masih tinggal bersama saya. Salah satu hal yang indah tentang ini adalah Anda cenderung melupakan betapa lelahnya Anda dulu dan hanya mengingat masa-masa indah yang Anda lalui bersama. Belum lama ini saya sedang melihat-lihat file lama saya dan menemukan sejumlah pelajaran yang saya dulu tuliskan tentang hal membesarkan anak. Mungkin itu lebih cocok disebut prinsip-prinsip, karena saya tidak sepenuhnya berhasil menerapkan semuanya. Namun saya yakin hal-hal itu adalah pedoman yang penting untuk menjadi orang tua yang baik. Pertama, keluarga yang kuat bukanlah keluarga yang anggotanya tidak memiliki kelemahan, melainkan keluarganya yang masing-masing anggotanya tahu cara menghadapi kekurangan anggota keluarga lainnya dengan penuh kasih. Dengan kata lain, keluarga Kristen bukanlah keluarga yang sempurna, namun seharusnya berlimpah dengan kasih karena Allah tinggal di dalamnya dan Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Yang kedua, sebagai orang tua, saya ingin menjadi seorang gembala, bukan mandor. Memang betul, terkadang kita sebagai orang tua harus menegakkan peraturan. Namun saya berusaha melakukan dengan hati seorang gembala yang peduli terhadap semua dombanya dan tidak ingin kehilangan satupun. Yang ketiga, karena seorang ibu adalah jantung sebuah keluarga, saya ingin menghadirkan atmosfer yang positif dan sehat secara rohani bagi anak-anak untuk tumbuh. Bukan hanya menjadi ambulans yang mengangkut mereka saat mereka terjatuh. Menekankan pentingnya melakukan hal yang benar sama pentingnya dengan mengajar mereka untuk tidak berbuat salah. Yang keempat, saya tidak begitu peduli dengan apakah anak-anak ingat perkataan saya. Yang penting adalah hidup tanpa kepalsuan dengan memberikan teladan yang bisa mereka ikuti. Memang aneh, namun saya tidak menyangka akan suatu hari membagikan prinsip-prinsip ini. Namun kita perlu belajar dari sesama. Saya harap prinsip-prinsip ini akan membantu Anda.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat datang di kisah yang sesungguhnya. Kisah hari ini terinspirasikan dari kejadian-kejadian yang dicatat dalam kitab suci. Kitab Keluaran 3 ayat 1-15 dan Injil Yohanes 8 ayat 52-58. Dalam sejarah panjang bangsa Yahudi, Allah memakai 3 orang beriman untuk menciptakan, memimpin, dan menginspirasikan bangsa pilihannya. Mereka adalah Abraham, bapa bangsa Israel, Musa, yang Allah pilih untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, dan Raja Daud, dari garis keturunan mana Yesus lahir. Dalam kisah hari ini kita akan melihat bagaimana Allah mengkomunikasikan

Nama saya Musa. Bahkan setelah beberapa ribu tahun, saya masih takjub Allah telah memilih saya untuk memimpin umatnya keluar dari perbudakan di Mesir. Nenek moyang kami telah pergi ke Mesir untuk mencari makanan pada waktu bencana kelaparan di negeri mereka. Selama tiga abad, kami disambut dan diperlakukan dengan hormat oleh raja-raja Mesir yang mereka sebut Fir'aun. Tapi dengan berjalannya waktu, jumlah penduduk kami yang semakin besar menjadikan Fir'aun yang memerintah merasa terancam. Akibatnya kami diperbudak dan diperlakukan dengan kejam. Saya dilahirkan sebagai orang Yahudi, tapi lewat serangkaian keadaan yang janggal yang seharusnya diceritakan dalam kisah lainnya, saya dibesarkan dalam keluarga putri Fir'aun. Ketika saya berusia 40 tahun, saya melihat seorang budak Yahudi dihajar secara biadab oleh seorang Mesir. Dalam perkelahian saya untuk membelanya itu, saya menewaskan orang Mesir. Insiden itu secara drastis mengubah keadaan saya. Dari yang sebelumnya tinggal di istana yang mewah, menjadi seorang pembunuh Yahudi yang dicari-cari. Untuk menghindarkan hukuman yang tak terelakkan, saya melarikan diri ke negeri Midian. Di sanalah, ketika saya sedang mengembalakan domba, Allah memanggil saya untuk kembali ke Mesir dan memimpin umatnya kepada kebebasan.

0: Musa, berapa lama kamu akan pergi menggembalakan domba kali ini?
1: Ah, sudah tidak ada lagi makanan bagi mereka di sekitar sini. Tanahnya terlalu kering untuk menemukan padang rumput. Mungkin aku harus menggiring mereka ke mata air di balik padang gurun sana.
0: Anak kita mau ikut, katanya. Ia sangat merindukanmu ketika kamu pergi jauh.
1: Aku pun sangat merindukan kalian. Tapi bisa jadi perjalanan ini berlangsung selama beberapa minggu. Begitu hujan musim semi datang, aku bisa pulang. Barulah nanti ia boleh ikut.
0: Semoga Allah yang kamu sembah itu melindungimu dan membimbingmu, suamiku tercinta.
1: Dan semoga Allah menjagaimu sewaktu aku pergi. Aku menyayangimu, Zivora. Setelah saya melarikan diri dari Mesir karena malu, ayah Zivora menawarkan saya bekerja sebagai gembala. Lalu saya menikah dengan Zivora, mencukupkan diri hidup bersama mereka. Tapi ternyata tidak demikian rencana Allah. Menggembalakan domba ke padang rumput hijau sering membawa saya jauh ke tempat sepi di balik padang gurun. Setiap paginya, sebelum menggiring domba dari tempat di mana kami bermalam, saya terbiasa beribadah kepada Allah dan berdoa memohon bimbingan serta perlindungannya. Hari itu berawal seperti biasa, tapi berakhir dengan pengalaman yang sepenuhnya mengubah hidup saya. Ketika sedang menjagai domba, saya melihat semak menyala tidak jauh dari saya. Saya perhatikan, walaupun nyalanya besar, tapi semak itu tidak habis dimakan api. Ketika saya mendekatinya untuk memeriksa, saya mendengar suara berbicara kepada saya dari dalam api itu.

0: Musa. Musa.
1: Aku di sini.
0: Jangan dekat-dekat. Lepaskanlah kasutmu, Musa. Tanah di mana engkau berdiri itu, tanah yang kudus.
1: Siapakah engkau, Tuan?
0: Akulah Allah bapamu Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.
1: Allahku, aku merasa harus menyembunyikan wajahku darimu.
0: Dengarkan baik-baik segala yang kukatakan kepadamu, Musa. Aku telah menyaksikan penindasan terhadap umatku di Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka karena para pengerah mereka. Aku tahu dukan setapa mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan kepada bapa mereka, Abraham.
1: Tuhan, siapakah aku? Sampai aku yang harus pergi kepada Fir'aun dan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir.
0: Jangan takut, Musa, sebab tentu aku akan menyertaimu.
1: Tapi ketika aku berjumpa dengan bangsa Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyang kita telah mengutus aku kepadamu. Nanti mereka berkata, siapa namanya? Bagaimana aku harus menjawab mereka?
0: Katakan saja, akulah yang mengutus aku. Namaku yaitu aku adalah aku selamanya. Sekarang pergilah dan kumpulkanlah tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa Tuhan Allah nenek moyangmu telah menampakkan diri kepadamu dan mengatakan bahwa ia telah menyaksikan apa yang telah diperbuat terhadap mereka di Mesir. Aku akan membawa mereka keluar dari Mesir ke negeri yang berlimpah susu dan madunya.
1: Tapi apakah mereka akan mempercayai perkataanku?
0: Jikalau engkau mentaati perkataanku, mereka akan mempercayai pesanmu dan mengikutimu menuju kebebasan.

Seandainya saja saya bisa mengatakan bahwa tiba-tiba saja saya dipenuhi dengan keberanian sementara Allah berbicara kepada saya lewat semak menyala itu. Kenyataannya, saya malah penuh dengan keraguan tentang kemampuan saya untuk melaksanakan tugas sebesar itu. Saya belum pernah pandai berbicara di depan publik. Saya justru cenderung gagap ketika berbicara kepada lebih dari 2 atau 3 orang. Selain kelemahan yang sudah jelas itu, saya pernah gagal berupaya membela salah seorang bangsa saya sendiri. Maka saya pun menarik diri untuk hidup sebagai seorang gembala di sebuah negeri asing. Sepertinya itulah takdir saya. Dalam kelemahan dan ketakutan, saya justru berargumentasi dengan Allah yang Maha Kuasa. Hingga saat ini, saya takjub betapa sabarnya Dia terhadap saya.

0: Ya Tuhan, bagaimana kalau mereka tidak mau mendengarkan atau tidak percaya ketika aku mengatakan Engkau telah menampakkan diri kepadaku?
1: Apa yang kau pegang itu, Musa?
0: Tongkat gembala.
1: Lemparkanlah ke tanah.
0: Hah, berubah menjadi ular.
1: Peganglah ekornya.
0: Tapi tampaknya ia beracun, Tuhan.
1: Ambillah, Musa.
0: Baik, Tuhan. Sudah berubah menjadi tongkatku lagi.
1: Sekarang masukkan tanganmu ke dalam pakaianmu. Sekarang keluarkan dan lihatlah.
0: Tanganku kusta.
1: Jangan takut, Musa. Masukkan kembali ke dalam pakaianmu. Sekarang lihatlah.
0: Tidak ada lagi tanda-tanda kusta. Seluruh kulit tanganku sehat tampaknya. Sama seperti semula.
1: Agar semua orang percaya bahwa akulah yang mengutusmu, aku akan memberi mereka tanda-tanda kehadiranku dan kuasaku melaluimu. Aku akan mengajarmu di waktu engkau membutuhkan. Sekarang pergilah, Musa, dan pimpinlah umatku ke negeri yang kujanjikan kepada Abraham.
0: Aku percaya kepadamu, Allahku. Tapi aku kesulitan berbicara pada kelompok besar. Aku tidak pandai berbicara.
1: Siapa yang menjadikan mulut manusia? Bukankah aku yang menjadikan segalanya? Jadi, pergilah. Maka aku akan menjadi mulutmu dan akan mengajarkan apa yang seharusnya engkau katakan.
0: Ya Tuhanku, aku mohon, utuslah orang lain untuk memimpin umatmu. Aku tidak layak.

begitu saya memberikan alasan kelemahan saya yang terakhir, saya sadar bahwa saya sudah keterlaluan dengan segala keberatan saya. Kobaran nyala api di seputar sema itu meningkat drastis, dan saya sadar Allah mulai tidak sabar terhadap saya. Saya pun bersujud dan menunduk serendah mungkin untuk menunjukkan keberserahan total saya kepadanya. Lalu dengan suara yang lebih jelas dan memerintah daripada yang pernah saya dengar, Allah menunjukkan rencananya lebih lanjut.

Harun kakakmu fasih berbicara. Ketika engkau kembali ke Mesir, Harun akan keluar menyambutmu. Ketika ia melihatmu, ia akan senang. Harun akan menjadi juru bicaramu kepada umatku, dan engkau akan menjadi juru bicaraku kepada dia. Ambillah tongkat gembalamu, dengan mana aku akan melakukan segala perkara dan tanda dahsyat.

0: Hampir satu minggu saya menggiring semua domba kembali ke rumah, tempat saya bisa menyampaikan kepada istri dan mertua saya apa yang telah Allah suruh saya lakukan.
1: Gerson, ada apa ribut-ribut di luar sana?
2: Lihat, Bu, ayah pulang. Ibu lihat debu berterbangan karena kawanan domba itu?
1: Iya, ya.
2: Biar saya menyongsong ayah, Bu.
1: Entah mengapa, ia demikian cepat pulang. Semoga segalanya baik-baik saja. Gerson, tunggu ibu. Musa, suamiku tercinta, senang sekali melihatmu. Kami tidak menyangka kamu pulang demikian cepat. Apakah segalanya baik-baik saja? Coba jelaskan mengapa kamu pulang demikian cepat.
0: Aku juga senang sekali melihat kalian. Aku baik-baik saja. Tapi ada kabar yang harus kusampaikan kepadamu dan ayahmu. Aku akan segera menjelaskan segalanya setelah aku masukkan domba-domba ini ke kandang dan membersihkan diri.
2: Ayah, aku akan membantu ayah menggiring dombanya, ya.
1: Kamu pasti lapar, ya? Aku akan menyiapkan makanan untukmu.

Yitro, ayah mertua saya, adalah seorang pria yang baik dan bijaksana. Dia takut akan Allah dan menghargai kesetiaan saya kepada Allah. Ia menerima saya ke dalam keluarganya ketika saya perlu seorang sahabat. Ia memberikan putrinya menjadi istri saya. Kami mengadakan kesepakatan bahwa ia akan memberikan nafkah bagi saya beserta keluarga asalkan saya mau menggembalakan dombanya. Saya merasa wajib meminta kerelaannya untuk melepaskan saya dari kesepakatan kami sebelum berangkat ke Mesir.

0: Musa, saya baru diberitahu bahwa kamu sudah pulang. Senang melihatmu. Masuk dan duduklah. Kamu tampak lelah. Kata Sifora, ada sesuatu yang penting untuk kami dengar.
1: Ah, nyaman sekali. Terima kasih, Ayah.
2: Ayo, makan dulu sebelum kamu menyampaikan kabar pentingmu, Musa. Ayah mau daging anak domba panggang juga.
0: Mau. Terima kasih, Sifora.

Yitro, Sifora, dan putra kami mendengarkan dengan seksama tentang semak menyala yang tidak habis dimakan api dan suara Allah yang terdengar dari dalam api itu. Sesekali Yitro menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Setelah selesai menjelaskan segala yang Allah katakan kepada saya, Yitro mencondongkan tubuhnya ke depan, menggapai tangan saya, dan dengan air mata berlinang, ia menegaskan pesan dan misi yang telah Allah berikan kepada saya.

Pergilah dengan damai, Musa. Ambillah yang kamu butuhkan dari kawanan domba kita. Kamu pantas mendapatkannya, bersamaan dengan penghormatan dan kasih ayah. Setelah memimpin bangsa besar ini keluar dari Mesir, ingatlah bahwa Tuhan Allah Israel akan memberikan petunjuk kepadamu dan menyertaimu senantiasa.

Ketika akhirnya kami tiba di Mesir, saya diizinkan menghadap Fir'aun. Mulailah ujian sesungguhnya terhadap iman saya. Mengatakan bahwa Fir'aun tidak menyambut saran saya untuk membebaskan bangsa kami dari perbudakan sama sekali tidak tepat. Ia menentang kepergian kami dari Mesir dengan memperberat tuntutannya terhadap kami dan mengancam dengan hukuman berat terhadap siapapun yang berani menantang otoritasnya.

0: Berani-beraninya engkau datang menghadap dan bahkan menyarankan agar bangsamu dibebaskan. Engkau kira engkau siapa? Dengan kuasa siapa engkau datang menghadap?
1: Akulah yang mengutus aku, Allah nenek moyang kami, Abraham, Ishak, dan Yakub.
0: Aku tidak mengenal Allah seperti itu. Ilah-ilah yang kusembah pasti lebih besar daripada Allahmu. Lihat saja siapa yang memegang kendali dan siapa yang diperbudak. Ramar, sampaikan pesan ini kepada mereka yang mengendalikan bangsa Israel. Suruh mereka menuntut agar bangsa Israel membuat lebih banyak lagi batu bata. Katakan bahwa mereka harus mengumpulkan bahan-bahannya sendiri, karena kita tidak akan lagi memasoknya. Tunggu apa lagi? Pergi sekarang juga!
1: Bangsaku melayanimu dengan baik ketika mereka bukan menjadi budakmu. Mengapa sekarang engkau memperlakukan mereka dengan kejam?
0: Untuk menunjukkan bahwa aku lebih besar daripada Allahmu.

Seandainya saya belum melihat semak menyala yang tidak habis dimakan api, seandainya saya belum mendengar suara Allah dari dalam api itu, seandainya saya belum melihat tanda-tanda ajaib yang Allah adakan dengan tongkat gembala saya, seandainya saya belum demikian merasakan kehadiran Allah, pasti saya sudah akan menundukkan kepala, mengaku kalah, kembali ke negeri Midian, dan menjalani sisa hidup saya sebagai gembala rendahan. Ketika segala pengharapan akan kebebasan bagi bangsa Israel tampaknya sudah lenyap, aku adalah aku mulai menunjukkan kepada Firaun siapa yang benar-benar memegang kendali. Iman saya yang hampir kalah segera diubah menjadi kemenangan lewat serangkaian tulah dari Allah atas negeri Mesir. Perairan di Mesir berubah menjadi darah. Katak menyerbu ladang, rumah, dan makanan. Nyamuk menyerbu bangsa Mesir. Lalat pikat membawakan kesakitan dan penyakit. Ternak, kuda, keledai, unta, dan domba mati. Dan parah melanda manusia maupun binatang. Selama kesengsaraan dilanda tulah, Firaun berjanji akan membiarkan bangsa Israel pergi, tapi kemudian mengubah pikirannya ketika tulah itu dihentikan. Hal itu terulang tulah demi tulah, hingga pada akhirnya Allah mengumumkan kematian anak sulung dalam setiap keluarga di seluruh penjuru Mesir. Sekali lagi Allah berbicara kepada saya dengan segala petunjuk tentang bagaimana Ia akan memberikan perlindungan sehingga anak sulung bangsa Israel tetap selamat.

0: Katakan kepada seluruh keluarga Israel, pada hari ke-10 bulan ini, setiap orang harus mengambil bagi dirinya sendiri seekor anak domba tak bercacat bagi rumah tangganya. Peliharalah hingga hari ke-14 bulan ini, lalu sembelihlah, sapukan darahnya pada kusen pintu rumah. Ketika aku melewati negeri itu, aku akan melihat darah anak domba tersebut dan melewati kamu. Maka tulah tak akan melandamu dan menghancurkanmu ketika aku memukul negeri Mesir.
1: Akan dibutuhkan waktu jauh lebih banyak untuk menceritakan segala yang Allah lakukan dalam memimpin umatnya keluar dari perbudakan di Mesir. Banyaknya tanda ajaib, cara ia melindungi kami dari tentara Mesir, dan makanan serta air yang ia sediakan di padang gurun. Walaupun kami sering tidak taat dan mencobai Allah, Allah tidak pernah mengecewakan kami. Sungguh, tidak mudah memimpin bangsa yang besar, meninggalkan yang sudah tidak asing ke dalam yang masih asing. Tetapi Allah, oleh rahmat-Nya, kuasa-Nya, dan kasih karunia-Nya yang besar, menjadikan mantan lebih dari 1 juta budak itu sebuah bangsa. Aku, adalah setia dan adil melalui segala tantangan, dan karena ia selamanya tetap aku adalah aku, saudara pun bisa beriman dan percaya kepada-Nya.

memberitahukan Musa bahwa namanya, yaitu Aku adalah Aku. Malaikat memberitahu Maria bahwa ia akan melahirkan Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Yesus memberitahu para pemimpin Yahudi, sebelum Abraham ada, Aku sudah ada. Berarti Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu satu, dulu sampai selama-lamanya. Pencipta segalanya dan pemerintah alam semesta ini mengekspresikan keinginan dan kapasitasnya yang besar untuk mengasihi kita semua ketika ia mengutus anaknya, Yesus, untuk datang ke bumi dalam wujud manusia. Musa mengorbankan seekor anak domba demi menyelamatkan Israel. Dan Yesus menjadi anak domba Allah yang dikorbankan karena dosa-dosa dunia. Kita terpisah dari Allah karena kodrat kita yang berdosa. Namun ketika kita menerima anaknya, Yesus Kristus, sebagai juru selamat dan Tuhan kita, kita menjadi putra-putri Allah dan sesama ahli waris bersama Yesus untuk menerima damai sejahtera dalam hati kita dan hidup di bumi di sini beserta hidup kekal setelah itu. Allah kita selamanya setia memenuhi janji-janjinya. Kalau saudara tidak puas dengan kisah saudara yang sesungguhnya, ingatlah betapa Allah mengasihi saudara dan menginginkan balasan kasih saudara kepadanya. Kalau saudara ingin menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara dan mengikuti Dia, akuilah bahwa saudara orang berdosa. Terimalah fakta bahwa Allah mengasihi saudara dan telah mengutus anaknya untuk mati karena dosa saudara. Berbaliklah dari dosa saudara dan beriman serta percayalah kepada Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya, Yesus Kristus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sampai jumpa.

Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singfornation, show his glory through your voice.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda.

0: Renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Warga Negara dan Peziarah. Nats Alkitab dari Ibrani 11 ayat 16. Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ada sebuah cerita tentang kunjungan seorang turis Amerika ke rumah seorang rabi Polandia abad ke-19. Turis itu terkejut karena perabotan di rumah itu sangat minim dan murah. Ruang tamunya, sebuah ruangan sederhana yang dipenuhi buku-buku, berisi sebuah meja dan bangku. Ketika turis itu bertanya kepada rabi itu, "Di mana semua perabotanmu?" Ia menjawab, "Di mana perabotanmu?" Pria itu bertanya, "Apa maksudmu? Aku seorang pengunjung. Aku hanya lewat." "Aku juga," jawab rabi itu. "Tiba-tiba lewat berlaku bagi kita masing-masing. Kita adalah makhluk waktu dan anak-anak keabadian." Pada kenyataannya, orang Kristen adalah warga surga yang pulang melalui bumi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Filipi 3 ayat 20. Surga lebih dari sekedar tujuan atau doktrin. Bagi anak-anak Tuhan yang telah ditebus, surga seharusnya menjadi pola pikir, cara berpikir, dan hidup. Paulus menulis, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah." Kolose 3 ayat 1-3. Surga adalah bintang utara kita. Biarkan keindahannya memikat imajinasi Anda, nilai-nilainya menentukan perilaku Anda, keabadiannya menembus rentang hidup Anda yang singkat, dan rajanya yang maha kuasa memiliki penyembahan seumur hidup Anda. Bagi kita yang hidup sebentar di bumi, surga seharusnya menjadi kebenaran yang mengubah hidup. Kita tidak ada di sini untuk tinggal. Kita adalah peziarah dalam perjalanan, dengan takdir yang mulia, untuk menghabiskan kekekalan di rumah Bapa kita. Yohanes 14 ayat 2. Kita sedang menuju ke rumah selamanya. Yohanes 14 ayat 2. Kita sedang menuju ke rumah selamanya.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18-20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget, cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau

0: Christ to the World by Media. Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
2: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 98. Tuhan, temanku atau hambaku? Firman Tuhan diambil dari Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seseorang berbicara kepada temannya. Pendengar yang terkasih, ayat tadi menyaksikan bahwa bukan Musa berbicara kepada Tuhan seperti seorang teman berbicara kepada temannya, melainkan Tuhan sendiri. Ini tidak mengindikasikan bahwa Musa tidak berkata-kata kepada Tuhan, melainkan keaktifan Musa berada di dalam keaktifan Allah. Pernyataan ayat tadi adalah pernyataan anugerah Allah, di mana Allah mendekatkan dirinya kepada Musa. Ini bukan usaha Musa yang mendekatkan diri kepada Allah. Kebebasan dan kemurahan Tuhanlah yang menentukan kedekatannya dengan Musa, bukan karena kebaikan dan usaha Musa. Jika kedekatan dengan Allah ditentukan oleh usaha manusia, maka tidak ada seorang pun yang mampu berhadapan muka dan berbicara dengan Tuhan. Allah adalah Tuhan yang bebas dan tidak diikat oleh kondisi apapun, kecuali dirinya yang berdaulat dan sempurna. Ketika kita mau mendekatkan diri dengan Tuhan, Tuhan tidak berkenan karena kita adalah orang yang berdosa, sedangkan Ia suci adanya. Ketika Tuhan mau dekat dengan kita, maka kita tidak ada pilihan, sebab pilihan kita berada dalam kebebasan dan kebenarannya. Tatkala Allah berbicara, Musa mendengarkan. Tatkala Tuhan berfirman, ia belajar menaati. Tatkala Tuhan mendekatkan dirinya, Musa pun berani mendekat padanya. Musa menyadari bahwa hidup dekat dengan Allah terletak pada kebesaran dan keagungan Tuhan yang rela merendahkan diri untuk bersahabat dengannya, seorang manusia yang berdosa. Kehadiran anugerah Allah juga harus selalu disertai dengan tanggapan yang tepat, yaitu sepenuh hati menaati perintah-Nya. Orang Kristen sejati tidak akan pernah membanggakan kedekatannya dengan Allah, karena ia tahu bahwa kedekatan itu adalah respon terhadap kasih karunia Allah semata. Siapakah Tuhan itu menurut anggapan kita? Apakah Dia Tuhan yang agung atau hamba? Ketika berdoa, apakah kita memperlakukan Tuhan sebagai hamba yang melayani segala kebutuhan kita? Ketika kita menghadapi persoalan dan ada kebutuhan hidup, bukankah kita baru merasa memerlukan Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita? Dan jika segala sesuatunya baik-baik saja, kita mengabaikan Dia dan tidak merasa perlu untuk mendekat kepada-Nya lagi. Kalau begitu, sebenarnya kita memperlakukan Tuhan sebagai hamba.

0: untuk melayani segala kebutuhan dan keinginan diri kita. Kita memperlakukan Tuhan sebagai objek dari keinginan hati, bukan sebagai subjek kepenuhan hati kita. Orang Kristen yang demikian sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Dengarkanlah Tuhan berbisik pada jiwa melalui firman yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ia berbicara seperti teman, dengan berhadapan muka dengan umat yang diperkenan olehnya. Setelah ia memperdengarkan suaranya kepada kita, barulah kita berbicara kepada sesama manusia sesuai kehendak hatinya. Orang percaya yang terlalu banyak berbicara dengan Tuhan belum tentu menandakan kedekatannya dengan Tuhan, kecuali mereka mendengarkan suaranya yang hadir seperti kepada teman. Biarlah doa ini menjadi doa kita dan pernyataan kita kepada Tuhan. Bukan aku ya Tuhan yang mendekat kepadamu, melainkan Engkau ya Allah yang berkenan untuk dekat denganku. Aku hanya berani dekat dengan Engkau karena Engkau telah mendekatkan dirimu kepadaku. Pertanyaan refleksi bagi Anda. Pertama, siapakah yang dekat dengan Tuhan? Kedua, apakah Musa dekat dengan Tuhan atau Tuhan dekat dengan Musa? Mengapa? Ketiga, apakah Anda bangga karena dekat dengan Tuhan? Dan yang terakhir, mengapa kita harus selalu bersandar kepada Tuhan? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Sobat Yaski,
1: tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yaski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through you.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

yung kapan-iman kami, Tuhan. Ini yang kami percaya dan kami yakini.

0: aku diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi nggak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Ih, makasih ya, Sel.
2: Ya, selamat.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.
1: Wajah Iman, Chang Shen. Iman. Matius 25 ayat 40.

dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku."

0: orang-orang kudus terbesar di dunia seringkali adalah orang-orang biasa yang rendah hati. Mereka yang menjalani kehidupan mereka tanpa dikenal atau ketenaran. Contohnya adalah seorang pria Tionghoa yang menjadi martir pada masa pemberontakan Boxer pada tahun 1900.
1: Jika Rosalind Gofford, seorang misionaris Presbiterian yang tinggal di Manchuria, tidak menulis tentang orang ini, kita tidak akan pernah tahu betapa sucinya dia. Chang Shen bukanlah orang dengan pendidikan yang tinggi dan memiliki sifat pemarah. Sampai pertobatannya pada tahun 1886, hidupnya luput dari perhatian. Pada awal kisah hari ini, Chang adalah seorang pria buta yang berusia 36 tahun. Dia adalah seorang pria agresif yang dibenci banyak orang, peminum berat, dan hanya peduli pada dirinya sendiri.
0: Ketika si buta Chang, begitulah nama panggilannya, mengetahui bahwa ada dokter asing yang konon bisa menyembuhkan kebutaan yang tinggal hampir 200 km dari rumahnya di Manchuria, dia memulai perjalanan panjang sendirian. Di tengah perjalanan, orang buta yang rentan itu diserang dan dirampok. Saat dia sampai di rumah sakit, dia dalam keadaan putus asa, kotor, dan sengsara. Namun, setibanya di sana, dia diberitahu bahwa tidak ada tempat tidur yang tersedia, dan dia harus pergi.
1: Karena tidak punya tempat lain, si buta Chang meringkuk di pintu masuk dan tertidur. Penjaga malam yang pernah merasakan kemiskinan, kelaparan, dan kemelaratan sebelumnya sangat tersentuh saat melihat si buta Chang. Tentu saja, Tuhan menyentuh hatinya. Dengan belas kasihan, dia mendekati Dr. Christie, kepala rumah sakit, dan menawarkan agar si buta Chang tidur di tempat tidurnya.
0: Chang tinggal di rumah sakit selama sebulan dan mendapatkan kembali penglihatannya. Sayangnya, dia kehilangan penglihatannya lagi setelah keluar dari rumah sakit, ketika seorang praktisi Tiongkok setempat secara keliru menusuk matanya dengan jarum. Kini, Chang kembali buta total. Namun, selama berada di rumah sakit, dia mendengar Injil dan memahami bahwa dia adalah orang berdosa. Dia bertobat dan menjadi orang percaya.
1: Ketika Chang meminta untuk dibaptis, James Webster, misionaris yang bertanggung jawab, merasa bahwa dia belum cukup siap dan meyakinkannya bahwa dia akan mengunjungi rumahnya di kemudian hari. Merasa kecewa, Chang mengambil beberapa kertas dan brosur tentang kekristenan dan kembali ke kampung halamannya, di mana dia mulai menyebarkan pesan agama Kristen. Namun, Chang memiliki reputasi yang buruk. Siapa yang akan mempercayainya sekarang? Beberapa tahun kemudian, ketika Webster tiba, dia menemukan ada sekelompok kecil orang percaya yang sangat bersemangat. Semuanya bersemangat untuk dibaptis. Sebuah gereja telah didirikan, gereja yang terinspirasi oleh perubahan kehidupan seorang yang buta ini dan pemahaman baru mereka tentang Yesus.
0: Pada tahun 1900, selama pemberontakan Boxer, permusuhan terhadap orang luar meningkat, menyebabkan penganiayaan terhadap umat Kristen, khususnya orang asing. Ketika umat Kristen dipenjarakan, Chang rela menyerahkan diri sebagai ganti kebebasan mereka. Mereka percaya bahwa membunuh pemimpin umat Kristen akan menghentikan penyebaran agama Kristen. Maka dari itu, Chang dieksekusi di depan umum pada tanggal 22 Juli 1900. Saat ia dibawa ke tempat eksekusi dengan kereta yang biasanya digunakan untuk binatang, ia menyanyikan himne terkenal yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Tepat sebelum kematiannya, dia berseru, Bapa Surgawi, terimalah rohku. Dan pedang algojo mengakhiri hidupnya. Pada saat itu, si buta cang menerima penglihatannya sebagai anak Tuhan di surga.
1: Pesannya adalah hidup yang diubahkan. Orang-orang kudus benar-benar luar biasa. Mereka mungkin mendapat tempat khusus di surga. Meskipun seringkali mereka adalah orang-orang biasa yang tidak diperhatikan. Mereka yang kehidupannya mewujudkan kasih Yesus lebih mendalam daripada kata-kata mereka. Mereka inilah orang-orang kudus yang sejati.
0: Saudara pendengar, beberapa dari saksi Tuhan yang paling berpengaruh adalah mereka yang hidupnya menunjukkan pesan Tuhan dengan jelas, tanpa fokus pada diri mereka sendiri atau tujuan mereka sendiri.
1: Saudaraku, Tuhan menggunakan orang-orang yang bersedia membiarkan Kristus bekerja melalui mereka tanpa terhalang oleh tujuan pribadi mereka. Itu artinya salah satu kekuatan terbesar Anda adalah kesediaan Anda untuk membiarkan Kristus menggunakan Anda. Cang tidak membiarkan keterbatasan fisik atau kurangnya pendidikan menghentikannya, meskipun hal itu dapat menjadi alasan.

0: wajah-wajah iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Rise to the World.

Kerendahan hati bukan tentang merendahkan diri atau merasa tidak berharga. Kerendahan hati adalah keberanian untuk mengakui bahwa kita masih belajar, masih bertumbuh, dan masih membutuhkan orang lain. Heartliner, dari situlah hati kita dibentuk menjadi lebih bijaksana.

Orang yang rendah hati tidak sibuk membuktikan siapa dirinya, yang membiarkan sikap, kata, dan perbuatannya yang berbicara. Heartliner ketulusan tidak perlu panggung, dan kebaikan sejati tidak menuntut pengakuan.

0: seseorang ingin membuktikan rasa terima kasihnya kepada kita, ia akan berkata, "Katakanlah apa yang kau inginkan dan aku akan memenuhi keinginanmu." Akan tetapi, siapa dapat memahami bahwa Tuhan berfirman kepada kita yang seringkali mendukakan hatinya, mendurhaka kepadanya dan meninggalkan dia, dan firman-Nya kepada kita, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu." Alangkah besarnya kasih Tuhan yang dapat menawarkan hal itu kepada kita. Itulah kasih yang timbul dari hati Bapa yang gemar memenuhi keinginan anak-anak-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Tujuan Tuhan dalam masa sulit. Meskipun kita lebih suka tidak mengalami kesulitan hidup, Tuhan punya alasan yang baik dengan mengizinkannya terjadi pada kita. Firman Tuhan dari kitab Roma pasal 8 ayat 28 dan 29.
1: Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Jika kita dapat merancang kehidupan yang ideal, kebanyakan dari kita akan melompati masa-masa sulit. Tetapi kitab suci mengajarkan bahwa Tuhan punya tujuan dalam badai kehidupan. Pemurnian. Ketika berbagai masalah menindih kita, kebiasaan-kebiasaan dan sikap-sikap buruk cenderung muncul ke permukaan. Tidak sabaran, cepat marah, atau bersandar pada sesuatu atau seseorang selain Tuhan, bisa menjadi terlihat jelas. Roh Kudus akan memakai masa-masa berat untuk menghaluskan sisi-sisi kita yang kasar dan menghasilkan buah roh di dalam kita. Lihat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Persekutuan. Ketika hidup baik-baik saja, kita mungkin tidak banyak meluangkan waktu untuk bersama Tuhan dan mulai mengabaikan relasi kita dengan Dia. Masa sulit membuat kita berlutut dalam doa dan mendorong kita untuk mencari kesempatan bersekutu dengan Dia. Kerinduan Bapa Surgawi adalah agar kita mengembangkan karakter seperti Kristus. Dia ingin kita bertumbuh makin erat dengannya, mengalami kekayaan kasihnya, dan menunjukkan kesetiaan padanya dengan segenap hati. Saudara pendengar, hidup mendatangkan masalah bagi kita dari berbagai sumber. Tetapi benang merah dalam semua penderitaan adalah Tuhan mau dan mampu memakainya untuk kebaikan kita dan kemuliaannya. Sebagai hasilnya, kita dapat melepas sifat-sifat buruk dan mengalami persekutuan yang indah ketika kita hidup dalam keintiman dengan Bapa.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasal yang ke-10, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu mengalir seperti mata air yang menyegarkan jiwa kami. Pulihkan harapan dan kuatkanlah iman kami melalui setiap perkataan-Mu. Di dalam firman-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Korintus 10 ayat 1-11. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna, kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau seseorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Namun aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras. Tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah, dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Namun, hendaklah orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami, bila berhadapan muka, sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami, bila tidak berhadapan muka.

sahabat Scripture Union Indonesia, gejolak perasaan Paulus dalam menghadapi berbagai pertentangan dalam jemaat meluap-luap dalam bagian surat ini. Apa sesungguhnya yang ia maksudkan ketika berkata, "Ia menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus"? Tampaknya Paulus mengalami banyak perlawanan dari kelompok pengajar yang menganggap diri mereka rasul-rasul super dan menjadi sasaran tuduhan bahwa dia hidup dalam kedagingan. Kita pun mungkin dapat memahami gejolak perasaan Paulus, karena gereja masa kini tetap tidak bebas dari pengajar-pengajar arogan yang dalam pengajarannya sebenarnya menentang pengenalan akan Allah. Pengajar demikian mungkin mengklaim dirinya menjadi milik Kristus secara eksklusif, berbeda dari yang diusahakan Paulus. Pengajaran mereka bukan terutama untuk membangun jemaat, tetapi untuk meninggikan diri dan merendahkan saudara-saudara seiman lain yang terkena dampaknya, termasuk Paulus.

dari pengajar-pengajar yang merasa diri lebih hebat dan lebih berjasa daripada Paulus sendiri. Mungkin memang tidak ada obat bagi dosa kesombongan rohani, terutama bagi mereka yang merasa diri bijak, beriman, atau bahkan merasa sebagai pengajar dan pengkhotbah yang hebat. Akan tetapi, Paulus menunjukkan jalan keluar sejati di tengah badai perasaan dan pergumulan batin. Ia menaklukkan segala pikiran kepada Kristus. Inilah langkah paling radikal, sekaligus paling masuk akal. Kita pun dapat mengikuti teladan Paulus ketika berada dalam tekanan serupa dan tidak lagi bersandar pada keyakinan sendiri, melainkan sepenuhnya bergantung pada Kristus. Mari kita berdoa. Tundukkanlah setiap pikiran kami kepada terang dan kebenaran-Mu ya Kristus, agar hati kami tidak dikuasai oleh ketakutan, kesombongan, atau dusta. Penuhilah budi kami dengan damai-Mu, sehingga setiap pikiran melahirkan perkataan yang bijaksana dan perbuatan yang memuliakan nama-Mu. Di dalam kasih-Mu, Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Kerendahan hati membuat kita lapang menerima kebenaran, bahkan ketika itu datang dari orang yang lebih muda, lebih sederhana atau berbeda dengan kita. Heartliner, hati yang rendah, tahu bahwa kebenaran lebih berharga daripada gengsi.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul 5 Mahkota Bagian Ketiga. Nas Alkitab dari 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Mahkota ketiga yang disebutkan dalam kitab suci adalah mahkota kebenaran. Paulus menuliskan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." 2 Timotius 4 ayat 7-8. Menurut Dr. David Jeremiah, surat 2 Timotius adalah tulisan terakhir Paulus sebelum ia wafat. Kemungkinan besar dipenggal tak lama setelahnya. Tapi menariknya, Paulus tidak takut menghadapi kematian. Sebaliknya, ia menantikan kedatangan Yesus dengan penuh pengharapan. Ia merasa damai dengan seluruh pengabdiannya kepada Tuhan. Paulus memakai gambaran atletik untuk melukiskan hidup seorang percaya. Penuh perjuangan, disiplin, ketekunan, dan pada akhirnya kemenangan. Mahkota kebenaran disediakan bagi mereka yang merindukan Tuhan Yesus dan menanti-nantikan kedatangannya kembali. Dalam suratnya kepada Titus, Paulus berbicara tentang dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Titus 2 ayat 13. David Jeremia melanjutkan, para psikolog memberitahu kita bahwa pengharapan sebagai emosi yang penuh kekuatan penyembuhan. Orang-orang yang terjebak musim dingin menantikan musim semi. Pasangan yang terpisah karena tugas militer tetap kuat, karena menantikan saat mereka bertemu lagi. Calon pengantin pun tak sabar menantikan hari pernikahan mereka. Sebagai orang percaya, hari-hari terbaik Anda bukan di masa lalu, tetapi di depan sana. Harapan akan surga dan kekekalan memberi semangat untuk hidup setia kepada Yesus, sambil terus menantikan kedatangannya. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Semakin tinggi seseorang melangkah dalam hidup, semakin ia belajar menundukkan hatinya. Herlaner, tanpa kerendahan hati, keberhasilan mudah berubah menjadi kesombongan yang perlahan menghancurkan apa yang telah dibangun.

ya syukur bagimu atas setiap kebaikan kemurahan Tuhan. Sudah selainnya kita berterima kasih, mengucap syukur atas rahmat kebaikan Tuhan. Sebab kita percaya dengan kita ada di hari yang baru ini, di tanggal, di hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026. Hingga detik ini semua semata-mata karena kebaikan dan penyertaan Tuhan. Di dalam Ratapan 3 ayat 22 firman Tuhan katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan. Artinya bahwa rahmat Tuhan selalu pagi, selalu menyediakan lembaran baru setiap anak-anaknya yang senantiasa setia dan berharap hanya kepada Tuhan. Tuharana biarlah kita semakin hari semakin giat untuk terus semakin percaya akan setiap janji-janji Tuhan. Semakin sadar bahwa hidup ini semata-mata karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Ya, baik Harana, terima kasih sekali lagi atas kebersamaan kita. Terasa waktu sudah menunjukkan pukul 6 tepat, di mana saya sudah menemani Harana dari pukul 4 pagi tadi hingga saat ini. Kiranya segala puji-pujian, informasi dan renungan-renungan firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan dan menjadi penyemangat bagi kita untuk menjalani hari yang baru ini. Hari Senin 10 Agustus 2026. Dan jangan kemana-mana Harana. Selain ini ada program-program rohani juga yang tentunya akan memberkati, meneguhkan iman kami. Nanti tepat pukul 6.20 ada program IPM Inspirasi Power Ministry, suatu program yang membentuk kita kepada kebenaran firman Tuhan. Akhir kata saya untuk apa mungkin berdiri dari pendengaran Anda, Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tetap semangat dan maju terus dalam Tuhan. Sebagai mengawali kita di pagi hari ini, biar kita bersatu dalam doa datang. Senantiasa kita awali hari dengan datang kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat rahmat kasih setiamu Tuhan. Kami ada di hari yang baru ini, titik ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Itu Bapa, kami serahkan penyakitan kasihmu, berkati setiap aktivitas kami, berkati keluarga kami, berkati terus kesehatan kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, di bawah kebenaran firmanmu Tuhan, buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji Engkau Tuhan, kekal selamanya. Sambut pagi hari dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Kerendahan hati adalah kekuatan yang tidak berteriak, namun dampaknya terasa. Ia menguatkan relasi, menenangkan konflik, dan membuka jalan bagi damai. Heartliner, dalam diamnya kerendahan hati justru bekerja paling nyata.

0: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya, Yeni Indra, di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Diam Itu Bukan Selalu Iman. Beberapa waktu ini saya membaca satu kalimat yang cukup menendang. Orang paling menakutkan bukan yang marah, tetapi yang diam saat batasnya dilanggar. Jujur, awalnya saya setuju karena memang ada tipe orang yang diam. Tetapi sekali dia selesai, dia benar-benar pergi tanpa suara. Tetapi semakin saya merenungkannya, saya sadar tidak semua diam itu dewasa. Tidak semua diam itu rohani. Kadang diam itu cuma tanda hati kita sedang penuh. Kita sering salah menilai kekuatan. Kita pikir kuat itu berarti tahan semuanya. Tidak usah bicara, tetap baik walau disakiti. Kita bilang saya pengampuni, padahal dalam hati kita terluka dan tidak benar-benar dibereskan. Saya belajar satu hal penting, Tuhan tidak pernah minta kita pura-pura kuat. Mazmur itu jujur sekali. Daud tidak menyembunyikan emosinya. Dia bisa berkata, Tuhan, aku terluka. Tuhan, ini tidak adil. Ini bukan kelemahan. Itu hubungan yang hidup. Saya juga melihat sesuatu dalam hidup Yesus. Yesus itu penuh kasih? Iya, tetapi dia tidak diam saja. Dia tahu kapan harus diam, bicara, bahkan menegur. Dia tidak membiarkan orang memperlakukan dia sembarangan. Artinya apa? Kasih itu bukan berarti tidak punya batas. Kasih itu punya kejelasan. Di titik ini saya mulai jujur pada diri sendiri. Selama ini saya pikir saya sabar, tetapi ternyata ada bagian di hati saya yang hanya menahan, dan yang ditahan itu tidak hilang. Dia hanya menunggu waktu. Makanya ada orang yang kelihatan tenang, tidak pernah marah, tapi tiba-tiba cut off orang lain tanpa penjelasan. Bukan karena dia kuat, tapi karena dia sudah capek menahan terlalu lama. Firman Tuhan berkata, apabila kamu marah, jangan berbuat dosa. Efesus 4 ayat 26. Perhatikan, bukan jangan marah, tetapi jangan salah mengelola marah. Artinya, emosi itu bukan musuh. Yang menjadi masalah adalah cara kita merespon. Saya belajar hidup dengan cara yang lebih sehat. Bukan reaktif, tetapi juga tidak memendam. Kalau hati mulai tidak damai, saya berhenti. Saya tanya, Tuhan, ini kenapa? Kadang jawabannya sederhana. Ada batas yang perlu ditegakkan. Belajar bicara itu penting. Bukan untuk menyerang, tapi untuk jujur. Kita bisa bilang dengan tenang, saya tidak nyaman dengan itu. Itu melewati batas saya. Tanpa emosi, tanpa drama. Tapi jelas, percaya atau tidak, ini menyelamatkan banyak hubungan. Satu lagi yang Tuhan koreksi dalam hidup saya, mengampuni bukan berarti membiarkan. Ini berbeda. Mengampuni itu melepaskan kepahitan, tetapi membiarkan terus disakiti itu bukan kasih. Itu ketidakseimbangan. Tuhan tidak pernah minta kita hidup tanpa batas, tanpa boundaries. Dia justru memimpin kita hidup dalam terang. Hari ini saya mengerti sesuatu. Kedewasaan rohani itu bukan diukur dari seberapa lama kita bisa menahan marah, tapi dari seberapa jujur kita berjalan dengan Tuhan. Apakah kita peka dengan damai di hati, berani menghadapi kebenaran dan tidak hidup dalam kepura-puraan. Jadi, kalau hari ini kita merasa lelah karena terlalu kuat dalam tanda kutip, mungkin kita tidak butuh jadi lebih kuat. Mungkin kita hanya perlu jadi lebih jujur di hadapan Tuhan dan dalam cara kita menjalani hidup. Karena hidup yang dipimpin Tuhan itu bukan meledak atau memendam, tetapi tenang, jelas, dan penuh damai. Dan dari situlah kita benar-benar bebas. Daring to set boundaries is about having the courage to love ourselves even when we risk disappointing others. Quote dari Brené Brown. Berani menetapkan batas adalah tentang memiliki keberanian untuk mencintai diri sendiri, bahkan ketika kita berisiko mengecewakan orang lain. Quote dari Brené Brown. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Tidak ada seorang pun yang begitu kuat, sehingga ia tidak pernah lemah atau jatuh. Tidak ada seorang pun yang begitu sehat, sehingga ia tidak pernah sakit. Dan tidak ada seorang pun yang begitu bijaksana.

Di dalam Filipi 4 ayat 13 tertulis demikian: segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
2: Saudara terkasih, Yakobus 5 ayat yang ke-7. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur, dan juga musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara, ada sebuah nada yang sangat berbeda antara ayat yang kita baca barusan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, seperti sudah kita bahas, ditujukan kepada para penindas, yaitu orang-orang yang kaya, yang tidak percaya Tuhan, dan menindas jemaat Tuhan. Yakobus berbicara dengan bahasa penghakiman, menangislah, meratap, dan tidak ada ajakan bertobat. Tetapi begitu dia berpaling kepada anak-anak Tuhan, kepada jemaatnya sendiri, nadanya berubah total. Saudara-saudara. Suatu panggilan yang sangat indah, yang sangat akrab, yang mengingatkan bahwa di dalam Kristus dan kasihnya, semua orang percaya adalah keluarga. Ini bukan sekedar gaya bahasa. Ini adalah menunjukkan hati Yakobus sebagai seorang gembala. Kepada yang menindas, dia berikan kata-kata keras, karena mereka memerlukan peringatan yang keras. Tetapi kepada yang tertindas, Yakobus memberikan kata-kata lembut dan penuh pengharapan, karena mereka membutuhkan penghiburan dan kekuatan untuk bertahan. Nah, ini juga mengajarkan sesuatu yang penting tentang cara kita membimbing orang lain, siapapun kita. Orang tua, atasan, pemimpin kelompok kecil, atau bahkan teman yang dipercaya untuk mendengarkan. Kata-kata yang sama tidak selalu cocok untuk setiap orang. Orang yang sedang menindas, mengeraskan hati, tentu membutuhkan peringatan yang tegas, bahkan keras. Supaya mereka sadar sebelum terlambat, too late. Tetapi orang yang sudah hancur oleh remuk, oleh penderitaan yang bukan kesalahannya sendiri, menjadi korban, mereka membutuhkan sesuatu yang sangat berbeda. Bukan tambahan beban, bukan penjelasan analisa tentang apa yang mungkin yang salah mereka lakukan, tetapi nasihat, kekuatan, lemah lembut yang menguatkan. Yakobus dalam satu pasal yang sama menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya memiliki hikmat di dalam kita membimbing sesama kita. Bukan menggunakan satu cara, satu nada untuk semua orang, tapi melihat, mengenal siapa yang sedang kita hadapi, dan memberikan apa yang mereka sungguh-sungguh butuhkan pada saat itu. Dan Yakobus memilih sebuah ilustrasi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari jemaatnya, pendengarnya, yaitu seorang petani yang menantikan hasil yang sangat berharga dari tanahnya. Di tanah di Israel pada waktu itu, pada zaman itu, pertanian sangat tergantung pada dua musim hujan yang spesifik. Hujan awal, ya turunnya sekitar Oktober, November. Hujan awal itu untuk melunakkan tanah yang keras dan yang mengeras akibat musim panas. Jadi bisa siap ditanam. Dan hujan akhir yang turunnya sekitar Maret dan April, tepat sebelum musim panen, mematangkan gandum dan membuatnya siap dituai. Di antara kedua musim hujan itu, ada bulan-bulan panjang di mana petani hanya bisa menunggu. Dia sudah menabur benihnya, tetapi belum kelihatan hasilnya. Dan tidak ada satupun yang bisa dia lakukan untuk mempercepat waktu ini, proses ini. Perhatikan betapa pasifnya posisi petani dalam siklus ini. Betapa itu justru menjadi inti berita yang Yakobus mau sampaikan. Petani tidak bisa memerintah awan untuk menurunkan hujan lebih cepat. petani tidak bisa memaksa benih untuk tumbuh lebih cepat dari yang seharusnya, apa yang dia bisa lakukan? Dia hanya bisa menunggu. Tetapi menunggu yang aktif, menunggu dengan penuh pengharapan, menunggu yang tetap merawat ladangnya sambil menantikan waktu Tuhan menurunkan hujan pada musimnya. Ini yang Yakobus maksudkan untuk menggambarkan apa artinya sabar sebagai orang percaya. Bukan menunggu pasif, menunggu nasib, pasrah, putus asa. Bukan. Tetapi menunggu dengan iman percaya bahwa Tuhan yang mengatur musim-musim hujan, yang mengatur waktu kedatangannya, dan Tuhan tidak pernah terlambat sehari pun dari rencananya. Bayangkan sepasang suami istri yang belum dikaruniai anak karena sesuatu, dan mereka sudah menunggu 8 tahun, sudah menjalani berbagai pengobatan, sudah berdoa, tidak terhitung banyaknya, didoakan oleh saudara seiman, tapi 8 tahun jawaban belum datang. Ada masa-masa ketika mereka merasa seperti petani yang sudah menabur benih tetapi tanahnya tetap kering. Tidak ada tanda-tanda hujan akan turun. Yang membedakan iman yang bertekun dengan keputusasaan bukanlah apakah ada rasa sakit atau tidak. Rasa sakit itu mengenai semua orang. Dan tentu itu nyata dan sah. Yang membedakan apakah mereka terus merawat ladang mereka. Dalam hal ini, terus berdoa, terus saling menguatkan sebagai pasangan, terus melayani di gereja meskipun hati mereka berat, sambil menunggu waktu Tuhan. Atau sebaliknya, berhenti sepenuhnya karena merasa menunggu itu sia-sia. Kesabaran bukan berarti berhenti berharap. Kesabaran adalah terus merawat sambil menunggu, percaya bahwa Tuhan yang mengatur musim punya waktu yang sempurna, meskipun waktu itu terasa jauh lebih lama dari yang kita inginkan. Dan di ayat 8, diberikan dua perintah yang sangat berkaitan satu dengan yang lain. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Istilah meneguhkan itu adalah artinya menopang sesuatu agar tidak goyah. Seperti tiang yang menopang bangunan. Ya, seperti tiang yang menahan tenda supaya tidak roboh diterpa angin. Hati yang teguh bukan berarti hati yang tidak pernah mengalami sakit atau ditindas. Hati yang teguh adalah hati yang di tengah rasa sakit itu tetap punya fondasi yang tidak goyah. Fondasi yang bukan berasal dari keadaan di sekitarnya, tetapi dari kepastian bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi istilah sudah dekat ini sesuatu yang hampir tiba. Bukan berarti Yakobus sedang membuat prediksi tentang tanggal tahun pasti kedatangan Tuhan Yesus. Surat ini ditulis 2000 tahun yang lalu dan Tuhan sampai sekarang juga belum datang secara fisik. Apa artinya dekat di sini? Ini bicara mengenai perspektif, bukan kalender. Karena bagi Tuhan 1000 tahun itu cuma satu hari. Dalam kekekalan Allah, setiap generasi orang percaya hidup dalam bayang-bayang kedatangannya yang bisa terjadi kapan saja. Ini disebut kesadaran, bukan hitungan kalender. Suatu hari Yesus pasti datang secara kalender. Tapi apa gunanya itu kalau orang yang menantikan tidak punya kesadaran? Itu sebabnya ditekankan oleh Alkitab bukan spekulasi tanggal, tahun, bulan kedatangan Yesus, tapi kesadaran nyata dari orang percaya untuk hidup dalam bayang-bayang kedatangan Tuhan yang bisa terjadi anytime. Sehingga, kalaupun kita mengalami masalah, mengalami penderitaan hari ini, kita bisa melihatnya sebagai sementara. Karena ada satu titik akhir yang pasti yang akan datang, di mana semua yang salah akan diluruskan oleh hakim yang adil. Saudara, Rasul Petrus juga demikian, menghadapi jemaat yang bertanya-tanya, mengapa Tuhan belum juga datang? Dan dia menjelaskan hal yang sama dengan cara berbeda. Bagi Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi, dekat bagi Tuhan itu bukan diukur dengan ukuran kita, jam dan kalender kita. Dekat bagi Tuhan diukur dengan kesetiaannya yang tidak pernah goyah dan kesabarannya yang masih membuka pintu pertobatan agar lebih banyak orang bertobat sebelum hari besar itu tiba. Dan Yakobus berikutnya memberikan peringatan yang sangat-sangat kita perlu dengar. Janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Yakobus tahu apa yang terjadi ketika orang sedang menderita bersama-sama, apalagi dalam waktu yang lama. Mereka tidak selalu saling menguatkan. Kadang-kadang dalam penderitaan banyak keluarga yang menderita, permasalahan ekonomi. Sering kita dengar mereka saling menyerang. Gereja yang sedang mengalami masalah, mereka juga saling menyerang. Tekanan dari luar, kalau tidak di-manage, dikelola dengan benar, gampang sekali berubah menjadi konflik internal, konflik dari dalam. Suami, istri, sama-sama lelah karena kesulitan ekonomi. Apa yang sering terjadi kita dengar? Mereka mulai saling menyalahkan siapa yang kurang kerja keras. Demikian juga ada masalah dalam pelayanan, ada tekanan dari luar gereja. Apa yang terjadi dalam gereja? Seringkali rekan-rekan pelayanan yang sama-sama itu menghadapi tekanan, mulai saling curiga dan saling menuduh siapa yang kurang setia. Anggota keluarga yang sama-sama berduka cita mulai bertengkar tentang hal-hal sepele yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan sumber kesedihan mereka yang sesungguhnya. Mengapa bersungut-sungut dan saling mempersalahkan ini begitu berbahaya? Sampai Yakobus menyisipkan peringatan, hakim telah berdiri di ambang pintu. Setelah itu, karena ketika kita saling menghakimi sesama saudara seiman, kembali, kita sedang mengambil peran atau menduduki posisi yang bukan milik kita, yaitu hakim. Posisi hakim itu milik Tuhan. Hakim itu sudah berdiri di ambang pintu, siap masuk kapan saja. Dan ketika dia datang, dia tidak akan menemukan pengadilan kosong yang perlu diisi oleh kita yang menghakimi sesama. Dia menemukan pengadilan yang sudah ada hakimnya. Tugas kita bukan menghakimi satu sama lain sambil menunggu. Tugas kita adalah saling menguatkan sambil menunggu karena hakim yang sesungguhnya sudah dekat dan penghakimannya sudah pasti adil. Maka prinsip yang Yakobus ingatkan di sini, bahwa tekanan dari luar gampang sekali berubah menjadi konflik dari dalam, perlu kita perhatikan secara khusus dalam tiga wilayah yang paling sering terjadi. Pernikahan, membesarkan anak, dan pekerjaan. Dalam pernikahan, pasangan yang sama-sama menghadapi kesulitan besar, misalnya kehilangan pekerjaan, sakit yang tidak kunjung sembuh, sakit berkepanjangan, atau tekanan finansial, seringkali mulai saling melempar kesalahan. Bukan karena mereka sungguh-sungguh saling membenci, tapi karena rasa sakit yang tidak punya tempat lain untuk pergi, akhirnya keluar sebagai kemarahan, disalurkan sebagai kemarahan kepada orang yang paling dekat. Kalau kamu dulu tidak, nah ini semua gara-gara kamu. Kalimat-kalimat ini terasa melegakan sesaat, tetapi sedang menciptakan luka baru di atas luka yang sudah ada, tanpa menyelesaikan sumber tekanan yang sesungguhnya. Demikian pula dalam membesarkan anak. Orang tua juga bisa lelah karena tekanan pekerjaan atau kesulitan hidup. Dan seringkali tanpa sadar orang tua melampiaskan kelelahan kepada anak-anak mereka, membentak untuk hal-hal kecil yang tidak sebetulnya mereka tidak permasalahkan. Atau kehilangan kesabaran lebih cepat dari biasanya. Anak-anak yang tidak tahu apa-apa tentang tekanan yang dihadapi orang tuanya, hanya merasakan kemarahan itu diarahkan kepada mereka. Dan mulai menyimpulkan bahwa mereka adalah sumber masalahnya. Kasihan sekali. Di tempat kerja, ada satu tim yang menghadapi deadline yang berat atau ketidakpastian bisnis, mulai saling menyalahkan atas kesalahan-kesalahan kecil yang biasanya akan mereka dengan mudah lupakan, maafkan. Tekanan dari atas atau dari pasar diteruskan ke bawah, dari satu orang ke orang lain, sampai seluruh tim terjebak dalam lingkaran yang saling menyalahkan, yang sebenarnya tidak menyelesaikan tekanan aslinya sama sekali. Yakobus tahu pola ini. Karena itu dia memperingatkan secara eksplisit, tekanan yang kita hadapi bersama seharusnya menyatukan kita, bukan memecah belah kita. Kalau minggu ini kita mendapati tekanan luar mulai keluar sebagai kemarahan kepada orang-orang terdekat kita, inilah saatnya berhenti. Ingat, Tuhan itu hakim. dan dia sudah berdiri di ambang pintu. Mari kita arahkan energi kembali kepada Tuhan dalam doa dan menanti dengan iman, bukan dalam kemarahan dan menyalahkan sesama. Dan sebetulnya kita tidak kurang contoh teladan di dalam Alkitab. Yakobus memberi dua teladan, yaitu para nabi dan Ayub. Para nabi perjanjian lama, Yeremia di penjara karena berkhotbah kebenaran, Elia yang diincar oleh Isabel, Ratu Isabel, Yesaya yang menurut tradisi tragis, mati di gergaji. Ini orang-orang yang menderita justru karena kesetiaan mereka kepada Allah, bukan karena kesalahan mereka. Penderitaan mereka bukan tanda Tuhan tidak menyertai mereka. Penderitaan mereka justru bukti bahwa mereka berbicara atas nama Tuhan di tengah dunia yang menolak kebenaran. Menariknya, ini juga menjadi inti dari surat 1 Petrus yang juga ditulis kepada jemaat yang menghadapi penderitaan penganiayaan, cuma di daerah yang berbeda. Petrus menulis, "Jika kamu berbuat baik dan karena itu menderita, kamu penuh rahmat pada Allah jika kamu sabar." Dua surat ini ditulis oleh dua rasul yang berbeda kepada jemaat yang berbeda, tapi kesimpulannya sama. Penderitaan yang datang karena kesetiaan kepada Kristus itu bukan kegagalan iman, itu adalah bukti bahwa ketekunan iman itu nyata. Dan Yakobus secara khusus menyebut Ayub. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Saudara, Yakobus sedang menyimpulkan apa yang dia tulis di awal tadi. Bahwa di pasal 1 khususnya, bahwa ujian menghasilkan ketekunan yang menghasilkan buah. Sekarang dia tunjukkan Ayub. Kehilangan segalanya. Anak-anaknya, hartanya, kesehatannya, bahkan pernikahannya mungkin. Dalam relasi dengan istrinya. Tetapi tetap bertekun sampai pada akhirnya. Tuhan memulihkan dia. Jadi ketekunan ini bukan bertahan secara pasif. Bukan sekedar itu. Ketekunan adalah daya tahan aktif yang tetap berpegang pada Tuhan ketika segala sesuatu memberi kita alasan untuk tidak percaya Tuhan. Dan di ayat 11 ditutup dengan kalimat Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, ini kata yang sangat jarang digunakan di dalam Alkitab. Hanya di sini muncul ayat kata ini. Maha Penyayang. Artinya apa? Secara harfiah, memiliki banyak belas kasihan. Tuhan berlimpah belas kasihan. Bukan sekedar belas kasihan, berlimpah belas kasihan. Sehingga tidak ada satu kata yang cukup untuk melukiskan belas kasihan Tuhan. Betapa dalamnya kasih sayang Tuhan kepada umatnya yang menderita. Jadi, Allah yang dialami oleh Ayub di tengah dan di ujung penderitaannya, itu bukan Allah yang dingin dan jauh. Dia adalah Allah yang berlimpah belas kasihan dan kasih sayang, mudah tergerak dan bergerak, khususnya bagi mereka yang tekun menantikan dia. Saudara, mari kita dalam minggu ini melihat kepada hidup kita. Area di mana kita sedang menunggu. Mungkin menunggu pemulihan, menunggu jawaban doa, menunggu keadilan, menunggu sesuatu yang sudah lama, yang sudah kita nantikan, tapi masih belum datang. Mari kita coba berhenti, supaya jangan bertanya, sampai kapan saya harus menanti? Coba mengambil posisi petani. Tetap merawat ladang, sambil menunggu hujan. Nah, apa artinya merawat ladang dalam situasi kita? Mungkin itu berarti tetap setia berdoa meskipun belum ada jawaban. Mungkin itu berarti tetap setia mengasihi pasangan kita meskipun pernikahan sedang ada dalam titik yang sulit. Mungkin tetap bekerja dengan jujur meskipun promosi yang dijanjikan belum datang-datang. Dan kalau kita tergoda untuk bersungut-sungut dan menyalahkan orang terdekat kita, mari kita berhenti. Dan kita ingat, hakim sudah berdiri di ambang pintu. Biar Tuhan yang menghakimi. Tugas kita adalah bertekun, saling menguatkan. Kita tidak mau jatuh kepada menghakimi. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap kehidupan kita sehingga kita boleh sungguh-sungguh mengalami buah dari ketekunan itu.
1: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.
0: Good morning, 100.6 FM.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Lima hal yang Anda bisa pelajari dari kegagalan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua pasal 1 ayat 8. Tak ada orang yang ingin gagal, tapi sebagian dari pelajaran terbaik dalam hidup dipelajari lewat kegagalan. Seperti yang dikatakan oleh Rick Warren, nyatanya tidak ada orang yang hidupnya berisi serangkaian kemenangan tanpa terputus. Kita semua mengalami kemunduran, kekalahan, kehilangan, dan kegagalan. Seperti itulah adanya. Dalam setiap pertandingan atletik, ada yang menang, ada yang kalah. Pemain pemukul terhebat di olahraga bisbol biasanya termasuk yang paling banyak gagal memukul bola. Itu semua adalah bagian dari tantangan dalam dunia olahraga, bisnis, pernikahan, dan kehidupan. Namun ada terang di balik awan gelap kegagalan yang bisa dibilang sebagai buah kedua yang jauh lebih manis dari kesuksesan yang diperoleh di awal. Jadi, apa yang bisa Anda dapatkan dari kegagalan? Pertama, Anda bisa mendapatkan pemahaman diri. Anda belajar lebih banyak tentang diri Anda dalam kegagalan daripada dalam kesuksesan. Kita menyadari sisi gelap dari diri kita yang menunjukkan kesombongan, arogansi, dan kepongahan kita. Orang yang akhirnya berhasil setelah gagal sekali atau beberapa kali, biasanya lebih bisa menyesuaikan diri, lebih tidak arogan, lebih murah hati, dan lebih menghargai. Mereka telah belajar bahwa sukses itu kompleks, yaitu merupakan kombinasi dari banyak faktor yang sebagian tidak dapat mereka buat atau adakan, kontribusi dari orang lain, dan kebaikan dari Tuhan yang oleh sebagian orang disebut sebagai kebetulan. Manfaat kedua dari kegagalan adalah bahwa Anda belajar tentang apa yang tidak berhasil. Peluang sering datang melalui pintu belakang yang tersamar sebagai kegagalan. Ini mungkin adalah salah satu alasan mengapa begitu sedikit orang benar-benar belajar dari kegagalan mereka. Ilustrasi klasik dari hal ini adalah Thomas Alva Edison, penemu film dan hal lain yang membuatnya terkenal, bohlam listrik. Setelah melakukan 2000 eksperimen untuk membuat bohlam pijar, ia ditanya mengapa ia tidak menyerah. Jawabnya, "Saya telah menemukan 2000 cara yang tidak berhasil. Sekarang saya akan menemukan cara yang berhasil." Namun, diperlukan semacam amnesia akan masa lalu agar kita bisa maju. Banyak orang tidak pernah bangkit dari abu kegagalan mereka karena mereka tidak bisa melupakannya. Alasan utama mereka terus gagal adalah bahwa ingatan mereka terlalu bagus. Karena takut gagal lagi, mereka ragu untuk mengambil resiko dan mencoba lagi. Henry Ford, sang industrialis yang menggerakkan dunia dengan mobil produksinya, berkata, "Kegagalan hanya peluang untuk memulai dengan lebih cerdas." Manfaat ketiga dari kegagalan adalah Anda jadi bisa maju ke arah lain. Teman saya mengalami kegagalan ketika perusahaannya bangkrut. Jadi ia meminjam uang dan pergi berlibur selama 2 minggu. Sambil duduk di pantai Hawaii, ia merenungkan kegagalannya dan mendapatkan sebuah rencana bisnis baru yang kemudian akhirnya berhasil. Manfaat yang keempat adalah bahwa kegagalan membawa dimensi baru ke dalam hidup Anda, dimensi positif yang juga menerima fakta bahwa Tuhan banyak berperan dalam hidup kita. Memang orang-orang yang tidak bertuhan sukses dalam usaha mereka, tapi ada ribuan orang yang gagal dan kemudian menyadari bahwa Tuhan sebelumnya tidak dimasukkan ke dalam rumus kesuksesan mereka. Dan setelah memahami pentingnya mengenal dan melayani Tuhan, mereka melibatkannya dalam rencana masa depan mereka. Sebuah renungan terakhir, jangan lupa bahwa seorang anak kecil jatuh berkali-kali sebelum akhirnya bisa berjalan. R.H. Meci gagal 7 kali sebelum ia mendirikan toko di New York yang membuatnya menjadi terkenal. Walt Disney bangkrut 2 kali sebelum ia sukses. Dan tentu saja jangan lupa tentang pemain baseball Amerika yang paling terkenal yaitu Babe Ruth yang gagal memukul bola sebanyak 1330 tapi berhasil melakukan 714 bumerang. Jujur saja, kegagalan lebih banyak mengajar kita dibanding dengan kesuksesan. Setelah Anda mencapai puncak, Anda hanya bisa bergerak menurun. Tapi jatuh saat mendaki memberikan banyak peluang untuk berhasil. Coba pikirkan,